0: tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
1: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suhartoyo selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
0: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case closed, ini sudah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
3: Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari KADIN kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Nah, mungkin dari kami seperti ini dulu. Nah.
5: Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau lain dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan

0: 300.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
0: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
1: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
0: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
1: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3. Laporan
3: Khusus. Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
4: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan menegaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja,

0: serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
1: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
0: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
2: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
0: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
3: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
0: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
5: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan pelindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korea Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
8: Ya, baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari jalan Letjen S. Parman yang menuju ke jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di Lir Kajanda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Skipangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila.
3: Dengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi, semangat di pagi ini. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti update informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Maritim Natuna.
4: Kalau Mbak sendiri gimana kabarnya, Pak?
5: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat selalu ya.
4: Oke, Mbak.
5: Baik, langsung saja kita dengarkan update perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Silakan.
4: Terima kasih, Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumir Sihaan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 7 Oktober 2026. Rendahnya kelembapan udara melakukan atas wilayah Natuna kurang mendukung potensi pertumbuhan awan dan hujan. Namun, ada menggunakan udara curah dan kondisi cuaca lokal yang dinamis berpotensi memperkuat potensi terjadinya hujan secara lokal. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dalam intensitas ringan dengan skala lokal. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan di Pulau Bungur, Nidai, Tugi, dan Serasan. Yang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan sedang secara lokal. Lalu pada malam hari, secara umum yang dalam kondisi cerah berawan dan pada dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius Dengan kelembapan udara berkisar antara 40-90%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 20 km/jam. Untuk keadaan gelombang laut di perairan Laguna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, atau dalam kategori tenang hingga rendah. Dan menghimbau untuk teman-teman Pro2 dan para pedagang Pro1 Laguna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan daun belakang tebal yang menjelang tinggi, atau dalam istilah lain disebut kumulonimbus, karena dapat muncul terjadi buntut partai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Dan juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, karena potensi lahan di lingkungan dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya penyelamatan. Selalu utamakan keselamatan dan beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Mbak.
5: Baik, terima kasih kembali kepada Kak Sumihar ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Natuna khususnya. Dan untuk Kak Sumihar, selamat bertugas kembali dan tetap semangat selalu.
4: Sama-sama, Mbak.
5: Baik, teman Prodo dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.
0: Ranai menyapa.
3: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi kita di Ranai Menyapa edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Masih bersama saya Adi di pagi ini pendengar. Semangat di pagi ini yang akan memulai kerjaannya, aktivitasnya, rutinitasnya juga. Semangat selalu, semoga semuanya lancar pendengar ya di sepanjang hari ini. Dan tadi baru saja sama-sama kita ikuti update informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Maritim Natuna ya. Ya walaupun kemungkinan hujan masih sangat kecil ya, tapi kemungkinan masih ada dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Natuna. Baik, pukul 7.36 yang sedang berkendara tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan, slow-slow aja kalau nggak ada yang di kalau nggak buru-buru, slow-slow aja, yang penting bisa selamat sampai ke tujuan ya, dan tetap patuhi aturan-aturan berlalu lintas pastinya pendengar. Oke, di Ranai Menyapa kali ini mengangkat mengenai kegiatan sosialisasi pentingnya terumbu karang kepada anak-anak pendengarnya. Dan nanti juga di pukul 8 nanti kami hadirkan dialog Ranai Menyapa pendengar ya, yang nanti akan ada dua narasumber, yaitu ada Bung Chairman Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP, kemudian ada juga Bapak Tukino Sekretaris Badan Pengelola Geopark Nasional atau BPGN Natuna, yang akan membahas tentang terumbu karang yang ada di Natuna ya. Apalagi kita akan sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Kabupaten Natuna yang ke-27 tahun 2026. Dan hari Selasa kemarin ya, ada program ataupun ada kegiatan sosialisasi ataupun edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang yang diperkenalkan kepada anak-anak di Desa Sepempang nih pendengar ya, yang digelar di Natuna Dive Resort. Dan ini salah satunya sebagai upaya untuk menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian lingkungan dan alam bawah laut, terkhusus lagi terkait dengan terumbu karang ya, apalagi ya wilayah kita, wilayah kepulauan, dominannya laut. Jadi salah satu faktor yang paling penting yang ada di laut adalah terumbu karang pendengar ya, yang berfungsi sebagai rumah bagi hewan-hewan laut, terutama ikan, serta pelindung alami bagi berbagai biota laut dan kawasan pesisir juga pendengar. Dan ya kalau ngomongin tentang terumbu karang ini, banyak sekali manfaatnya, apalagi kalau terumbu karang itu masih bisa tetap kita jaga sebaik mungkin ya untuk generasi yang akan datang. Dan walaupun beberapa waktu yang lalu kondisi terumbu karang ya sempat dalam kondisi yang tidak baik, tapi ada banyak juga pihak-pihak yang peduli untuk melakukan konservasi-konservasi untuk memulihkan kembali terumbu karang yang ada di daerah kita pendengar ya. Dan untuk Anda yang bergabung pagi ini yang juga yang memberikan informasi bisa bersama kami pagi ini ya di 0811 703 3669.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Masih di Rana yang menyapa pendengar Ati CB dengan suka-suka lagu lama yang dirilis tahun 1988, spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Sekali lagi yang ingin bergabung pendengar silakan di 08 11 70 33 669 pendengar. Dan saat lagi kami hadir dengan dialog Rana yang menyapa dengan tema gerakan adopsi terumbu karang pendengar ya. Ini dalam rangka untuk menyambut hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Natuna. Jadi ada kegiatan yaitu gerakan adopsi terumbu karang yang akan dilaksanakan nanti ya, tujuannya salah satunya untuk yaitu tadi untuk ya sebagai salah satu cara untuk kembali melestarikan terumbu karang yang ada di Natuna pendengar ya. Apalagi kalau secara umum kita ngomongin negara kita ini sebagai negara kepulauan yang banyak terumbu karangnya. Dan ya, terumbu karang merupakan salah satu potensi sumber kemaritiman di tanah air pendengar ya, atau sumber daya laut di tanah air juga. Dan jumlah tersebut mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah di tanah air. Dan terumbu karang secara fisik yaitu tadi sangat bermanfaat nih bagi ekosistem laut kita pendengar ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut nanti ya mengenai dengan gerakan adopsi terumbu karang. Nanti ada Bung Chairman, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP. Kemudian ada juga Bapak Tukino, Sekretaris Daerah Pengelola, Sekretaris Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna. Nanti juga mungkin ada kaitannya juga dengan status geopark Natuna Global Geopark. Nanti ya kita akan tanya-tanya juga ke Bapak Tukino update terkini dengan status Natuna sendiri untuk geopark statusnya hingga saat ini seperti apa pendengar ya. Dan apakah nanti seperti ya terumbu karang ini ada besar pengaruhnya juga buat status Natuna nanti ya, yang menuju ke global geopark pendengar. Dan nanti juga Anda bisa bergabung seperti biasa bersama kami di 08 11 70 33 669. Tetap bersama kami di 105,9 Pro 1 RRI Ranai.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Program 1 Radio Republik Indonesia Ranai. 105,9 Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini kami bisa kembali bersama Anda di program Dialog Interaktif Ranai Menyapa edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Adi Pendengar. Dan pagi ini yang akan kita perbincangkan yaitu mengenai gerakan adopsi terumbu karang, salah satu kegiatan yang akan dilakukan pendengar ini dalam rangka untuk menyambut hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Natuna. Nah, gerakan adopsi terumbu karang ini akan dilakukan di beberapa titik yang nanti akan disampaikan nih oleh dua narasumber kami yang sudah hadir di Studio Pro 1 saat ini. Saya kenalkan dulu, yang pertama ada Bapak Tukino. Selamat pagi, Pak Tukino. Gimana kabar pagi ini Pak Tukino?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Sekretaris Badan Pengelola Geopark Nasional atau BPGN Natuna. Yang kedua ada Bung Chairman yang saat ini tersambung melalui sambungan telepon, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP. Selamat pagi Bung Chairman.
2: Selamat pagi Bung.
0: Apa kabar di pagi ini?
2: Kabar baik,
0: sehat lagi, alhamdulillah. Lagi di luar daerah ceritanya saat ini Bu Cerman ya. Kapan nih kembali ke Natuna?
2: Belum tahu nih pasti kapan
0: pulangnya. Belum tahu ya. Oke, kita akan perbincangkan tentang gerakan adopsi terumbu karang, pendengar ya. Nah, saya pertama ke Pak Tukino dulu, Sekretaris Badan Pengelola Geopark Nasional BPGN Natuna. Nah, untuk gerakan, sebelum kita ngomongin tentang gerakan adopsi terumbu karang ini Pak Tukino, untuk update status global Geopark Network of UNESCO Natuna sendiri sampai saat ini seperti apa nih Pak Tukino?
1: Ya, terima kasih. Sekarang kita sudah pada posisi aspiring ya.
0: Aspiring
1: UNESCO Global Geopark. Artinya kita hari ini sedang menyiapkan beberapa dokumen untuk persiapan kedatangan tim dari UNESCO ke sini.
0: Oh, ada tim peninjau lah begitu ya, atau tim apa ini?
1: Tim yang akan menentukan apakah kita gitu akan lulus menjadi UNESCO.
0: Oke, status tadi ya.
1: Ya, dan ini satu-satunya tahun depan yang akan dinilai itu Natuna cuman.
0: Dari seluruh Indonesia.
1: Nah, karena ada dua kemarin yang rencana akan dijadikan aspiring, ternyata satu itu tidak lulus. Jadi yang Natuna alhamdulillah lulus dan nantinya akan dikunjungi oleh tim asesor Geopark.
0: Rencananya bulan apa nih Pak Tukino?
1: Mereka sekitar bulan Juni Juli.
0: Oh, nanti ada konfirmasi juga ya dari tim tersebut ya yang akan ke sini ya.
2: Iya.
0: Kalau terkait dengan status ini Pak Tukino, kalau hubungannya dengan terumbu karang, apakah terumbu karang yang ada di Natuna ini akan menjadi salah satu penilaian nantinya dari tim aspiring ini, tim dari UNESCO ini Pak Tukino?
1: Jadi untuk sementara ini tim asesor global UNESCO Global Geopark itu belum menilai terumbu karang kita.
0: Belum ya.
1: Artinya ini adalah daya dukung kita atau daya tarik lain.

0: Global Geopark Network of UNESCO. Kalau Global Geopark Nasional sudah lama ya.
1: Sudah.
0: Oke, Bung Charman.
2: Iya.
0: Nah, bisa cerita sedikit dong ini tentang gerakan adopsi terumbu karang ini, ceritanya atau ide-ide awalnya seperti apa ini, Bung Charman?
2: Iya, jadi kita memang melalui lembaga pengelola sumber daya pesisir ini sudah melihat kondisi terumbu karang yang ada di Kabupaten Natuna ini memang cukup memprihatinkan. Nah, mengingat status kita juga geopark nasional, jadi dengan kondisi yang ada ya perlu dikelola dengan baik, karena memang salah satu tujuannya geopark itu adalah memberikan manfaat kepada masyarakat dalam mengelola geopark itu dengan pendekatan konservasi. Nah, dengan kegiatan konservasi ini kita berharap ada memberikan dampak baik kepada masyarakat, terutama dalam mengelola geoset itu sendiri. Nah, selama ini geoset yang ada, hampir semua titik geoset itu kondisi terumbu karangnya khususnya itu memang perlu ada perhatian khusus. Nah, melalui gerakan yang kami inisiasi bersama Badan Geopark Natuna, pengelolaan geopark Natuna ini, dan bersama komunitas dan depth center, kami melakukan pemetaan. Itu sudah dilakukan sebenarnya sejak 2 tahun yang lalu.
0: Oke.
2: Pemetaan, dan kita tahun lalu memutuskan untuk menjadi pilot project kegiatan adopsi terumbu karang ini di salah satu geoset, yaitu Pulau Setanau.
0: Pulau Setanau.
2: Nah, setahun, iya, setahun berjalan dan kegiatan didukung juga oleh Badan Pengelolaan Geopark, khususnya Pak Tukino yang kita ucapkan terima kasih, atensi beliau luar biasa mendukung kegiatan ini, dan hasilnya sangat memuaskan setelah setahun kita menjalankan itu, dan akhirnya kita berinisiatif, ya udah tahun ini di ulang tahunnya Kabupaten Natuna kita kembali fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang ada di geoset, yaitu Pulau Senua.
0: Pulau Senua, oke.
2: Nah, ya, untuk mendirikan suatu taman karang ini memang butuh banyak kolaborasi, terutama komunitas, terus Badan Pengelolaan Geopark, pengelolaan geosetnya, dan masyarakat sekitar. Memang ini tidak mudah. Ini kita mulai di tanggal 10 ini, kita akan merilis program pembuatan taman laut, taman karang yang di Pulau Senua. Nah, tujuannya di samping untuk menjaga terumbu karang yang sudah ada saat ini, kita juga mencegah kerusakan yang terus terjadi di geoset-geosetnya geopark. Okay. Dengan adanya taman karang ini, tentunya secara tidak langsung menjadi benteng bagi terumbu karang yang sudah sehat saat ini untuk kita pertahankan, dan mudah-mudahan mampu untuk kita pulihkan dengan program yang kita canangkan ini gitu. Okay. Namun tentunya atas dukungan semua pihak gitu. Karena tidak mungkin bisa kami lakukan sendiri atau Badan Pengelolaan Geoset itu lakukan sendiri tanpa dukungan banyak pihak. Nah, apa yang disampaikan Pak Tukino tadi, adopsi terumbu karang, rehabilitasi terumbu karang ini, restorasi terumbu karang ini memang salah satu item pendukung menjadikan Natuna sebagai geosetnya apa, UNESCO Geopark,
0: Global Geopark Network of UNESCO tadi. Oke.
2: Okay. Iya. Nah, karena memang di samping ada kegiatan konservasinya, kegiatan ini juga menjadi daya tarik wisata, penelitian, terus untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, terlebih lagi Natuna adalah di wilayah strategis, bagian dari nilai jual sosial politik juga. Okay. Dan paling penting adalah pertahanan dan kedaulatan negara di laut Natuna Utara.

0: Nah itu ini sih sebenarnya latar belakang
1: gerakan ini tadi ini, ya. Gitu. Nah Bung Cerman, saya pengen tahu nih sejauh pengamatan Anda dan teman-teman Anda di lembaga pengelola sumber daya pesisir ini, separah apa sih kondisi terumbu karang kita saat ini, Bung Cerman?
0: Kenapa bisa diulang?
1: Sejauh pengamatan Anda dan teman-teman Anda di LSM yang Anda pimpin ini, separah apa nih kondisi terumbu karang yang ada di Natuna sekarang ini, Bung Cerman?
0: Ya, tentang kondisi memang sangat memprihatinkan. Setiap hari dan setiap minggu pengamatan kami terus ada perubahan. Perubahannya itu ya mau tidak mau harus kita akui memang menuju ke kerusakan yang terus terjadi gitu. Okay. Memang kerusakan itu tidak 100% aktivitas manusia, tapi juga karena perubahan iklim tentunya.
1: Oke.
0: Okay. Ini yang membuat kita sangat berpikir keras bagaimana mempertahankan yang sudah ada saja ini cukup sulit.
1: Sulit
0: gitu.
1: Ya, oke.
0: Okay. Ya.
1: Baik,
0: jadi memang harus ada upaya bersama, gerakan bersama, terutama untuk Pulau Setanau, Senua. Hmm. Ini memang harus ada perlakuan khusus. Kalau tidak, saya pikir dari pengamatan kami 2022 hingga 2026 ini turun terus gitu, dan
1: turun terus ya.
0: Kesehatan terumbu karang, ya kesehatan terumbu karang dan tutupan terumbu karang itu terus berkurang dari tahun ke tahun gitu. Itu yang membuat PR dan menjadi PR kita semua lah. Seperti apa nanti ke depan dan upaya kita menjaga ini seperti apa, karena kan khususnya Badan Pengelola Geopark Natuna juga kan punya keterbatasan, terutama kita pemerintah daerah tidak memiliki wewenang di geoset geopark kita sendiri, khususnya di perairan. Nah, jadi ini yang membuat kita harus melibatkan pemerintah provinsi dan kementerian terkait.
1: Oh,
0: nah, sampai hari ini upaya nyatanya itu belum dilakukan gitu, belum ada kebijakan yang memang benar-benar untuk melindungi kawasan ini. Makanya kita berinisiatif bersama komunitas dan Badan Pengelola Geopark Natuna untuk ya memulainya sekarang gitu. Kalau bukan sekarang,
1: kapan lagi?
0: Ya kapan lagi gitu.
1: Benar. Nah, saya kembali ke Pak Tukino, ini gerakan ini nanti melibatkan siapa aja nih, selain ya tentunya digagas oleh pihak Geopark Natuna sendiri, kemudian LPSDP Natuna, siapa aja nih pihak-pihak yang akan diajak untuk dalam kegiatan ini nantinya, Pak Tukino?
2: Baiklah ya, sebenarnya ini kami berharap ini jadi gerakan massal nih Pak ya.
1: Seharusnya nih Pak Tukino ya.
2: Artinya semua kita peduli untuk melindungi terumbu karang. Kami dari BPKN mengajak semuanya ya, termasuk RRI juga gitu ya. Terutama PNS di kita lah dulu ya, pegawai di kita itu. Ada kemarin edaran dari Pak Sekda untuk sama-sama mendukung gerakan adopsi ini dengan cara menjadi adopter atau bapak angkat. Adopter artinya satu adopter, satu bapak angkat itu memberikan donasi sebesar 50.000. Dia sudah mendapatkan satu bibit atau satu fragmen terumbu karang.
1: Oh,
2: nanti
1: seperti itu ya.
2: Nanti diberi nama nama dia gitu.
1: Okay.
2: Nama bapak angkatnya atau nama adopternya.
1: Jadi terumbu karang ini ada bapak angkatnya begitulah ya, kira-kira ya Pak Sekino ya.
2: Okay. Kenapa gitu? Karena ini kan akan menciptakan kebanggaan juga ya, ketika kita nyelam, ada nama kita di situ gitu ya. Yang kita kebetulan mungkin kita nggak sadar bahwa kita pernah menyumbang, pernah berdonasi menjadi bapak angkat, dan nama kita ada diabadikan di dekat karang itu. Sepanjang masih ada, maka masih ada nama kita itu. Nah, tapi lama-lama kan hancur juga ya.
1: Oke.
2: Maka itu akan dikenang oleh kita sendiri gitu. Ya. Kenapa? Ini ada juga efeknya, Pak. Ketika ada nama-nama orang di sekitar karang yang kita tanam itu, maka orang lain yang melihatnya ini menjadi sebuah gimana ya, pemberitahuan kepada dia gitu. Kenapa kita kok merusak karang gitu? Sementara orang lain begitu giatnya menanam gitu kan, atau restorasi ya. Ini sebenarnya menjadi gerakan moral kepada kita semua untuk marilah sama-sama kita lindungi. Jadi kita nggak hanya sekedar menanam yang atau memperbaiki yang rusak, tapi marilah kita menjaga yang masih bagus. Karena sebenarnya yang masih bagus juga masih banyak juga gitu kan. Lah kalau kita nggak ada gerakan menanam seperti ini, kita nggak tahu bahwa selama ini kita itu udah banyak merusak gitu kan.
1: Tanpa, mungkin tanpa disadari barangkali.
2: Iya, tanpa kita sadari. Walaupun ya sebenarnya kerusakan terumbu karang itu bukan hanya oleh aktivitas manusia. Jadi seperti disebut Pak Chairman ya, juga ada perubahan iklim, sampah dan sebagainya.
1: Tapi memang dominannya akibat manusia,
2: Pak. Iya,
1: dominannya.
2: Overfishing, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.
1: Apalagi kalau dulu-dulu kan kita sering dengar di berita-berita kan tentang penggunaan
2: potasium.
1: Iya, yang sangat-sangat merusakkan terumbu karang di daerah kita, dan ini butuh waktu lama untuk konservasinya kan.
2: Wah, itu sangat lama. Mungkin mau 20 tahun lebih sehingga karang itu bisa pulih lagi dan itu jangan-jangan kita udah gak ada umur lagi mau lihatnya itu kan. Nah, jadi janganlah dirusak lagi. Kalau boleh kami sampaikan, sudahilah pemakaian potasium. Tak usah lagi lah pakai potasium, karena itu memang instan ya dapatnya, cepat dapat. Tapi
1: dampaknya sangat luar biasa.
2: Iya, dampaknya sangat luar biasa. Termasuk juga pemakaian sejenis, katakanlah apa tuh, cairan-cairan yang juga bisa membuat rusak gitu ya laut sekitar karang itu. Ini mari kita cegah gitu ya kan. Potasium atau bom gitu. Kalau bom ini
1: apalagi?
2: Kalau bom ini meledakkan semuanya, tapi kadang-kadang pecahan-pecahan karang itu
1: masih
2: justru
1: bisa
2: masih hidup gitu. Nah, kalau potasium ini dia itu perlahan mematikan seluruh jaringan karang. Nah, ini yang lebih berbahaya sebenarnya. Dua-duanya berbahaya ya, bom dan potasium. Itu Pak, mudah-mudahan dengan gerakan-gerakan ini kita semua sadar bahwa kita punya kekayaan yang harus kita lindungi bersama.
1: Yang di Stanau sudah Pak ya?
2: Stanau sudah, dan sudah. Alhamdulillah dari pengamatan Pak Chairman dan teman-temannya itu sudah mulai tumbuh bagus.
1: Sudah mulai tumbuh bagus.
2: Tapi kan harus tetap dimonitoring, kadang-kadang itu tumbang tempatnya, tumbuh tadi tumbang.
1: Harus
2: gitu ya.
1: Terus dipantau gitu ya?
2: Dipantau, dipantau lagi. Kan kadang ada sampah yang nyangkut juga kan gitu. Jadi, nah ini kita coba di Senoa.
1: Senoanya kapan rencananya, Pak?
2: Tanggal 10 ini ya.
1: Oh iya, tanggal 10 tadi yang disampaikan Bung Chairman ya, hari Sabtu nanti. Dan nanti siapa aja nih Pak yang akan ada di kegiatan ini?
2: Kalau yang di lapangan itu pasti ya komunitas selam ya, LPSDP, dive center, komunitas selam dan sebagainya. Kalau memang ada teman-teman yang hobi selam, ayo sama-sama kita melihat langsung penanaman itu. Insya Allah akan dibuat live streamingnya nanti.
1: Nah,
2: mudah-mudahan ya.
1: Baik pendengar, untuk Anda yang bergabung, kami undang di 0811 7033669. Nanti saat lagi kita jeda dulu saat, tetap bersama kami di Rana Menyapa.
3: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.

0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di dialog Ranai Menyapa, masih berbicara mengenai gerakan adopsi terumbu karang, dan masih bersama Pak Tukino, Sekretaris Badan Pengelola Geopark Nasional BPGN Natuna, dan masih bersama juga Bung Cerman melalui sambungan telepon, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir. Bung Cerman. Halo Bung Cerman. Ya, sejauh ini Bung Cerman, apa saja nih biasanya yang menjadi hambatan dalam Anda melakukan ya gerakan-gerakan seperti ya salah satunya dengan konservasi terumbu karang ini, mungkin apa aja nih yang menjadi hambatan paling sering Anda alami nih Bung Cerman?
1: Ya, kendala kita yang pertama ya memang di operasional, karena adopsi terumbu karang ini di Natuna khususnya kita masih sangat butuh sosialisasi yang keras dan rasa empati dan kepedulian masyarakat kita, terus pengunjung juga, wisatawan itu masih sangat rendah terhadap konservasi atau terumbu karang. Karena itu di mana-mana sih sebenarnya tantangan itu juga terjadi di tempat yang lain. Karena memang literasi Indonesia terhadap lingkungan terutama terumbu karang itu masih sangat minim.
0: Masih sangat rendah ya, oke.
1: Iya, jadi itu tantangannya. Nah, untuk yang kita lakukan di Natuna, tantangan yang pertama memang kawasan, kita belum memiliki satu jengkal pun kawasan konservasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
0: Oh, belum ada Bung Cerman ya?
1: Belum ada sampai hari ini.
0: Apakah itu perlu juga? Kawasan seperti
1: sangat
0: ini
1: sangat dibutuhkan di tempat-tempat yang lain, di seperti yang telah lebih jauh maju di seperti Indonesia Timur, di Sulawesi, di Bali. Nah, itu memang sudah ditetapkan di samping aturan adat, peraturan daerah, peraturan kementerian, KKV, itu memang sudah ditetapkan kawasan konservasi atau kawasan lindung atau taman laut. Nah, di Natuna sampai hari ini kita belum memiliki itu. Kita hanya memiliki laut cadangan yang sudah ditetapkan melalui program Kormep beberapa tahun yang lalu. Tetapi sampai hari ini di tata ruang kita, khususnya tata ruang laut, belum memiliki kawasan inti konservasi atau kawasan pemanfaatan dan kawasan untuk pariwisata, itu belum ada. Nah, tetapi untuk mensiasati aturan yang belum ada, kawasan yang belum ditetapkan ini, ya kita menggugah kesadaran melalui gerakan-gerakan seperti ini dengan secara otomatis ketika kita sudah menggunakan kawasan laut di Geoset itu sebagai kawasan pemanfaatan yang ramah lingkungan dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk kepentingan perlindungan, maka secara otomatis kawasan itu akan menjadi kawasan konservasi dan taman laut yang terjaga, dimanfaatkan dengan sangat ramah lingkungan dan bermanfaat bagi Geoset itu sendiri di dalam tim pengelolanya. Jadi ada kegiatan yang dikelola dan menghasilkan bagi daerah begitu.
0: Nah, kalau untuk kawasan kalau untuk kawasan-kawasan khusus yang disebutkan Bung Cerman tadi, ini apakah perlu ada inisiatif pemerintah daerah atau harus ada usulan-usulan nih dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau komunitas-komunitas atau seperti apa ini kalau ada kawasan khusus ini, Bung Cerman?
1: Iya, untuk cara menjadikan dia sebagai aturan itu memang dimulai dari pengelola itu sendiri, pengelola geoset, geopark itu sendiri, melalui pemerintah desa setempat, dan mengusulkannya menjadi usulan dari peraturan daerah dan ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di situ ada memang izin pengelolaan kawasan ruang laut. Nah, ini sebenarnya sekarang juga sudah dimudahkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan bisa diusulkan perorangan, bisa diusulkan kelompok, bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, asalkan rencana pengelolaannya itu jelas.
0: Oke.
1: Nah, dan saya pikir untuk Natuna itu sangat kuat dan sangat kuat dasar untuk pengusulan itu karena Natuna diusulkan menjadi UNESCO Global Geopark. Jadi melalui ya dasar itulah yang bisa kita jadikan pondasi untuk mengajukan semua kawasan perairan di Geoset Geopark untuk dilindungi dan dimanfaatkan dengan terbatas, yaitu dengan cara mengkonservasi sebagian wilayahnya dan dimanfaatkan sebagian wilayahnya dengan terbatas hanya untuk kegiatan pariwisata, dan selebihnya itu bisa dimanfaatkan dengan cara yang ramah lingkungan. Nah, ini memang PR besar. Saya pun berpikir bersama teman-teman, hari ini kita lakukan belum tentu bisa kita lihat hasilnya nanti, karena inilah tantangan yang paling beratnya, hasil yang kita kerjakan hari ini tidak terlihat besok atau lusa, bahkan mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan.
0: Jadi nah,
1: terkait tadi
0: silakan dilanjutkan Bung Jerman.
1: Ya, terkait tadi yang disampaikan Pak Tukino untuk ikut semua pihak, kita buka ruang, kita buat wadah untuk berkontribusi secara langsung, baik itu koperasi, baik itu kelompok atau instansi atau perorangan, kita buka ruang seluas-luasnya. Nah, kenapa 50.000 yang disampaikan Pak Tukino tadi untuk satu pragmen, itu angka yang paling terendah dan kita subsidi dengan tenaga, waktu, dan kegiatan kami yang memang hari-harinya di laut, makanya kita bisa menentukan 50.000 itu angka yang sangat minim dan itu kita rawat bertahun-tahun.
0: Sudah hanya sangat minimal ya,
1: dengan Jerman ya. Sangat minimal. Nah, kalau kita bandingkan di tempat konservasi yang lain, di taman karang, taman laut di daerah yang lain, satu pragmen itu setidaknya mereka paling rendah itu 350 untuk perawatan satu tahun. Nah, satu tahun itu 350.000. Tetapi kalau kita berlakukan dengan angka yang seperti itu di Natuna dengan operasional yang memang segitu harusnya, ya kita mungkin minim peminat. Nah, karena Natuna sangat masih awam dengan hal-hal seperti ini, makanya kita ngambil langkah seminimal mungkin angkanya, karena toh kami komunitas juga setiap minggu, bahkan kami dari LPSDP juga hampir ya seminggu bisa 4 atau 5 kali turun ke laut monitoring. Jadi kita anggap kita mensubsidi waktu, tenaga, dan kegiatan kami yang sejalan ini dengan memang kepedulian teman-teman komunitas secara swadaya. Nah, 50.000 ini memang benar-benar untuk operasional dan media tanamnya itu selama barangnya ada gitu. Selama dan sangat-sangat minim saya pikir.
0: Oke. Jadi intinya seperti Bung Jerman tadi ya, Natuna seharusnya sudah harus ada ya kawasan khusus seperti yang Bung Jerman sampaikan tadi ya. Seharusnya ya.
1: Wajib. Wajib karena di geopark di tempat manapun atau kawasan strategis seperti Natuna yang menjadi lumbung ikannya Nusantara, itu wajib harus ada kawasan konservasi yang menjadi rumah ikan, tempat ikan berpijah, tempat ikan bertumbuh kembang, dan itu harus ada banknya, bank ikan, harus ada kawasan yang menjadi lumbung ikannya. Nah, sementara hari ini Natuna dengan luas laut yang 99% ini tidak ada sejengkal pun ruang atau tempat berpijah ikan yang aman 21 kali 24 jam. Semua wilayah Natuna dari timur ke barat, utara, selatan itu tidak ada. 24 jam ikan itu digempur, terumbu karang itu rentan. Nah, ditambah lagi dengan tidak hanya terumbu karang, ikan itu bagian dari ekosistem, perairan itu bagian dari ekosistem, pantai, mangrove itu bagian dari ekosistem. Salah satu item itu yang rusak seperti lamun, mangrove akan berpengaruh dengan terumbu karang. Mm-hmm. Terumbu karang rusak itu akan berpengaruh dengan lamun dan mangrove dan pantai. Okay. Nah, kenapa sampai hari ini kita bisa lihat sendiri di sekeliling Pulau Bunguran, pulau-pulau kecil di Natuna rentan abrasi. Mm-hmm. Nah, itu akibat dari kondisi terumbu karang yang sudah mati, yang tadinya menjadi benteng yang kukuh untuk meredam arus dan gelombang. Mm-hmm. Saat ini itu sudah rapuh, sudah ambruk. Nah, akhirnya akan berdampak pada padang lamun sudah semakin hilang sedikit, sampai hari ini. Mangrove juga sudah semakin menipis, pantai juga setiap hari mengalami abrasi. Nah, jadi dampaknya itu sangat luas. Cuman memang edukasi tentang ekosistem perairan, saya menilai kita Natuna memang masih butuh kerja keras untuk edukasi seperti itu. Berbeda dengan di daerah Raja Ampat, di timur, di daerah-daerah yang lebih dulu mengedepankan budaya konservatif itu yang memang sudah kita bisa lihat hari ini. Tetapi seperti Raja Ampat juga kan upayanya bukan hari ini, tapi 10-20 tahun yang lalu yang sudah mereka lakukan. Makanya hari ini bisa kita lihat hasilnya. Nah, kalau Natuna, kalau tidak kita mulai hari ini, 10 tahun ke depan pun akan sama, bahkan mungkin lebih parah lagi.
0: Oke. Baik, Bung Cerman, saya kembali ke Pak Tukino. Seperti gerakan-gerakan yang akan dilakukan ini, Pak Tukino, yang salah satu yang aktif, ya ini Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir ya, LPSDP yang diketuai oleh Bung Cerman. Nah, kalau komunitas-komunitas lainnya seperti apa nih, kalau Pak Tukino melihat antusias komunitas lainnya dalam mengikuti gerakan-gerakan seperti ini nih. Salah satunya mungkin untuk menunjang juga ya kegiatan dari Geopark Natuna nih Pak Tukino. Kalau komunitas-komunitas lainnya yang ada di daerah kita ini Pak Tukino.
2: Ya, kita belum dapatkan komunitas lain yang lebih aktif ya seperti daripada LPSDP, Dive Center dan teman-teman selam. Tapi bukan berarti ini tidak ada. Mungkin nanti akan muncul
0: baik
2: komunitas lain yang lebih baik ya gitu, lebih aktif lagi. Sehingga
0: kita sapa dulu ada yang bergabung. Pak.
2: Siap, lanjut.
0: Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Bang Edi.
0: Selamat pagi dengan Pak Edi.
3: Ya.
0: Apa kabar?
3: Edi di Rangai.
0: Apa kabar pagi ini Pak Edi?
3: Alhamdulillah, kabar kita cukup baik pagi ini.
0: Sebelum Pak Edi bertanya, saya pengen tahu dulu ini Pak Edi aktif melaut?
3: Halo.
0: Atau, halo, Pak Edi aktif melaut atau sekali-sekali melaut gitu?
3: Mohon maaf Adi, jaringannya agak kurang baik.
0: Oke. Silakan. Apa yang ingin Anda tanyakan pagi ini, Pak Edi?
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Tukino dan Bapak Cerman.
2: Selamat pagi.
3: Terus terang Pak Tukino dan Pak Cerman, program adopsi terumbu karang ini sangat menarik sekali Pak Tukino. Ya, otomatis kegiatan seperti ini atau program seperti ini perlu kita dukung. Mengapa harus kita dukung? Pertama, karena 25% biota laut yang merupakan sumber pangan manusia ini, rumahnya itu ialah karang.
2: Ya, itu dia.
3: Nah, yang kedua, karang merupakan benteng alam pantai yang dapat mengutak energi gelombang besar. Itu untuk mencegah abrasi.
2: Iya.
3: Dan tenggelamnya pulau-pulau, terutama Pulau Natuna besar ini, apalagi yang kecil gitu kan. Jadi mungkin Pak Tukino dan Pak Cerman, saran saya saja Pak, program ini tidak harus sampai di sini Pak. Siap. Karena kita mengetahui juga konservasi merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi program ini harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di tingkat desa, kelurahan, RT dan RW, yang terutama yaitu para kelompok-kelompok nelayan kita. Mengapa? Karena mereka ini lebih cenderung beradaptasi kepada laut. Karena setiap hari mereka beraktivitas di laut. Jadi mengingat pemulihan dan penanaman kembali program karang di wilayah yang ekosistemnya hampir hancur ini kan memerlukan pendanaan yang besar. Jadi itu memang betul-betul disosiasikan kepada masyarakat kita supaya masyarakat kita dapat berkontribusi dalam hal pendanaan tadi, sepertinya 50.000 Tukino tadi kan.
2: Siap.
3: Itu merupakan yang paling minim sekali. Nah, tapi masyarakat kita kan tidak tahu untuk apa 50.000 itu, atau dengan harga 50.000 itu dapat satu bibit tadi kan. Nah, jadi harapan kami tetap disosialisasikan kepada masyarakat kita di tingkat lapisan yang paling bawah, terutama kepada para nelayan kita. Jadi harapan kami masyarakat Natuna ini dengan program ini, karang di laut Natuna tetap hidup dan kembali lestari. Kami sangat mendukung program-program yang disanakan oleh Bapak Tukino dan Bapak Chairman ini. Demikian saja Pak Tukino.
0: Baik.
2: Jadi, terima kasih
0: Pak Edi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi dari Pak Edi nih buat kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang diinisiasi oleh LPSDP dan juga BPGN. Dari BPGN. Baik, kami sapa kembali yang di belakang Pak Edi. Halo, selamat pagi.
4: Pagi kembali, Bang Adi.
0: Dengan Bang Ryan ya?
4: Iya, Bang.
0: Ha, betul. Gimana kabarnya Bang Ryan?
4: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat baik hari ini.
0: Sehat ya, sudah ngopi pagi ini?
4: Iya, lagi santai sedikit.
0: Lagi santai sedikit. Ya, baik. Bang Ryan, apa nih yang ingin ditanyakan?
4: Sedikit simpel saja, kemarin selamat pagi Bapak Narasumber, Pak Cerman, Pak Tukino ya.
2: Selamat pagi.
4: Semangat hari ini. Jadi ada kejadian di salah satu pulau kita. Ini langsung saja. Dan suatu kejadian itu direkam oleh masyarakat. Kemudian masyarakat, justru masyarakat yang merekam dan memvideokan itu dibantai atau dikeroyok itu, Pak. Jadi bagaimana Pak Charman ataupun dari pihak pemerintah menyikapi suatu perkara ataupun kejadian yang terjadi seperti ya beberapa hari yang lalu kejadiannya. Sehingga si masyarakat yang apa namanya itu belum mendapatkan keadilan kalau nggak salah. Terus berikut yang ingin saya pertanyakan tadi, perubahan ataupun kerusakan terumbu karang itu dikarenakan ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini yang dimaksudkan itu seperti apa? Contohnya seperti apa, Pak? Pak Jaman, itu saja, Pak. Terima kasih, okay. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Tukino ada tanggapan?
2: Ya, terima kasih Pak Ryan ya.
0: Iya.
2: Atas perhatiannya ya. Kalau tadi yang pertama bahwa ketika ada aktivitas yang merusak karang lalu ada yang merekamnya dan ternyata yang merekamnya malah menjadi bulan-bulanan, ini kita sebenarnya sangat sayangkan ya. Coba kita nanti cari jalan keluar supaya memang kita upaya kita adalah konservasi atau memperbaiki ya, bukan lagi upaya merusak. Ya cukuplah kita.
0: Dan kalau kejadiannya seperti ini sudah masalah hukum jadinya Pak Tukino ya?
2: Iya, sebenarnya ini sudah masalah hukum dan harus ada pendampingan hukum ini kayaknya Pak Adi ya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa perubahan iklim itu bisa merusak karang, betul. Misalnya perubahan arus laut, perubahan suhu air laut ya, perubahan gelombang gitu ya. Ini kadang-kadang kan tiba-tiba ada gelombang yang tinggi gitu ya, gelombang pasang yang cukup tinggi, ini kadang-kadang bisa merusak karang juga gitu. Tapi sebenarnya karangnya bisa jadi tidak mati, cuma bekecai gitu
0: ya, rusak gitu. Tapi tidak apa tuh, bukan rusak akibat apa ya, mungkin kalau seperti dari potas kan beda, efeknya beda gitu.
2: Kalau potasnya dia membunuh perlahan, iya, Pak. Iya, iya, iya. Membunuh perlahan.
0: Rusaknya beda gitu
2: ya. Itu jadi putih gitu, hmm. Pak. Jadi kayak apa? Ya hancur gitu.
0: Terumbu karangnya mati gitu ya,
2: mati. Ya. Kalau tadi kayak perubahan suhu air laut gelombang dan sebagainya itu bisa jadi dia tidak mati tapi dia bisa berkecai dan sebagainya. Hmm. Tapi ini semua sebenarnya sih harus kita sikapi, okay. Terutama perilaku kita ya terhadap alam gitu. Hmm. Kayaknya Allah sebut dalam Al-Quran itu sesungguhnya kerusakan di laut dan di bumi adalah karena ulah tangan manusia. Ini sebenarnya menjadi perhatian. Kalau sudah begini kita nggak bisa nyalain alam sebenarnya. Memang yang paling banyak merusak itu sebenarnya adalah ya kita ini manusia gitu. Saya tidak bisa nyalakan siapa-siapa, termasuk saya juga mungkin masih banyak kelemahan, kekurangan. Marilah sama-sama kita upayakan melindungi yang ada.
0: Yang bisa kita lakukan sekarang ya bersama-sama untuk melakukan yang terbaik untuk kembali ya membuat terumbu karang kita menjadi lebih baik gitu
2: lebih
0: ya.
2: Lebih baik, kena lebih subur lagi gitu.
0: Baik, ya. Saya ke Bang Cerman lagi nih. Halo Bang Cerman.
5: Ya.
0: Ya, tadi mungkin Anda sempat mendengarkan Bang Ryan tadi.
5: Ya kebetulan suaranya putus-putus dan saya nggak bisa dengar juga tadi suara penelpon.
0: Oke, tadi Bang Ryan sempat menyampaikan kan ada kalau ada yang merusak terumbu karang nanti yang divideokan ini malah yang menjadi sasaran begitu. Mungkin Bang Cerman ada cerita barangkali atau seperti apa sih kalau ini susahnya kita menjadi saksi begitu ya. Gimana nih Bung Cerman? Ya,
5: maaf suaranya putus-putus, mungkin bisa diulang?
0: Tadi Bang Ryan menanyakan bahwa kalau ada orang yang memvideokan oknum-oknum yang melakukan perusakan-perusakaan seperti terumbu karang ini malah yang memvideokan itu yang di apa tadi ya, yang dikeroyok gitu. Nah ini mungkin ada pengalaman nih Bang Cerman hal-hal seperti itu yang pernah Anda alami atau teman-teman Anda barangkali.
5: Iya, kebetulan memang pernah saya alami sendiri. Nah, memang kita yang untuk membawa suatu perubahan memang punya tantangan tersendiri. Bahkan kami dulu kan konsentrasinya sampai hari ini pun masih bukan hanya terumbu karang, tapi kita juga konsentrasi di habitat penyu. Nah, beberapa tahun 2012 sampai 2016 kami fokusnya di LPSDP ini adalah penyu. Dan kita beberapa kali berurusan di kantor polisi tentang masalah seperti itu. Okay. Karena bagaimanapun kita tidak menyalahkan pihak tertentu, tetapi kembali lagi memang kesadaran. Karena kan memang tidak semua mengerti tentang ekosistem, karena kan dia bilang misalnya contoh kasus saya dulu yang sampai kita berurusan di kantor polisi, dia bilang cuman mengambil telur penyu, tidak mengusik penyunya. Ya itu kan hal-hal yang sebenarnya setidaknya masyarakat kita tahu lah penyu itu bagian, telur itu bagian dari penyu misalnya. Sama halnya dengan kejadian hari ini banyak masyarakat kita atau nelayan kita menganggap kami kan cuma menangkap ikan, kami cuma mengebom ikannya, kami cuma membius atau mempotas ikannya, bukan merusak terumbu karangnya. Nah, hal-hal seperti ini yang belum sampai di masyarakat kita menjadi hal yang berat sih memang bagi kita untuk menjelaskan satu persatu, tetapi harus ada upaya sejak dini. Makanya kita perlu melasuk di dunia pendidikan untuk hal seperti ini. Memang bius itu, potasium itu tidak merusak karang menurut mereka, hanya menangkap ikannya, tetapi imbasnya kan itu merusak terumbu karang. Karena itu tidak bisa terbantahkan, memang mereka nangkap ikan tetapi itu merusak terumbu karang. Begitu juga dengan bibit-bibit dan plankton-plankton juga semuanya mati, itu akan mempengaruhi kesehatan terumbu karang. Sama dengan ya kenapa dilarang kami ngambil ikan kakak tua, kok enggak ada undang-undang yang melarang kakak tua itu untuk diambil, diperjualbelikan. Iya benar, tapi ketika mengambil ikan kakak tua tanpa pilah-pilih dan semuanya dibabat, ikan kakak tua itu adalah perawat. Dinasnya PU di terumbu karang itu merawat terumbu karang. Ketika si perawatnya dan penghuninya kosong, seperti rumah yang ditinggalkan tanpa dirawat, seperti apa? Nah, begitu juga di Terumbu Karang. Nah, okay. Artinya kasus yang terbaru, saya ngerti maksud Bapak itu mungkin kasus yang terbaru justru yang mendokumentasikan itu yang justru menjadi sasaran. Nah, itu tantangan kita tidak hanya di Natuna, di seluruh Indonesia seperti itu. Aktivis lingkungan itu selalu rentan. Yeah,
0: yeah.
5: Bahkan nyawa menjadi taruhan. Kita lihat aktivis lingkungan yang di Surabaya, di Madura, itu kan sudah banyak yang juga mati, dibunuh. Aktivis yang di Jakarta juga kita bisa lihat, yang banyak disiram air keras dan segala macam. Aktivis yang di Sumatera, di Aceh, sampai disekap, harus diculik dan menghilang sampai hari ini. Ya, itu resiko kita sebagai aktivis sih, dan itu hal yang biasa di dunia kami gitu.
0: Dan tetap jadi, jalan itu, terus, Bung Chairman ya.
5: Iya, dan itu tantangan kita, karena memang mencari instan memanfaatkan alam dengan merusak itu lebih mudah untuk sesaat, tetapi tidak semua orang yang mau meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk hal yang jauh lebih jauh ke depan gitu. Tapi ya sudah, kita yang ada saat ini yang mungkin dianugerahkan Tuhan untuk berpikir seperti ini,
0: okay,
5: dan punya rasa seperti ini, empati seperti ini juga menjadi tanggung jawab. Karena kan saya berpikir seperti ini bersama teman-teman komunitas bukan datangnya tiba-tiba. Kalau bukan ya dari Tuhan, ya mungkin sampai hari ini juga saya nggak kepikiran bersama Pak Tukino dan rekan-rekan untuk melakukan hal seperti ini. Ya mungkin gerakan-gerakan hati itu ya digerakkan oleh Tuhan juga untuk mengurus alam ini gitu, khususnya Natuna. Ya kita harus butuh orang-orang yang punya empati, punya rasa gitu. Karena yang hidup menghuni bumi ini ya bukan manusia saja gitu. Hewan-hewan, tumbuhan, semua terumbu karang itu punya hak hidup gitu. Dan mereka semuanya ciptaan Tuhan, bukan ciptaan siapa-siapa gitu. Tuhan semua yang menciptakannya. Kok masa kita kemaru gitu, ibaratnya bahasa kita kemaru iya, betul iya. Jadi manusia semua mau dimakan, semua mau diambil, semua mau ditangkap, semua mau dirusak. Jangankan terumbu karang, ikan itu, isi terumbu karang pun mau kita makan. Jadi ya sedikit ada empati lah.
0: Baik, Bung Chairman, mungkin kita sudah di penghujung. Terakhir mungkin apa nih, kegiatan apa lagi yang akan dilakukan nantinya dalam waktu dekat ini selain gerakan ini tadi, adopsi terumbu karang, Bung Chairman, selanjutnya?
5: Ya, selain kegiatan waktu dekat ini adopsi terumbu karang yang memang kita berharaplah semua pihak mendukung dan mensupport ini, dan kami kegiatan rutin memang merawat yang sudah ada,
0: okay,
5: seperti Taman Laut Pulau Setanau, terus kita merawat juga yang ada di Pulau Senoa, dan kami sampai hari ini juga memperkuat tim komunitas untuk rutin memonitoring kegiatan kami di Pulau Senoa, karena kita menemukan satu jenis terumbu karang yang langka, dan itu diklaim oleh Australia hanya ada di sana, ternyata di Natuna juga ada. Dan koloninya koloninya itu satu koloni terumbu karang langka ini utuh, masih utuh, masih sangat sempurna, dan itu ada di satu titik. Makanya kita upayakan buat taman laut ini sebagai benteng penyangga untuk jenis terumbu karang ini gitu. Okay. Dan ini kita belum publis secara massal karena memikirkan kita belum punya aturan untuk menetapkan sebagai kawasan konservasi. Ketika kita viralkan ini, nanti berbondong-bondong ribuan penyelam datang ke Natuna. Kalau kita belum punya regulasi dan aturannya, maka
0: rusak.
5: Akan mengancam.
0: Wah, jadi rusak ya, oke.
5: Okay. Ini terumbu karang itu sendiri, ya. Jadi seperti itu. Upaya jadi, kami untuk melindungi itu, dan itu ada di Pulau Senoa.
0: Oke, jadi ada salah satu fokusnya ya untuk menjaga salah satu terumbu karang, jenis terumbu karang yang langka tadi, Bung Chairman ya. Oke. Terima kasih Bung Chairman, ya, Pak Tukino. Kalau untuk dari BPGN Natuna, BPGN sendiri ya, apa nih kegiatan dalam waktu dekat ini untuk mungkin jauh-jauh hari sebelumnya sudah mempersiapkan ini untuk kedatangan tim dari UNESCO nanti.
2: Ya, salah satu pilar geopark adalah konservasi ya.
0: Iya, konservasi.
2: Itu pilar utamanya. Jadi hal-hal terkait konservasi ini akan kita buatkan regulasi yang memang masih menjadi kewenangan Natuna.
0: Oke. Okay.
2: Jika tidak menjadi kewenangan, maka kita akan coba koordinasi ke pihak provinsi dan pusat,
0: okay,
2: sehingga akan membuat semacam aturan apakah tadi wilayah konservasi atau juga perlindungan geologi dan sebagainya. Karena sekarang memang kewenangan kabupaten sangat sempit ya,
0: terbatas
2: gitu ya. Sehingga ketika membuat regulasi regulasi kita tidak bisa membuat aturan yang tidak menjadi kewenangan kita gitu. Inilah yang menjadi kendala sebenarnya, perlindungan karang, perlindungan penyu, perlindungan mangrove dan sebagainya. Ini kita masih terkendala sama regulasi yang pusat
0: tadi
2: gitu.
0: Ya? Oh, okay.
2: Tapi ya kita tidak bisa berhenti dari kendala yang ada ya. Kita harus terus bergerak karena geopark tidak mengenal kata menyerah gitu ya. Gitu ya Pak Adi.
0: Apalagi masih banyak yang peduli Pak Tukino ya, seperti LSM-nya Bung Chairman dan mungkin banyak juga komunitas-komunitas lainnya ya yang masih sangat peduli dengan lingkungan yang ada di khususnya di daerah kita ini. Aktivis lingkungan lah ya.
2: Iya, terima kasih lah kepada Pak Chairman dan komunitasnya. Kita berharap komunitas lainnya juga bisa bergabung di kita.
0: Oh iya, iya.
2: Bersama-sama kita lindungi Natuna, karena begitu kita lindungi yang mendapatkan manfaatnya sebenarnya kita juga ya.
0: Dan generasi yang akan datang.
2: Pak Adi. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Tukino dan terima kasih juga Bung Chairman melalui sambungan telepon. Sehat-sehat terus nih buat Bung Chairman dan juga Pak Tukino. Amin. Nanti semoga apa tadi nama istilahnya Pak Tukino? Aspiring nanti ya.
2: Aspiring ya.
0: Oh, saat ini lagi dalam tahapan aspiring ya.
2: Iya.
0: Dan ya sama-sama kita doakan semoga nanti Natuna bisa tembus ya untuk menjadi Global Geopark Network of UNESCO.
2: Siap.
0: Ini skalanya sudah internasional Pak Tukino ya.
2: Amin.
0: Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang sudah kami perbincangkan di dialog Rane Menyapa pagi ini bermanfaat. Jumpa lagi kita di lain kesempatan dan saat lagi kita akan bersama di Halo RRI. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
6: Demikian dialog interaktif Rane Menyapa. Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.
6: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
0: 105,9 Pro 1 RRI Ranai. Jumpa lagi pendengar di program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Adi. Pendengar, seperti biasa untuk Anda yang bergabung di Halo RRI bisa langsung di 0811 7033669 ya, yang ingin berbagi informasi terkait dengan fasilitas umum yang ada di sekitar Anda yang terbengkalai, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat banyak, ataupun pelayanan-pelayanan publik yang pernah Anda rasakan yang belum maksimal, bisa Anda ceritakan, Anda sampaikan di Halo RRI, ataupun yang ingin memberikan apresiasi terhadap pelayanan-pelayanan publik yang selama ini rasakan sudah sangat baik juga bisa pendengar ya. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI di 0811 7033669.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joya ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Rumah kita dari grup legend tanah air, God Bless. Sudah mau kita kebol 9 lebih 19 menit. Masih di Halo RRI pagi ini pendengar. Silakan untuk Anda yang bergabung bisa langsung di 0811 7033669. Oke, yang berbagi informasi terkait dengan fasilitas-fasilitas umum dan pelayanan publik juga yang ada, yang pernah Anda alami atau fasilitas umum yang ada di sekitar Anda, bisa Anda sampaikan di Halo RRI pagi ini pendengar. Selamat pagi juga buat yang baru saja bergabung. Semangat di pagi ini yang lagi sibuk-sibuknya, masih fokus ya, masih konsentrasi dengan berbagai aktivitasnya di sepanjang hari ini.

0: Nah, pendengar, tadi sama-sama kita simak tadi ya dialog Rana yang menyapa mengenai gerakan adopsi terumbu karang yang akan digelar. Sebelumnya sudah digelar juga ya di Pulau Stanau sebelumnya, dan nanti akan dilaksanakan kembali hari Sabtu nanti tanggal 10 Oktober, pendengar, di sekitaran Pulau Senua. Dan gerakan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Natuna 2026. Ya, selain dengan beragam kegiatan-kegiatan lainnya seperti perlombaan-perlombaan di berbagai cabang olahraga, ada juga aktivitas-aktivitas yang sangat bermanfaat ya, seperti aktivitas seperti gerakan adopsi terumbu karang, gerakan peduli lingkungan pastinya ya, untuk ya manfaatnya banyak untuk sekarang juga, untuk masa yang akan datang juga. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Apa kabar, Bang Adi? Pak Supri, sehat?
1: Alhamdulillah, agak kurang enak badan.
0: Sehat. Kedengaran dari suaranya agak-agak lemes, Pak Supri ya.
1: Serap-serap. Aku pulang dari ngelayat, meninggal kemarin di Teldu kemarin. Ada kawan meninggal.
0: Oh, yang di apa? Tower itu ya?
1: Iya, atas nama Kailani, ya, Kailani. Usia 51 tahun, anak buah kita
0: kan. Oke, temannya Pak Supri atau sakit. Saudara atau apa? Teman?
1: Anak buah SPSI Bongkar Muat.
0: Oh, begitu ya. Turut berduka cita Pak Supri ya. Turut berduka cita.
1: Iya. Jadi kemarin tuh setelah sholat jenazah, mobil jenazah belok kiri mau ke Fujoba, saya belok kanan langsung balik, nggak tahan lagi saya.
0: Oh, karena
1: maka suara agak lain Bang Adi. Iya.
0: Karena kurang enak badan.
1: Kenapa
0: tadi,
1: Bang Adi? Saya takut ikut nyusul kan gitu kan.
0: Oh, jangan takut, kan itu pasti nanti. Entah kapan waktunya kita nggak tahu tapi ya.
1: Ya, jodoh rezeki maut itu di tangan yang Maha Kuasa Bang Adi. Tapi mudah-mudahan jangan dulu lah. Karena cucu masih kecil. Amin. Bang Adi sehat kan?
0: Alhamdulillah pagi ini sehat. Apa nih kira-kira?
1: Ya, segar suaranya kan.
0: Apa nih cerita ini, pagi ini Pak Supri?
1: Ini apa yang diangkat pagi ini Bang Adi?
0: Kalau Hello RRI gak ada topiknya nih Pak Supri. Kita bebas aja pendengar mau menyampaikan apa saja terkait dengan...
1: Jadi berbual kata bahasa Melayu di antara kita berbual. Kan itu. Tadi saya mendengar sedikit menyinggung masalah wisata di istana sebagainya itu, kenapa Pak?
0: Gimana
1: ada gotong royong atau gimana?
0: Oh, itu gerakan ya seperti gerakan peduli lingkungan lah untuk
1: gerakan ya konservasi. Mantap, dua jempol pengganti ya
0: terumbu karang.
1: Jadi kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Itu kita yang benar tempat kita mengadi supaya kedepannya lebih maju. Oke, tempat wisata. Oke.
0: Dan kita bersyukur juga nih Pak Supri masih ada pemuda-pemuda yang tergabung dalam komunitas-komunitas yang peduli akan lingkungan kita nih Pak Supri.
1: Amin. Ya, alhamdulillah mengadi. Ya, bagus lah mengadi. Ya, anak pemuda nih lah. Kalau kita nih hanya support yang muda itu mengadi. Oke, lanjut Bang Adi.
0: Oke, semoga cepat sembuh Pak Supri ya.
1: Amin.
0: Banyak-banyak istirahat. Kopinya dikurangi mungkin.
1: Jangan
0: begadang. Jangan begadang dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Supri ya. Semoga cepat sembuh. Apalagi dengan ya mungkin selain faktor cuaca ada faktor-faktor lainnya juga ya yang menyebabkan ya tubuh kita rentan akan sakit, tapi ya ikhtiar kita tetap berusaha semaksimal mungkin supaya tetap bugar pastinya ya, salah satunya dengan istirahat yang cukup pendengar. Oke, masih di Halo RRI, silakan yang ingin bergabung masih kami tunggu di 0811 7033669. Dan masih nyambung tadi terkait dengan gerakan adopsi terumbu karang ya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Natuna yang ke-27. Dan gerakan ini digagas oleh Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP, kemudian ada juga dari Badan Pengelola Geopark Nasional BPGN Natuna ya. Ya, tujuannya untuk menjaga lingkungan terutama yang ada di laut terkait dengan ya untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem laut, salah satunya terumbu karang yang menjadi faktor penting ya dalam ekosistem laut, pendengar. Dan ya gerakan ini ya tadi sebelumnya sudah diselenggarakan di Pulau Setanau, salah satu destinasi wisata lokal ya yang ada di Natuna. Kemudian di Pulau Senua juga nanti hari Sabtu, pendengar ya, 10 Oktober 2026, yang akan dilaksanakan juga ya, gerakan adopsi terumbu karang ini. Dan walaupun membutuhkan jangka waktu yang tidak sedikit ya, tapi kalau bukan dari sekarang kita lakukan, kapan lagi, pendengar ya, untuk masa sekarang dan untuk generasi yang akan datang juga. Baik pendengar, tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Bu, di sini ada jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu, katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah, Kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal, Kak, sekilonya. Sampai 300 ribu. Coba tengok sini, Kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega-3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih, Bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.
2: Anda masih bersama kami di Halo RRI.

Selamat pagi pendengar yang baru saja mendengarkan siaran kami, masih di Halo RRI, masih bersama saya Adi juga di pagi ini pendengar. Sekali lagi yang bergabung silakan ya di 0811 7033669, yang ingin menyampaikan terkait dengan fasilitas umum yang ada di sekitar Anda yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk orang banyak tapi terbengkalai dengan ya berbagai alasan juga sih pendengar ya. Kemudian untuk Anda juga yang ingin menyampaikan terkait dengan pelayanan publik yang pernah Anda alami yang mungkin masih kurang maksimal juga bisa Anda sampaikan di Halo RRI pendengar. Oke, jangan lupa sekali kami informasikan hari Minggu nanti ada Lomba Karnaval Budaya ya, dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Natuna ke-27 2026 mulai jam 6.30 pagi ya. Jadi akan ada Lomba Karnaval Budaya, jadi yang ingin ikut dalam Lomba Karnaval Budaya ini bisa mendaftarkan diri di Sekretariat Panitia Karnaval Budaya di Museum Natuna. Pendaftaran sudah dibuka ya sampai tanggal 9 Oktober nanti pendengar, jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian untuk ya rapat teknisnya hari Sabtu 10 Oktober 2026 jam 8.30 pagi sampai selesai, juga bertempat di tempat yang sama Museum Natuna. Dan untuk geladinya sore harinya ya tanggal 10 Oktober pukul 15.30 sampai selesai. Untuk pelaksanaan Lomba Karnaval Budaya sendiri akan diawali di lapangan bola kaki Ranai pendengar ya, dan finishnya di alun-alun Pantai Piwang. Nanti ada hadiahnya juga, hadiah juara pertama 9 juta rupiah plus piala, kemudian juara kedua 7 juta rupiah plus piala, kemudian juara ketiga 5 juta rupiah plus piala. Untuk harapan 1 3 juta rupiah, harapan 2 2 juta rupiah, ada juga hadiah hiburan 1 juta rupiah untuk 10 orang terbaik pendengar ya. Nah, untuk peserta dibuka untuk umum pria dan wanita. Nah, untuk usianya dibatasi ya 14 sampai 35 tahun. Jadi yang di atas 35 tahun ya kita siap ya, untuk menyaksikan saja lah ya. Untuk memeriahkan, jadi jangan lupa nanti hari Minggu pagi saksikan Lomba Karnaval Budaya di Kota Ranai pendengar. Untuk informasi lebih lanjut, bagi Anda yang ingin ikut serta dalam Lomba Karnaval Budaya ini bisa langsung tanya-tanya ya ke Sekretariat Lomba Karnaval Budaya di Museum Natuna pendengar. Tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

Pendengar, sampai di sini jumpa kita di Halo RRI edisi hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap setia bersama kami di 105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Ranai siang ini.
9: Ranai.

0: biar aku yang buang.
1: Kok dibuang ke situ?
0: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
1: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
0: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
1: Iya, baru tahu.
2: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana

sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang.

0: chat nih.
1: Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh.
0: Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Jendela Negeri.

Pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda yang lagi sibuk-sibuknya ya. Cuacanya mendukung, cerah berawan untuk pagi ini. Walaupun tadi sempat mendung, gerimis sedikit ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas kita. Saya Rita Retnan dari kembali menemani Anda pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di Jendela Negeri untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober 2026, tema kita tentang sanksi pendengar ya. Kali ini kita mau ngomongin tentang bullying atau perundungan. Nah, jadi bullying ini ada beberapa jenis ya. Bahkan ada juga yang bentuknya verbal pendengar ya. Dan seperti apa sanksinya? Nah, di Jendela Negeri kali ini akan kami sampaikan. Jadi pendengar, bullying atau perundungan pada peserta didik ya, ini kadang bisa menimbulkan trauma yang mendalam. Ya, kekerasan ini memang tidak hanya bisa terjadi di sekolah ya, tapi bisa juga terjadi di rumah, bahkan di lingkungan masyarakat kita sendiri. Nah, pendengar, dalam kesempatan memberikan pembinaan kepada sejumlah sekolah ya. Nah, ini perlu diketahui juga atau perlu dilakukan pengawasan dan pencegahan tindak kekerasan pada peserta didik ya, yang berujung pada perundungan atau bullying. Nah, pendengar, bullying ini perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata serta di dunia maya. Ini bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman, jadi sakit hati, sedih, tertekan ya. Dan pelakunya ini tidak hanya perorangan, tapi bisa juga dilakukan secara berkelompok pendengar ya. Nah, seperti apa jenis dan sanksinya, nanti kami akan sampaikan selengkapnya ya untuk Anda di Jendela Negeri. Tetaplah bersama kami.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying!

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
3: Jendela Negeri.
4: Dengar di Jendela Negeri kali ini kita masih berbicara tentang bullying dan juga sanksinya ya. Jadi pendengar, bullying atau perundungan ini bisa berbentuk verbal ya. Nah, jadi untuk perundungan cyber melalui media sosial atau media elektronik ya, ini juga termasuk bullying ya. Nah, kemudian ada bullying fisik seperti memukul, menampar, mendorong, menendang ya, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah non fisik pendengar, misalnya ancaman ya, atau tindakan mempermalukan, merendahkan, mengganggu, atau memanggil dengan julukan atau kecacatan fisik. Dan secara nonverbal, baik langsung maupun nonverbal secara tidak langsung, ini sama-sama merugikan ya pendengar, bagi korban bullying atau perundungan ini. Jadi kita sebaiknya senantiasa berhati-hati ya, agar tidak menjadi pelaku. Dan ketika kita sudah mengetahui dampaknya ya, kita juga perlu waspada agar kita juga tidak menjadi korban. Nah, korban seperti anak-anak ya yang sering menjadi korban bullying ini biasanya juga mengarah pada kondisi anak yang berbeda, baik secara fisik maupun non fisik pendengar. Misalnya anak yang cenderung sulit bersosialisasi, ini sering dikatain culun ya. Kemudian anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain, misalnya terlalu kurus atau punya ciri fisik yang menonjol dan lain-lain ya. Dan juga anak yang cenderung dengan berbeda dengan yang lainnya, misalnya berasal dari keluarga yang tidak punya atau keluarga yang sangat terpuruk dan lainnya. Sementara itu pendengar, pelaku perundungan memiliki kecenderungan sikap hiperaktif, impulsif, aktif dalam gerak, dan menuntut perhatian ya, serta tidak patuh, menantang, ingin menguasai orang lain. Nah, kemudian biasanya pelaku ini juga punya sifat yang temperamen, tidak peduli terhadap keinginan sendiri ya, sulit melihat sudut pandang orang lain, dan kurang empati. Atau karena ada rasa iri, benci, atau marah, nah ini juga bisa menjadi dasar ya seseorang melakukan perundungan pendengar. Nah, jadi mengapa ini perlu kita perhatikan bersama atau perlu kita cegah begitu ya, karena bullying ini atau perundungan ini juga ada sanksinya pendengar. Jangan sampai kita mendapatkan sanksi karena melakukan perundungan ya. Nah misalnya nih pendengar, ketika kita menyebabkan seseorang terganggu ya, atau kita melakukan tindakan bullying ini, nah pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan perlindungan anak, kebijakan dan sanksi melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 76C yang menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ya. Nah, itu salah satu perlindungan anak ya, atau kebijakan dan juga sanksi berkaitan dengan tindakan bullying ini. Baik pendengar, nanti kita lanjutkan kembali ya. Jendela Negeri masih berbicara tentang jenis bullying dan juga sanksinya seperti apa. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
3: Jendela Negeri.
4: Pendengar, kita masih berbicara tentang perundungan atau bullying ya, dan juga sanksinya. Nah, ini mengutip informasi dari disdikkbb.org, pendengar. Ada beberapa jenis bullying ya, tadi ada yang bentuknya verbal, fisik ya, kemudian untuk psikologis ya, ini juga bisa terdampak akibat adanya bullying ini, pendengar. Misalnya ketika kita membuli seseorang melalui media sosial ya, yang bisa membuat mereka mungkin merasa malu atau merasa direndahkan ya, merasa terganggu atau seperti diancam. Nah, jadi untuk sanksinya sendiri ini pemerintah ya mengeluarkan kebijakan perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 76C yang menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian pendengar, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lainnya. Nah, pendengar, ada juga Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan juga penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ya. Adapun sanksinya ini bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun ya, 3 tahun 6 bulan maksud kami, dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Nah, ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 80 ayat 1, pendengar ya. Kemudian di ayat 2-nya, dalam hal anak sebagaimana ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Bahkan pendengar, sanksi yang lebih berat ini juga dicantumkan dalam pasal 80 ayat 3. Jika korban ini sampai meninggal dunia, maka pelaku pidana dengan dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda sebanyak 3 miliar rupiah. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam ayat 1, 2, dan 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya sendiri. Jadi pendengar, peran serta semua pihak ini bisa dilakukan ya untuk mencegah terjadinya bullying ini, untuk satuan pendidikan bersama seluruh warga sekolah, untuk orang tua juga, masyarakat, pemerintah. Nah, diharapkan bisa menaruh perhatian besar atas kasus-kasus perundungan yang terjadi ya, sehingga generasi unggul dan berkarakter akan tercipta melalui lingkungan belajar, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan keluarga yang kondusif. Nah, untuk korban, terutama buat anak-anak ya atau murid di sekolah juga, sebaiknya jangan takut untuk bercerita kepada orang dewasa atau kepada guru ya jika mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Baik pendengar, sampai di sini dulu Jendela Negeri untuk hari ini. Pukul 11 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nations League. Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen Sumatera Grup A3 dengan 9 poin. Dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia, Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia, Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara, dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan iya. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Sigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim beregu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang

0: aktif yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang, ya kan, yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
1: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Airpro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Aldeguer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, yaitu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup, diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang, sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturwarga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beleh, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ranai siang ini. Ranai siang ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, saat ini sudah pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas yang masih melanjutkan aktivitasnya sebelum istirahat ya. Sebentar lagi ada lagu bernuansa Islami yang akan kami hadirkan jelang berkumandang azan zuhur untuk hari ini.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di manapun berada, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur hari ini pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

0: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Pro1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru saja menikmati waktu istirahat ya, setelah sibuk dari tadi pagi, mungkin mau rebahan dulu atau mau makan siang dulu ya, saat ini hingga jam istirahatnya berakhir nanti. Sudah pukul 12 waktu Indonesia pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara Sari Serumpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang lah pakcik-pakcik, macik-makcik, cik tuan puan sedara mara. Alhamdulillah ya, siang hari ini hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Kita kembali bersama di acara Sari Serumpun ya. Lah seminggu saja kita di bulan Oktober ni. Memang cepatnya waktu berlalu. Tiba-tiba dah tua saja kita. Rupanya lah banyak waktu-waktu yang kita lewati ya. Semoga waktu-waktu kita semua berguna. Tak ada waktu yang terbuang sia-sia. Waktu sangat berharga, dia tak akan kembali lagi. Tanggal 6 Oktober 2026 dia tak akan balik lagi. Lah ganti pula, paling jumpa tanggal 6 Oktober 2027 pula ya. Macam itulah waktu. Kalau kita menyenyakannya, maka kita akan rugi ya. Dia tak akan balik. Maka manfaatkanlah selagi kita masih ada waktu. Yalah, yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang ya. Untuk yang lagi kerja, dah sampai waktu rehat jam 12, selamat rehat saja ya. Mungkin ada yang kerja tanggung, ada juga yang biasanya kalau kerja tu tanggung pula, nak berhenti lanjut sekali tak masalah ya. Yang jelas kita harus bertanggungjawab dengan pekerjaan kita, dan kita juga harus bertanggungjawab dengan kesihatan kita ya. Jadi kesemuanya harus kita seimbangkan. Yalah pakcik makcik, selamat bekerja saja. Bagi yang kerja, selamat rehat bagi yang rehat, dan selamat makan siang bagi yang makan siang. Saya rasa tak payah nak panjang lebar pakcik makcik, langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah Pakcik Makcik, kita beralih pada segmen racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Dan tentunya kita hari ini akan melanjutkan kembali mengetengahkan masalah pantang larang dalam masyarakat Melayu Riau ya. Jadi ada beberapa fungsi pantang larang ini, kemudian juga berupa ada ancaman dia, baik ancaman sakit, ancaman malu dan juga ancaman cacat ya. Kemarin kita lah ketengahkan ancaman sakit dia, dan kini kita nak ketengahkan tentang ancaman cacat dia ya. Oh, ancaman cacat juga sudah ha, kemarin tu ya, sampai ke hampir lupa ya. Cacat tu mengenai makan beras tu, nanti dia tangan dia, ancaman dia kudung ha. Kemudian untuk hari ini beberapa contoh pantang larang disertai dengan analisis dia ya. Misalnya kemarin juga kita ketengahkan sedikit pantang anak gadis mandi malam-malam ketika senja atau ketika maghrib, nanti digigit atau dicubit hantu air ya. Nah, kemudian saudara, untuk berikutnya, pantang pagi-pagi duduk termenung di depan pintu, jauh rezeki. Nah, saudara, kepercayaan rakyat tentang pantang larang ini memiliki dua struktur, iaitu sebab dan juga akibat. Yang menjadi sebab adalah pantang pagi-pagi duduk termenung di depan pintu, dan yang menjadi akibat adalah akan jauh rezeki. Nah, makna tersurat dari ungkapan pantang larang ini adalah bila suka termenung akan menjauhkan rezeki. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebetulnya nak menasihati anak tersebut supaya jangan duduk di depan pintu, kerana tentu saja akan mengganggu aktivitas orang lain yang hendak lewat ya. Kemudian pakcik makcik, pantang kalau masak nasi ditinggalkan, kalau seandainya ke sungai nanti dapat dimakan buaya katanya kan. Jadi kepercayaan rakyat tersebut memiliki dua struktur, iaitu sebab dan akibat juga. Yang menjadi sebab adalah pantang kalau masak nasi ditinggalkan, dan yang menjadi akibat adalah kalau seandainya ke sungai nanti bisa dimakan buaya ya. Makna tersurat dari ungkapan pantang larang ini adalah ancaman akan dimakan buaya seandainya ke sungai, kerana bila sedang masak nasi suka ditinggalkan ya. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan oleh orang tua kepada anak perempuannya. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebenarnya nak menasihati anak perempuan supaya jangan meninggalkan kompor waktu memasak, kerana tentu sahaja akan berisiko kebakaran rumah atau hal yang tak diinginkan seperti masakan jadi hangus ya. Yalah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

Gindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Kekah adalah hewan primata langka yang hanya ada di daerah Kabupaten Natuna, yakni Pulau Bunguran Besar. Nama ilmiah primata ini adalah Presbytis natunae. Satwa endemik ini masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature, yaitu organisasi persatuan internasional untuk konservasi alam dan sumber daya alam. Berstatus rentan punah dan termasuk jenis primata yang hampir punah, salah satu penyebab ancaman kepunahan primata ini adalah hilangnya habitat akibat konversi lahan dan perburuan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai salah satu primata endemik Natuna, tentu Kekah harus menjadi perhatian semua pihak untuk menjamin kelestariannya agar bisa bertahan secara berkelanjutan.
1: Keberadaan Kekah ini sebuah identitas Natuna ya, bahkan hari ini dianggap sebagai identitas global yang harus kita syukuri ya, karena kebetulan berada di Natuna ini. Dan bicara Kekah, kenapa Kekah ini menjadi unik? Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa Kekah ini adalah salah satu presbytis yang ada di Indonesia, di dunia, bahwa hari ini di Sundaland aja itu ada 28 jenis presbytis ini. Tunya ada di Natuna. 22 dari 28 itu ada di Indonesia. 18-nya ada endemik. Nah, salah satu dari 18 itu ada di Natuna. Tentu ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita yang harus kita syukuri, dan ini harus mendapat perlakuan sebagaimana mestinya. Dan kita tahu bahwa di Natuna sendiri tidak ada upaya seperti ini. Itulah dasar kenapa Mantap Kekah ini kita upayakan untuk hadir untuk kita, dari kita ya, belajar kemudian mengedukasi masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar habitat.
0: Mantau Kekah merupakan tindakan nyata untuk menjaga dan melestarikan satwa endemik ini yang terbentuk pada tahun 2020 beranggotakan beberapa pemuda yang peduli terhadap Kekah dan ekosistemnya. Di komunitas ini, pengunjung akan diajak untuk lebih perhatian dan peduli terhadap hewan endemik ini. Bagaimana mereka hidup dan berkembang biak, memperhatikan lingkungan sebagai habitat asli, dan bagaimana sangat bergantungnya primata ini pada tempat tinggalnya, dan apa yang akan terjadi apabila kehilangan habitatnya. Sebagai upaya yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, Mantau Kekah juga bekerja sama dengan Suara Oa, suatu lembaga yang berkontribusi untuk melestarikan spesies primata

0: yang terancam punah dan habitatnya.
1: Mantau Kekah itu sebetulnya lahir di tahun 2020 ya. Itu sebuah komunitas yang kami bangun sebagai bentuk keprihatinan kami akan ketidakpedulian kita terhadap Kekah sebagai ikonnya Natuna. Komunitas sebetulnya bukan kita bicara tentang pelestarian, tapi lebih kepada upaya ya, upaya awal, upaya konservasi, upaya dari konservasi Kekah Natuna itu sendiri. Kalau pelestarian, mohon maaf, kita tidak punya kapasitas sampai seperti itu dulu. Nah, ini Suara Owa adalah mitra penting kita, karena kita memang belajar dari sini, dan kita juga apa ya, pukulan juga dapat dari mereka sih. Kok mereka jauh-jauh ke sini, kenapa kita tidak melakukan hal yang positif ya terhadap konservasi Kekah itu sendiri. Nah, mereka ini awalnya adalah konsen di Owa Jawa seperti itu. Kemudian hari ini bahkan mereka nyebar ke ada upaya konservasi burung, primata di daerah lain, di Mentawai, termasuk kita juga salah satu menjadi binaan mereka. Nah, kita hari ini mengikuti arahannya seperti apa kita baiknya. Nah, pelan-pelan kita belajar seperti itu.
0: Hadirnya komunitas ini sebagai suatu upaya konservasi dan edukasi untuk mengenal, mengamati, mempelajari, menjaga, dan menikmati Kekah di alamnya.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Ialah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan, sedara mara. Kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Saris Rumpun, iaitu segmen Gayung di Udara. Sila-sila saja yang nak bergayung-gayung bersama Makcik Leha siang hari ini. Kita dah buka talian 0811-7033-669 ya. Ha, mungkin malam tadi dah buat pantun ya, keluarkan hari ini ha. Jadi jadi pakcik-makcik, pantun tu jangan disimpan-simpan. Ilmu tu kalau kita bagi, maka dia akan bertambah. Kalau kita simpan, dia semacam tu saja. Bisa jadi dia semakin berkurang ya. Kerana macam pisau juga tak pernah digunakan. Lama-lama ditumpul seorang. Kerana kodrat dia memang digunakan ya. Macam kompor juga tak pernah kita masak, kering dia, rosak dia kan ha. Tak pernah apa digunakan ha. Ilmu macam tu juga, banyak-banyak ilmu tapi disimpan, lama-lama dia tak berkembang. Baiklah, dah pukul 12.24 minit waktu Indonesia Barat. Yang nak gabung bersama kami di acara Saris Rumpun siang hari ini, kita lah buka talian 0811-7033-669 ya. Sila saja, pantun nasihat boleh, pantun agama boleh, pantun peribahasa juga boleh ya. Pantun nasihat misalnya tentang nasihat tentang belajar jalan-jalan ke kota setengar, jangan lupa membeli sukun ya. Kalau kita nak pintar, belajarlah dengan tekun. Baiklah. Sila-sila saja yang nak berpantun di 0811-7033-669. Itu nasihat tentang belajar. Nasihat menghormati orang tua, di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat, menahan jerat. Orang tua jangan disanggah, agar selamat dunia akhirat. Sila-sila saja pakcik-makcik, nak kirim pantun untuk anak boleh, nak kirim pantun untuk saudara boleh, nak kirim pantun untuk kerabat juga boleh ya. Kita akan bersama hingga pukul 1 siang hari inilah. Cik Puan memberi labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

0: saya.
1: Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam, disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

0: Yalah pakcik-makcik, bukan main lah kita kirimkan dua lagu ya. Ha, Joget Hitam Melekat sama Zapin Anak Negeri. Baiklah, sila mana-mana yang nak gabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811 7033669. Mungkin nak menyapa kawan-kawannya, nak kirim-kirim salam, nak kirim-kirim lagu. Ha, mana Long East dah lama tak bergabung ya. Kemana perginya hati? Semoga hati tu tak berpaling ke mana-mana ya. Macam Pak Cik Kasim lah, Pak Cik Kasim kata, kalau saya tak gabung tu Mak Cik Leha, saya tetap dengar katanya. Kadang-kadang jaringan susah katanya, makanya tak gabung kan. Radio tu tak pakai mati kat rumah tu. Kalau habis cas baterai tu baru mati. Kalau listrik mati baru dia mati katanya. Memang setia luar biasa. Terima kasih Pak Cik Kasim ya. Tak dapat gabung pun tak apa-apa. Jangan lupa mendengarkan kami terus ya. Pak Cik Songib lama juga menghilang. Pak Cik Ramli juga, Pak Cik Razak juga kita salam siang hari ini. Yang paling lama lagi Pakcik Han. Cakap punya cakap pasal Pakcik Han tu, saya lah jumpa dengan Pakcik Han tu dekat apa, Sedanau ya. Salam kenal lah kita. Tak tahu apa pasal dia dah lama tak bergabung. Mungkin kalau Sedanau kita maklumilah, dia tu hanya apa, tempat-tempat tertentu ada, tempat tertentu juga dia tak ada. Kadang-kadang kita tu harus nak manjat kelapa dulu. Ya ke? Iyalah, ada juga tempat yang memang jernih ya. Ada juga memang susah, agak keruh, kusut sikit. Silalah yang nak gabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811 7033669. Nak kirim pantun nasihat boleh. Kita dah kirimkan pantun nasihat tadi ya. Kemudian pantun nasihat tentang belajar, menghormati orang tua. Begitu juga dengan menjaga kebersihan ya. Minyak kayu putih pakai di badan, rasanya hangat, menenangkan diri. Jangan jaga kebersihan lingkungan sekitar sekitar. Mari kita jaga lingkungan agar sihat dan nyaman setiap hari. Agak salah-salah sikit lah. Jadi pakcik-makcik nak gabung, sila-sila di 0811 7033669. Kalau orang tua-tua dulu tu sering pantun-pantun yang pantun-pantun yang lah masuk museum. Misalkan kemumu di dalam semak, jatuh sehelai selarasnya ya. Meski ilmu setinggi tegak, tidak sembahyang apa gunanya. Yelah pakcik makcik mungkin belum sempat bergabung lagi sembahyang. Selamat sembahyang lah ya. Selamat solat zuhur. Jadi dulu-dulu tu memang ya kan, tak ada hiburan, tak ada TV, tak ada HP. Orang tua-tua dulu tu dengan anak dia sebelum tidur tu, kalau tak berpantun ya, kemudian dia bercerita lah, dongeng-dongeng, pantang larang lah, mali-mali lah, ada saja ceritanya ya. Dan ceritanya tu hebat pula. Macam kan kita betul saja. Kalau kita masih kecil kan, kalau kita dah tua lah, pandai berfikir juga, tak sedap juga. Memang cerita tu memang untuk anak kecil. Dapat kita yang tak masuk akal jadi masuk akal kan. Jadi kita hiburan dulu tu memang pantun, kemudian cerita tentang si buta, tentang si tuli ya. Banyak ceritanya ketika masa-masa kita kecil dulu. Anak sekarang tak ada macam tu lagi, semua dia tanya AI ya. Jadi pakcik-makcik, sila saja. Ada Kak Mus mengetuk pintu ni. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Cik Mus ni, saya ni berjerit-jerit dari tadi tu berbual seorang. Makcik dah
1: Makcik Mus lagi ngopi-ngopi dia ni sebab lo lagi apa.
0: Ya juga ya, dah lama tak beli uti Long Mus. Nanti kita anu lagi. Ada pantun ke siang ni?
1: Hari ni pantun asal-asal lah.
0: Tak apa-apa lah, mana asal-asal tu?
1: Bukan dia ni panduan. Panduan, mana panduan ya?
0: Apalah pantun, nak nasihat ke, pantun apa ke?
1: Pergi ke, pergi sebelah dulu, pergi beli ubi kayu. Tinggi sebentar dekat tetapang, beli nyok paruan. Hari ni Makcik Mus nak minta lagu.
0: Lagu? Lagu apa?
1: Lagu Serampang Laut.
0: Lagu Serampang Laut bukan main. Rindu lagu tu lah lama.
1: Lagu-lagu Ayam Hitam.
0: Ayam Hitam masuk ke hutan. Macam mana pula?
1: Ingat ke Pakcik Amin.
0: Kenapa?
1: lagu Lampang Laut.
0: Oh, dia suka.
1: Banyak baca Amin ni.
0: Oh, dah lama. Lama beliau tak gabung dengan kita ya.
1: Oh, dah lama dia bergabung-gabung.
0: Baik.
1: Semua sakit. Mudah-mudahanlah cepat sembuh.
0: Ah, semogalah cepat sihat. Kalau dia lagi sakit, kalau dia berangkat semoga cepat balik, ya nak.
1: Oh,
0: iyalah.
1: Sana kalau yes.
0: Ya.
1: Lagu ni lagu Lampang Laut. Tidak lagu.
0: Oh, mahir juga loh.
1: Tidak lama ni tak kasih ya.
0: Ya.
1: Pakcik Razak. Pakcik Ramli. Dengan Pak Suap.
0: Ya.
1: Oh, dengan siapa? Oh, dengan Mak Longmir.
0: Jangan
1: lupa dengan Mak Longmir.
0: Ya, jangan sampailah lupa.
1: Jangan lupa.
0: Oh, sedih kawan. Awak
1: lepak anak oleh-oleh.
0: Apa?
1: Oleh-oleh dari Mak Longmir.
0: Mak Long dari mana? Ha?
1: Adalah oleh-oleh.
0: Eh, tahu saja dah kawan tu berangkat ya. Tak tahu, Makcik Lehan ni luar biasa.
1: Pergi kat
0: Mak Longmir. Memang ya, tak ada masa kita ni. Kalau
1: kalau nak madang.
0: Awak sibuk terus nyari duit orang juga yang kaya.
1: Ini beresap dia tu.
0: Ya.
1: Salam dengan Mak Udo dekat Rimah Mane. Dengan keluarga sampai dulu semua.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mak Long Mus apa sama kita ya. Kita masih menunggu yang lainnya di 0811 7033669. Nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, sila-sila saja. Long Mus ni tahu saja siapa-siapa yang berangkat ya. Memang panjang antena dia, menjangkau siapa yang berangkat, dia minta oleh-oleh. Ujung-ujungnya dia juga yang beri kan. Dia memang dermawan Long Mus ni. Saya kadang-kadang malu beli roti RM10,000 jadi banyak macam kan RM50,000 ya. Dia sangat dermawan. Jangan kira dia takkan apa kan. Sila saja, kita tunggu di talian 0811 7033669. Nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, tak payah tunggu lama-lama. Ada Makcik Leha langsung saja bergabung ya. Makcik Joyah nanti seminggu lagi dia akan bersama kita. Nampaknya Rabu depan lah dia akan bersama kita ya. Kata Pakcik Kasim tu dah piwang dengan Makcik Joyah. Iyalah, kita sehari tak jumpa saja rasa setahun, apalagi 3 bulan tak jumpa, macam 30 tahun. Yelah, sila-sila pantun jenaka boleh. Tadi Long Mus tu berbagi pantun-pantun minta lagu. Jadi macam tu juga, kita berpantun kalau nak sesuatu tu kias saja dengan lagu ya. Nak sesuatu kias saja dengan pantun, masa dengan lagu pula. Kias saja dengan pantun ya. Nak apa? Long Mus macam tu, dia nak lagu, dia buat pantun. Dia nak minta lagu Serampang Laut. Yalah, sila-sila saja di 0811 7033669. Mungkin ada yang lagi duduk-duduk santai siang hari ini, ada yang kekenyangan, mungkin ada juga yang masih lapar ya. Manalah tahu belum sempat makan ya. Kita ni kalau kerja memang waktu tu tak terasa, memang laju sangat lah ya. Jadi kadang-kadang kita lupa waktu. Ada juga yang tak bekerja ya. Jadi kita bersyukur lah. Kadang-kadang kita ada kerja ni, suka malas-malas pula lalai kerja. Yang tak ada kerja sibuk cari kerja. Tak boleh lah kita macam tu. Tu namanya kita tak bersyukur. Kalau kita dapat kerja, kita syukuri. Nak gaji sikit, nak gaji banyak ke, nak dapat atasan garang ke, atasan baik ke, jalani saja. Tugas kita adalah bekerja dengan baik. Nak suka ke tak suka dengan orang, tak usah kita apa kan. Yang jelas fokus, kerana kita gaji kita berasal dari tenaga kita ya. Kalau baik kita kerja, berkahlah gaji kita. Baiklah, sila-sila di 0811 7033669. Mungkin siang hari ini nak menyapukan kawannya, mungkin dapat cucu baru. Dalam beberapa hari ini memang kita dapat banyak khabar saudara-saudara kita meninggal ya. Lama juga pakum tak dapat berita. Kami sekarang ni dalam seminggu ni memang luar biasa juga. Kadang sehari tu sampai 2, kadang sampai 3 ya. Itu yang sampai dekat kami saja. Yang tak sampai juga pun semangat banyak ya. Jadi yang lagi berduka ya, semoga saja tak berlarut-larut dalam kenestapaan ya. Yang lagi bahagia, jangan pula terlalu berlebihan. Semua sedang-sedang saja. Yalah pakcik-makcik, bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak akan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tari tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tandak menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.

Nama alu hampir semua orang tahu, yakni sebagai alat untuk menumbuk padi. Alu di beberapa daerah pada umumnya berbentuk giling memanjang. Tapi tahukah Anda, alu di Natuna dibentuk memanjang dan kedua ujung kayu dibentuk lebih besar daripada bagian tengahnya untuk memegang. Pembuatan alu di Natuna lebih banyak menggunakan bahan kayu belian. Pada zaman dahulu, alu lebih sering digunakan untuk menumbuk padi dan dimanfaatkan ketika musim panen tiba. Seiring dengan berjalannya waktu, alu tidak lagi digunakan sebagaimana fungsinya, melainkan dijadikan sebagai alat permainan yang dilengkapi dengan lesung. Kini, alu dijadikan sebagai permainan tradisional masyarakat Natuna dan biasanya ditampilkan pada acara-acara khusus seperti event seni dan budaya, bahkan pesta perkawinan. Permainan alu biasanya melibatkan 7 orang atau lebih. Keunikan permainan alu terletak pada suara sebagai hasil benturan antara alu dan lesung. Suara merdu dan unik yang diciptakan merupakan hasil kekompakan 7 pemain dalam mengatur tempo ketukan.

Anyaman rotan merupakan salah satu kerajinan yang memberikan nilai estetika yang tinggi dengan manfaat yang luar biasa. Memang seiring perkembangan zaman, kerajinan-kerajinan anyaman rotan yang kita jumpai mengalami perkembangan dan inovasi. Seperti halnya di Kabupaten Natuna, anyaman rotan merupakan salah satu anyaman yang berasal dari Natuna dan sudah menjadi warisan turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Natuna hingga saat ini. Dulu, untuk jenis anyaman rotan yang dibuat tidak bervariasi, hanya sebatas pada barang-barang tertentu saja seperti bakul dan tudung saji. Namun, untuk saat ini, jenis anyaman yang dibuat semakin bervariasi, mulai dari tas, pot bunga, tempat buah, guci, dan masih banyak lagi jenis kerajinan lainnya yang terbuat dari rotan.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kami hadirkan acara Sari Serumpun. Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti informasi atau menyimak informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita Daerah.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Sari berita, Pemda Natuna lakukan rotasi jabatan sebagai bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah Natuna. Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna menggelar lomba kuliner dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Natuna.

0: Dari Sepembang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari. Kami sampaikan informasi yang pertama, Kepemimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Natuna resmi berganti menyusul rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Natuna. Haji Ilham Kauli SOS MSI kini dipercaya sebagai Kepala Disdikbud Kabupaten Natuna menggantikan Hendra Kusuma SHMSI yang mendapat amanah sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna. Pergantian tersebut menjadi bagian dari penataan jabatan di lingkungan Pemkab Natuna. Di lingkungan Disdikbud, pergantian pimpinan diharapkan tetap menjaga kesinambungan pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan atau PTK PAUD Disdikbud Kabupaten Natuna, Rima kepada RRI menyampaikan apresiasi atas pengabdian Hendra Kusuma selama memimpin Disdikbud. Ia juga menyampaikan selamat bertugas kepada Hendra Kusuma yang kini mendapat amanah sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna. Rima juga menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Haji Ilham Kauli sebagai Kepala Disdikbud Kabupaten Natuna yang baru. Menurutnya, pergantian pimpinan diharapkan membawa semangat dan inovasi baru dalam mendukung kemajuan pendidikan dan kebudayaan di daerah. Pendengar, SMP Negeri 2 Bunguran Timur menggelar serah terima jabatan atau sertijab kepala sekolah pada hari Selasa kemarin tanggal 6 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menandai pergantian kepemimpinan dari Lukman Hakim kepada Dewi Febrianti Rahmini sebagai kepala sekolah yang baru. Lukman Hakim kepada RRI mengatakan pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari proses penugasan kepala sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap kepala sekolah yang baru dapat melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus membawa sekolah semakin maju. Lukman Hakim juga menekankan pentingnya dukungan seluruh guru dan tenaga kependidikan dalam membantu kepala sekolah yang baru dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, kerjasama seluruh warga sekolah menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pergantian kepala sekolah tersebut berkaitan dengan ketentuan mengenai penugasan guru sebagai kepala sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025, masa penugasan kepala sekolah dilaksanakan dalam satu periode selama 4 tahun dan dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya sesuai ketentuan.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat strategi percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, hilirisasi, industrialisasi, dan perluasan akses pasar produk daerah. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pemantauan, pengawalan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi di ruang rapat kantor Bupati Natuna Bukit Arai pada hari Selasa kemarin tanggal 6 Oktober 2026. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna dalam kesempatan tersebut, Mustafa Al-Bakri, memaparkan perkembangan pemantauan sekaligus langkah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat melalui Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 9 September 2026. Pemerintah daerah didorong tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah masing-masing dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029. Untuk memastikan langkah tersebut berjalan, setiap daerah diarahkan untuk membentuk tim percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang melibatkan perangkat daerah terkait, serta dapat diperkuat unsur kejaksaan, kepolisian, TNI, Bank Indonesia, dan instansi lainnya sesuai kebutuhan. Pendengar, informasi lainnya, Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna menggelar lomba kuliner dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Natuna. Mengangkat tema dari umbi lokal jadi kreasi istimewa kebanggaan Natuna, lomba tersebut terbuka bagi masyarakat umum. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Wan Andriko, kepada RRI mengatakan, lomba tersebut digelar untuk mengangkat potensi umbi-umbian lokal Natuna. Menurutnya, bahan pangan lokal dapat dikembangkan menjadi berbagai kreasi kuliner yang memiliki nilai ekonomi dan daya jual. Wan Andriko menjelaskan, masyarakat diharapkan mampu menciptakan hidangan berbahan dasar umbi lokal yang tidak hanya menarik dan lezat, tetapi juga memiliki nilai kreativitas. Kreasi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan identitas dan kekayaan kuliner Natuna. Lomba kuliner akan dipusatkan di Pantai Piwang pada hari Minggu 11 Oktober 2026, mulai pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk pendaftaran peserta telah dibuka mulai tanggal 6 Oktober hingga 8 Oktober pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sekretariat Lomba Memasak Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. Wan Andriko mengatakan kuota peserta dibatasi sebanyak 30 kelompok. Dan pendaftaran akan ditutup apabila kuota telah terpenuhi. Untuk peserta yang telah terdaftar, selanjutnya akan mengikuti technical meeting pada hari Jumat 9 Oktober 2026, mulai pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat, sekaligus penentuan tempat berdasarkan nomor urut pendaftaran. Panitia juga menyediakan hadiah dengan total puluhan juta rupiah.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Permata Desa se-Kecamatan Bunguran Utara menggelar lomba solawat dan tilawah antar BKMT Permata Desa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan semangat masyarakat dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Lomba diikuti oleh BKMT Permata Desa yang berada di wilayah Kecamatan Bunguran Utara juga menjadi wadah bagi peserta untuk menampilkan kemampuan di bidang solawat dan tilawah sekaligus membangun kebersamaan antar anggota BKMT. Camat Bunguran Utara Wan Adriadi kepada RRI mengatakan lomba tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan di bidang keagamaan. Kegiatan itu juga dinilai dapat memperkuat hubungan silaturahmi antar BKMT Permata Desa di Kecamatan Bunguran Utara. Pendengar, Babinsa Desa Ceruk pada Senin kemarin melaksanakan kegiatan komunikasi sosial atau komsos bersama warga dengan mengajak masyarakat untuk aktif melengkapi dan memperbarui data keluarga. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung ketepatan pendataan serta penyaluran program bantuan sosial pemerintah. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa mengingatkan warga, khususnya penerima maupun calon penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program keluarga harapan atau PKH agar memastikan data pribadi dan kondisi keluarga tercatat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Babinsa menyampaikan bahwa pemutakhiran data secara berkala sangat diperlukan. perubahan kondisi keluarga maupun data kependudukan sebaiknya juga diperbarui agar informasi yang tercatat tetap akurat dan dapat menjadi bagian dari proses pendataan sosial sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Pemda Natuna lakukan rotasi jabatan sebagai bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah Natuna. Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna menggelar lomba kuliner dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Natuna. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
1: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Ranai siang ini. Ranai.

0: Hei, baru jam berapa ni? Masa kau dah ngantuk? Kau begadang ya tadi malam? Kerja kau banyak tu.
1: Mataku dah berat betul ni. Tak tahan lagi nak tidur.
0: Nanti kau dilihat bos. Bahaya.
1: Kau tolonglah selesaikan kerja aku ni.
0: Enak aja kau. Dah tahu kau kerja banyak, masih juga begadang.
1: Pusing kepala aku ni.
0: Makanya kalau nak begadang tu, lihat-lihat juga kondisi badan kita ni. Perlu juga istirahat yang cukup supaya kepala tak pusing.
2: Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu pikiran kembali segar, meningkatkan konsentrasi, serta dapat menjaga kesehatan mental dan emosional.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pernah merasa harus ikut tren karena takut ketinggalan? Kalau pernah, bisa jadi kita sedang mengalami FOMO. FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yaitu rasa takut tertinggal dari pengalaman, informasi, atau aktivitas yang sedang dilakukan orang lain. FOMO bisa membuat seseorang merasa harus selalu mengikuti perkembangan terbaru. Akibatnya, kita terus mengecek ponsel, takut melewatkan informasi, atau membeli sesuatu hanya karena sedang ramai dibicarakan. Lalu, bagaimana menghadapinya? Cobalah berhenti sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri. Apakah saya benar-benar membutuhkan atau menginginkan ini? Atau hanya takut ketinggalan? Kita juga bisa mengurangi kebiasaan terlalu sering mengecek media sosial dan memberikan waktu untuk menikmati aktivitas tanpa harus membandingkannya dengan kehidupan orang lain. Ingat, hidup bukan perlombaan untuk menjadi yang paling update. Nikmati apa yang sedang kita jalani sesuai kebutuhan dan kemampuan.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siang ini di Sepempang sudah mendung-mendung ya. Nah, kayaknya sih ada hawa-hawa mau hujan ya, tapi enggak tahu nih sampai sini atau enggak. Karena kalau lihat Gunung Rana ya tadi emang sudah gelap ya, dan di Batubi juga lagi hujan deras nih ya, lihat dari postingan teman-teman di sana. Kita sapa penelpon yang bergabung ya. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Pak Zaike.
1: Iya, ini siapa? Nadia ya?
0: Bukan, sama Rita.
1: Orang-orang kuat radionya.
0: Oh, sama
1: hujan,
0: Rita.
1: Hujan deras ini ya.
0: Oh, hujan deras di tempat Pak Zai ya.
1: Belum sampai. Jelas radionya.
0: Lagu apa Pak Zai?
1: Udah dibesarkan volumenya.
0: Mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa ya? Tunggu dulu. Jangan pura-pura.
0: Jangan pura-pura. Salamnya buat siapa?
1: Ini Nadia atau Rudiah nih?
0: Rita, Rita.
1: Oh, Rita Lenandar yang cantik itu ya.
0: Salam buat siapa?
1: Lagunya tadi. Ya, lagu itu tadi.
0: Iya, jangan pura-pura ya.
1: Ya.
0: Ditunggu saja. Salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya sama Pak Rita Lenandar yang cantik itu.
0: Terima kasih.
1: Harus senyum ya.
0: Iya.
1: Senyum benaran ya. Belaternya siapa?
0: Ada Mbak Vera siang ini.
1: Mas Vera?
0: Iya.
1: Iya, yang cantik itu. Senyum Mas Vera, senyum. Senyum benaran ya Mas Vera. Ada tuh sama Sarina dari Batam yang cantik itu. Senyum Sarina ya, senyum benaran Sarina. Tadi malam ada dia bergabung.
0: Iya.
1: Ada tuh sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu. Udah tuh dengar dia cuma nyala, tapi orang bergabung juga ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah.
0: Terima kasih Pak Zai sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lagunya Jangan Pura-Pura di belakang Pak Zai. Kita coba sapa lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Bung Mario ini?
2: Iya.
0: Iya. Di tempat Bung Mario udah hujan belum tuh?
2: Belum.
0: Belum ya? Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Putus dari David Barenza.
0: Putus, salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya tadi Pak Zainuddin, Pak Suharman, Pak Kri, Pak Saki, Pak Iskandar, Pak Indris, Pak Kasim.
0: Baik.
2: Ada Pak Razak, Suheb, Peramli, ada Elsati, Kak Emma, Hani, Mbak Hani. Buat Mbak Rita sama Mbak Sarah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita sapa dua penelpon ya. Kalau gitu kita mau putarkan dulu lagunya. Setelah ini kami sapa kembali yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut.

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dua lagu sudah kami putarkan. Kita kembali bersama di acara Pro Dangdut. Yang ingin bergabung silakan ya. Selamat siang yang baru monitor ya, kita sapa. Oke, belum ada ya. Baik, silakan yang mau salam-salam, mau request lagu-lagu dangdut ya siang ini. Untuk pendengar kita juga yang ada di luar Natuna yang lagi monitor, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Selamat menikmati waktu istirahatnya yang lagi santai ya. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Iya, kemanakah suaranya ini? Tidak bisa kita monitor ya. Bisa dicoba lagi untuk pendengar yang ingin bergabung sambil menikmati istirahat siangnya ya. Atau mungkin ada yang melanjutkan kembali tugasnya, semangat siang ini. Walaupun tadi mungkin gak sempat tidur siang ya, cuma sempat makan siang aja. Tapi mudah-mudahan masih semangat ya, karena jam rawan ini pendengar ya, bawaannya habis makan kenyang terus ngantuk jadinya ya. Selamat siang juga kami sapa buat Mbak Sinar di Harapan Jaya, buat pendengar di Tapau, di Air Lengit, di Batu Bi juga ada Bu Ani ya di Batu Bi ya, Kak Ana di Tapau, dan juga untuk pendengar kita di Ranai dan sekitarnya ya yang lagi monitor sambil beraktivitas siang ini pendengar ya. Ada yang lagi santai, mungkin ada yang lagi ngemil juga, atau ada yang minum, lagi minum minuman manis, minuman dingin, minuman yang segar ya. Kita sapa coba ya penelpon yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang, Mbak.
0: Siang kembali. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kelangan, Mbak.
0: Oh, Bang Pitung.
1: Iya.
0: Apa cerita Bang Pitung? Lemah nih suara tuh.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Mbak Rita sehat.
0: Alhamdulillah baik juga. Dekat tempat Bang Pitung hujan atau tidak?
1: Sekarang panas, Mbak.
0: Panas. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Jangan Tinggalkan Aku, Mbak.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Yulisa, buat Nuri, buat keluarga Raya semuanya, buat keluarga Kelangan semuanya. Buat Kak Mus juga, Is. Mbak Sinar, Mbak Rusna, buat Mbak Rita sama operatornya siapa, Mbak?
0: Ada Mbak Aspera siang ini.
1: Buat Mbak Aspera juga ada ya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Bung Pitung yang sudah bergabung ya bersama kita siang ini. Lagunya sudah disiapkan ya. Apa kabar juga pendengar kita di Bunguran Timur Laut ya. Dari Kelangan tadi sudah ada Bang Pitung. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabarnya Dandi?
2: Alhamdulillah sehat. Yang sana gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga ini.
2: Mendung ya, ada mendung, petir. Mendung. Dikit. Ya,
0: tadi sempat terdengar juga bunyinya ya.
2: Iya, sudah kalau mulai petirnya was-was gede nih. Turun itu siarannya ya.
0: Iya, karena rawan sekali ya peralatan kami.
2: Iya, trauma, takut enggak bisa dengar RRI lagi. Stres tertinggal nanti kalau enggak ada RRI.
0: Nah, lagunya apa sih yang ini Dandi?
2: Lagunya? Bang Haji udah?
0: Belum. Apa judulnya?
2: Belum. Emansipasi Wanita.
0: Emansipasi Wanita boleh. Salam buat siapa ya?
2: Salam untuk semuanya sajalah. Untuk Mbak Rita sama operatornya. Spesialnya untuk si cantik di rumah.
0: Baik.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita sapa dua penelpon ya. Silakan nanti penelpon lainnya. Masih kami tunggu di 0811 7033669.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar lagu untuk Dandi dan juga Pak Zaya sudah kami putarkan, kita masih bersama di acara Pro Dangdut siang ini. Masih ditunggu nih yang mau bergabung ya, silakan saja. Baik, kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Sama Pak Idris di Teledu nih.
0: Oh, Pak Idris, apa kabar? Sehat Pak Idris?
1: Mau minta lagu ya?
0: Iya, lagu apa?
1: Mau minta lagu Senyum dan Air Mata dari Migi Z.
0: Iya, Senyum dan Air Mata. Salam buat siapa nih Pak Idris?
1: Ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mario di Batu Hitam, Pak Kasim di Kelari.
0: Iya.
1: Buat keluarga di Teluk Buton, keluarga di Skalong, untuk Wanusu di Sambas, untuk Kak Belian di Tanjung Pinang, untuk keluarga Teledu semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Idris ya. Dekat Teledu sudah bergabung bersama kita. Apa kabar buat Kak Iin di Air Merah nih, di Sepampang juga ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Rita ke Mbak Rudiah nih.
0: Iya, dengan Rita nih. Dengan Rita.
2: Oh, Mbak Rodia.
0: Mbak Rodia pula.
2: Request lagu dulu Mbak Rodia.
0: Nih Wanusu ya.
2: Lagunya cuma satu dari Ayu Soraya.
0: Cuma satu, tak nak dua. Satu aja ya.
2: Satu aja cukup. Pertama salamnya Mbak Radia yang lagi bertugas ngasep lalu.
0: Terima kasih lah.
2: Pertama salamnya buat Bang Sarinata.
0: Iya.
2: Buat Bang Pitu, buat Bang Jai. Udah gabung ke Bang Jai?
0: Sudah tadi.
2: Udah, dolok dia. Buat Kakak Berlian. Buat Mbak Yeni, buat Buta Isel, buat Pak Kasim, buat Bang Idris, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi lagunya buat Dandi sama Bung Pitung ya. Teringat pula Pak Zai. Pak Zai lagu pertama tadi. Lagu buat Wan Usu dari sama siapa tadi lagunya Mbak Pera? Cuma satu, tak nak dua, tak nak tiga, apalagi empat. Satu dah cukup ya Wan Usu ya. Ini sama Rita Wan Usu. Kak Rodiah tuh sore nih, lepas saya barulah Kak Rodia yang masuk ya. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung. Kita ke lagu dulu, nanti yang mau bergabung lagi silakan, masih ada waktu ya, ditunggu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tadi kami habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan

cuma satu. Ku harap darimu cuma satu, sayangi aku cuma kamu.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar, sudah pukul 14.18 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih ada waktu nih untuk yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut ya. Lagu buat Wan Usu tadi sudah kami putarkan buat Pak Idris juga ya. Silakan di 0811 7033669. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Mari

0: kembali. Sama siapa ini? Di mana?
1: Masih ingatkah dengan suara saya?
0: Siapa nih? Bung Herman bukan?
1: Ya?
0: Bung Herman bukan?
1: Betul, betul.
0: Bung Herman di Aceh. Di mana ya?
1: Ya, saya di Aceh, Mak.
0: Oh, di Aceh. Ya, gimana kabarnya siang ini?
1: Gimana, Mak?
0: Apa kabar siang ini?
1: Oh, kabarnya alhamdulillah. Kalau kabar
0: sehat,
1: di sini,
0: ya
1: nggak pernah kabur lah.
0: Nggak pernah kabur.
1: Kabar selalu kabur. Ada di hatimu, selalu ada di hati pendengar, kan
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya. Mau dengar lagu apa, Bang Herman, siang ini?
1: Ya, Mak.
0: Mau dengar lagu apa siang ini?
1: Oh, saya mau dengar lagu Fatamorgana dari Andrikan, Mbak.
0: Fatamorgana. Salam buat siapa?
1: Versi Andrikan ya.
0: Andrikan.
1: Andrikan, versi Andrikan.
0: Salamnya buat siapa?
1: Kemudian salam-salam saya dulu yang pertama buat Mbak Rita, Mbak Rita yang lagi tugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Kemudian juga buat Bang Adi. Buat Kak Rodia, juga buat Mbak Nadia.
0: Baik.
1: Juga buat Mbak Yuli Hamzah. Juga buat Kak Berlian, Kak Mus, Kak Longis juga.
0: Iya.
1: Buat Bang Kahar, Pak Alimin, kemudian juga buat Bu Farida.
0: Iya,
1: buat juga
0: lagi?
1: Buat Kak Jumaidar. Dan keseluruhannya di kopi aja, Mbak.
0: Iya.
1: Yang sudah maupun yang belum.
0: Baik, terima kasih.
1: Kalau kelamaan senggol-senggol enggak terputar lagunya kan?
0: Iya, ditunggu lagunya. Terima kasih ya.
1: Tapi apapun ceritanya kita semua tetap di hati gitu aja ya.
0: Iya,
1: Oke, saya nanti lagunya, Mbak. Salam sehat, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh pendengar kita dari Aceh ya. Kita sapa lagi di belakang Bang Herman nih. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, jelang sore, dan itu adalah kita,
0: kembali.
2: Mbak Rita.
0: Sama siapa nih, Bung Tajudin, bukan?
2: Iya, benar, Pak.
0: Bung Tajudin di Minahasa. Gimana cuaca di sana nih?
2: Gimana, Mbak Rita, agak kecil suaranya.
0: Oh iya, cuacanya di tempat Bung Tajudin gimana, bersahabat?
2: Cuacanya panas nih, Mbak Rita.
0: Cerah ya? Ya, silakan.
2: Ya,
0: mau dengar lagu apa nih?
2: Mbak Rita, apa kabar dulu?
0: Baik, alhamdulillah siang ini.
2: Oh iya. Udah makan siang, Mbak Rita?
0: Sudah.
2: Ya,
0: sudah kenyang banget.
2: Lagunya Mbak Rita dari Lili Amora, Tak Selalu.
0: Tak Selalu, Lili Amora. Salam
2: ya, Lili
0: buat
2: Amora.
0: Siapa? Ada salam-salamnya?
2: Oke, salam buat Bang Herman tadi yang barusan. Buat semua pendengarnya. Terus satu Ranei aja deh yang lagi aktivitas, selamat menjalankan aktivitasnya.
0: Baik.
2: Sama siapa, Mbak Rita, hari siang ini?
0: Sama Mbak Haspera nih.
2: Oke, yaudah. Selamat bertugas, Mbak Rita. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Siang kembali, Bang Tajudin di Minahasa. Wah, dua-duanya jauh nih ya. Dari jauh pendengar kita. Ada dari Aceh, dari Minahasa juga. Kalau gitu kita mau putarkan dulu ya lagunya. Silakan nanti yang ingin bergabung di 0811 7033669.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita di sesi terakhir ya di acara Pro Dangdut siang ini. Halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
1: Ya, Mairona, Mbak.
0: Halo Mairona di Medan. Apa kabar siang ini? Mau dengar lagu apa nih Bung Mairona?
1: Iya.
0: Lagunya apa siang ini?
1: Request lagu darinya apa? Dari Lola Drakel, Mbak.
0: Dari siapa?
1: Lola Drakel.
0: Lola Drakel, judulnya apa tuh?
1: Buah bibir orang.
0: Buah bibir orang. Salamnya buat siapa Bung Mairona?
1: Oke, salam-salamnya pertama buatnya Mbak Rita.
0: Iya, terima kasih.
1: Ada Juherman, sama Irwan, Louis, Mbak Yarni, Mbak Nani, ada Rusna, Kak Mus, ada Mario,
0: banyak
1: Chris, banyak Sueb, dan semua jalan Mbak para pecinta produk sore ini Pak. Lagu lah ini try ini Mbak.
0: Baik. Terima kasih.
1: Baru banyak lagunya ya. Jangan lupa diputar lagunya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya. Masih kita tunggu. Silakan di 0811 7033669. Kita di sesi terakhir ya untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat. Hari ini masuknya waktu sholat fardu asar pada pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik, silakan yang ingin bergabung ini di belakang Bung Mairona, mau salam-salam, mau request lagu-lagu dangdut ya. Selamat siang juga yang masih melanjutkan aktivitasnya, yang sedang bekerja ya, atau ada yang lagi santai aja, lagi rebahan siang ini ya, setelah beraktivitas dari pagi tadi, menikmati waktu santai ya, apalagi yang di tempatnya ini lagi hujan, seperti Pak Zai tadi di Batu Gajah katanya lagi hujan lebat juga ya. Baik pendengar, terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Mohon maaf juga yang sudah mencoba bergabung tapi belum kami sapa ya. Insyaallah besok jumpa lagi. Kami akhiri dengan menghadirkan lagu-lagu dangdut ya. Kami akhiri acara Pro Dangdut hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai Sore. Nanti Anda ditemani rekan sekerja kami Rudiah hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat.
3: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah

0: Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

0: Branda Astacita hadir menyapa. Ruang penuh makna, penuh inspirasi.
1: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 15 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Kembali kita bersama di Beranda Astacita sore ini. Bersama kami yang bertugas di Ranai sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, ditemani saya Rodiah dan operator ada Haspera hingga pukul 17 nanti. Selamat sore, kami sapa Anda, selamat memulai kembali aktivitasnya. Tentu ada yang akan berolahraga, ada yang ingin membersihkan lingkungan, dan masih banyak lagi aktivitas lainnya. Baik, di Beranda Astacita sore ini, tema kita ini berkaitan dengan Indonesia cerdas ya. Dan sore ini kami akan berbagi informasi terkait dengan mengasuh ataupun pola asuh anak, strategi pengasuhan anak terutama di era digital ya. Dengan pengasuhan yang tepat pendengar, tentu kita akan bisa melahirkan generasi-generasi yang cerdas untuk Indonesia. Nah, pendengar, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membuat gadget seperti smartphone, kemudian tablet dan laptop tak lagi terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan anak-anak kini sudah berkenalan dengan perangkat digital sejak usia dini, sehingga orang tua perlu memiliki strategi pengasuhan yang tepat di tengah era serba gadget. Nah, pendengar, gadget pada dasarnya dapat memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak apabila digunakan secara tepat dan sesuai kebutuhan. Jadi, berbagai aplikasi dan konten edukatif dapat membantu anak mengenal huruf, angka, bahasa, pengetahuan baru, hingga mengembangkan kreativitas. Nah, namun penggunaan gadget yang berlebihan dan tidak disertai pendampingan juga dapat menimbulkan sejumlah persoalan. Nah, beberapa di antaranya berkaitan dengan konsentrasi, pengelolaan emosi, kemampuan berbicara dan berinteraksi, aktivitas fisik, hingga pola tidur anak. Nah, pendengar, dikutip dari laman klinikumyu.com, penggunaan gadget pada anak perlu mendapat perhatian dari orang tua agar teknologi tidak mengganggu proses tumbuh kembang, pendampingan, dan pengaturan penggunaan perangkat digital menjadi bagian penting dalam pembangunan kebiasaan yang sehat. Nah, jadi pendengar, nanti kami akan lanjutkan informasi ini, tetap bersama kami di Beranda Astacita.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Beranda Astacita, program. Makna penuh inspirasi.
3: Peringat masih bersama kami di acara Beranda Astacita sore ini, peringat ya. Kita berbicara tentang strategi pengasuhan anak di era digital. Nah, baik pendengar, beberapa strategi yang bisa kita lakukan diantaranya sebagai orang tua kita perlu menjadi contoh. Nah, pendengar, anak belajar banyak hal dengan meniru perilaku orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua. Karena itu, kebiasaan ayah dan ibu dalam menggunakan gadget secara tidak langsung dapat menjadi contoh yang diikuti oleh anak. Nah, mendengar, orang tua dapat mulai memberikan teladan dengan mengurangi penggunaan ponsel, terutama ketika sedang makan bersama, berbicara dengan anak, atau melakukan aktivitas keluarga. Dan kebiasaan sederhana tersebut dapat menunjukkan kepada anak bahwa gadget bukan sesuatu yang harus digunakan setiap saat. Nah, kemudian strategi berikutnya yaitu membuat aturan penggunaan gadget. Nah, pendengar, aturan yang jelas dapat membantu anak memahami kapan mereka boleh menggunakan gadget dan kapan waktunya melakukan aktivitas lain. Nah, orang tua dapat membuat jadwal yang membagi waktu anak untuk belajar, bermain dengan gadget, beraktivitas fisik, bersosialisasi, dan juga beristirahat. Nah, aturan tersebut sebaiknya diterapkan secara konsisten dan disesuaikan dengan usia serta kebutuhan anak. Nah, dengan demikian anak tidak hanya mengenal batasan, tetapi juga belajar mengatur waktu dan memahami tanggung jawab, ya. Nah, jadi buat aturan penggunaan gadget. Berikutnya yaitu dampingi anak saat menggunakan gadget. Nah, gadget sebaiknya tidak dijadikan sebagai pengasuh pengganti ketika orang tua sedang melakukan aktivitas lain. Pendampingan diperlukan agar orang tua mengetahui konten yang dikonsumsi sekaligus dapat membantu anak memahami informasi yang mereka lihat. Nah, orang tua juga dapat mengajak anak berdiskusi dengan mengenai video, permainan, atau aplikasi yang digunakan. Interaksi tersebut membuat penggunaan gadget tidak sekedar menjadi aktivitas positif, tetapi dapat menjadi kesempatan untuk belajar dan juga berkomunikasi. Nah, beperingar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Beranda Astacita.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pingin nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
4: Baik, pendengar masih bersama kami di Beranda Astacita. Kita berbicara tentang strategi pengasuhan anak di era digital ya. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menjadi contoh bagi anak, kemudian membuat aturan penggunaan gadget dan dampingi anak saat menggunakan gadget. Dan kemudian pendengar, pilih konten sesuai usia anak. Nah, tidak semua konten yang tersedia di internet sesuai untuk anak-anak. Orang tua perlu memilih aplikasi, video, dan permainan yang memiliki konten sesuai dengan usia serta tahap perkembangan anak. Nah, fitur parental control juga dapat dimanfaatkan untuk membantu membatasi akses terhadap konten tertentu. Meski demikian, pendengar, pengawasan langsung dari orang tua tetap penting karena teknologi pengamanan tidak dapat menggantikan peran pendampingan ya. Kemudian pendengar, seimbangkan dengan aktivitas fisik. Nah, di tengah semakin mudahnya anak mengakses perangkat digital, aktivitas fisik dan interaksi secara langsung tetap perlu mendapat perhatian. Anak dapat diajak bermain di luar rumah, berolahraga, kemudian membaca buku atau melakukan aktivitas kegiatan kreatif seperti menggambar dan bermain peran. Nah, berbagai kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi anak untuk bergerak, berinteraksi, dan mengembangkan kemampuan sosial maupun emosional. Orang tua juga dapat menjadikan aktivitas bersama sebagai bagian dari rutinitas keluarga agar anak tidak menjadikan gadget sebagai satu-satunya sumber hiburan. Nah, selain itu pendengar, kita perlu juga membangun komunikasi yang hangat. Nah, komunikasi terbuka dapat membantu orang tua memahami pengalaman anak ketika menggunakan teknologi. Seorang ayah ataupun ibu dapat menanyakan apa yang ditonton, permainan apa yang dimainkan, atau hal menarik yang ditemukan anak di internet. Nah, anak yang merasa didengar dan dihargai cenderung lebih mudah menerima arahan dari orang tua. Komunikasi yang hangat juga dapat menjadi ruang bagi anak untuk bercerita ketika menemukan sesuatu yang membuatnya bingung atau tidak nyaman di dunia digital ya. Dan pendengar, kemudian yang tidak kalah pentingnya, kenalkan literasi digital sejak dini. Nah, pengasuhan di era digital tidak hanya berkaitan dengan membatasi waktu penggunaan gadget. Orang tua juga perlu membekali anak dengan kemampuan memahami dan menggunakan teknologi secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai usia. Jadi pendengar, anak dapat mulai dikenalkan dengan aturan sederhana mengenai etika berkomunikasi di internet, pentingnya menjaga informasi pribadi, serta cara menyikapi informasi yang belum tentu benar. Nah, penjelasan tersebut perlu disampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami sesuai perkembangan anak. Pada akhirnya pendengar, gadget bukan sepenuhnya menjadi sesuatu yang yang harus dijauhkan dari anak, tetapi perlu digunakan secara bijak dan terarah. Peran orang tua tetap menjadi kunci untuk menciptakan keseimbangan antara manfaat teknologi, aktivitas fisik, interaksi sosial, waktu belajar, dan kebutuhan anak untuk tumbuh secara optimal, ya. Jadi pendengar, mudah-mudahan dengan strategi pengasuhan anak yang tepat di era digital ini, anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas sebagai penerus generasi bangsa. Baik, sampai di sini dulu Beranda Asta Cita untuk sore ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: program penuh makna, penuh inspirasi.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Berikan masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
5: Dapat membantu dari murid untuk menjawab semua tugas sekolah. Dan bagaimana sih Pak untuk Bapak sendiri mengarahkan siswa ini agar

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Aldila dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.

0: Komisi 13 DPR RI pastikan akuntabilitas dan transparansi rumah tahanan kelas 2B Lubuk Sikaping Pasaman terbebas dari praktik klaster lapas mewah dan pungutan liar. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Anggota Komisi 13 DPR RI, Arisal Aziz melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman baru-baru ini. Langkah ini diambil secara responsif untuk memperketat fungsi pengawasan legislatif menyusul temuan mengejutkan terkait fasilitas khusus dan klaster hunian mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat, yang sempat menggemparkan publik. Dalam kesempatan itu, Arisal Aziz menegaskan bahwa kasus yang terjadi di Lapas Cibinong kini menjadi parameter evaluasi total dalam pengawasan seluruh institusi permasyarakatan di Indonesia. Melalui peninjauan langsung, Komisi 13 DPR RI ingin memastikan tidak adanya perlakuan tebang pilih, pungutan liar atau pungli, maupun pemberian fasilitas eksklusif bagi warga binaan tertentu di wilayah Sumatera Barat.
2: Jadi kami ya seluruh komisi, anggota Komisi 13 datang berkunjung ke dapilnya masing-masing. Nah, untuk menyelidiki, jangan ada lagi rumah mewah, apa namanya? Kamar mewah. Kamar yang disewa, disewakan, ya. Nah, di sini enggak ada nampaknya kamar mewah, karena kamarnya cukup lah, ya. Di sini kan enggak ada orang kaya, di sini nampaknya nih, ya. Kamar mewah itu biasanya orang kaya, ya.
1: Meski demikian, dari hasil penyisiran langsung di lapangan, Arisal Aziz memberikan apresiasi tinggi kepada manajemen rutan kelas 2B Lubuk Sikaping. Kondisi rutan dinilai sangat tertata, bersih dan kondusif, serta yang paling utama berhasil mengendalikan jumlah hunian hingga terbebas dari masalah kelebihan muatan atau over capacity. Alwan Fauzan melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, masyarakat beserta jajaran aparatur Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Kota Bukit Tinggi proaktif menjaga kestabilan struktur tanah tebing Ngarai Sianok dalam upaya mitigasi bencana longsor dan gempa bumi. Inilah informasi selengkapnya bersama Nur Afni Susilawati.
3: Mitigasi bencana longsor dan gempa bumi, masyarakat beserta jajaran aparatur Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Kota Bukit Tinggi mengambil langkah proaktif untuk menjaga stabilan struktur tanah tebing Ngarai Sianok. Berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pihak sekolah, warga melakukan penanaman bambu kuning di sepanjang bibir tebing serta menyebarkan ribuan benih buah-buahan ke dasar ngarai. Penanaman vegetasi ini dinilai sebagai langkah mitigasi alami yang krusial untuk mencegah abrasi tanah, sekaligus mengembalikan ekosistem fauna agar kera dapat kembali ke habitat aslinya. Terkait efektivitas pemilihan jenis tanaman penahan longsor tersebut, Ketua RW 2 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Yunaldi, memaparkan keunggulan akarnya.
4: Akar dari batuang itu sangat kuat itu untuk mengerat tanah yang ada di sekitar Ngarai Sianok itu. Pengaruh itu ini gara-gara akar batuang itulah. Oh, kekuatan tanah lebih kuat dan jarang longsor kalau sudah ada akarnya jarang longsor di negara itu.
3: Selain pendekatan pelestarian alam, mitigasi struktural yang menuntut intervensi pemerintah daerah juga menjadi perhatian serius. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM setempat telah meminta dinas terkait untuk melakukan investigasi tebing menggunakan drone guna mendeteksi titik-titik rawan longsor secara presisi. Di samping itu, ancaman pergerakan tanah juga diduga dipicu oleh minimnya pemeliharaan saluran pembuangan air di sekitar area berisiko. Tokoh masyarakat sekaligus Ketua LPM Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Inyak Suhartel Datua Basa, menegaskan teguran warga terhadap infrastruktur yang terabaikan tersebut.
5: Sepanjang jalan Gubuk Panjang itu ada drainase, ada banda. Banda itu ada dalamnya sekitar 6 meter. Nah, tolong dikoreksi, tolong dirawat gitu. Sejak itu dibangun sampai detik ini tidak pernah di cross check ke dalam seperti apa gitu. Air ada yang hilang itu di tengah. Kita sampaikan ke Perkim, kita sampaikan di dalam reses. Ya, tapi beginilah kalau masyarakat kecil ini meminta, kayaknya menunggu kejadian dulu. Nah, saya kan secara moral bertanggung jawab terhadap kampung, terhadap masyarakat gitu.
3: Sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, pemangku kepentingan kelurahan telah menetapkan 5 titik kumpul evakuasi yang tersebar dari RW 1 hingga RW 5. Meski jalur penyelamatan telah dipetakan, masyarakat masih sangat membutuhkan realisasi penyediaan sarana-prasarana keselamatan seperti alat komunikasi handy-talkie, lampu darurat, alat pengeras suara, tandu, dan tenda. Warga menanti kejelasan alokasi dana transfer ke daerah atau TKD khusus kebencanaan agar fasilitas darurat tersebut dapat segera terpenuhi untuk menjamin keselamatan Kecamatan penduduk yang bermukim di zona rawan Ngarai Sianok. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Sebanyak 16 dapur MBG di Kepri saat ini belum diperbolehkan beroperasi karena masih harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Inilah informasi selengkapnya bersama Aryo Wisnu.
6: Sebanyak 16 dapur penyedia makanan bergizi gratis atau MBG di Kepulauan Riau belum diperbolehkan beroperasi karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Penghentian sementara ini berkaitan dengan pemenuhan standar higienitas, sanitasi, dan prosedur operasional dapur. Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua Satgas MBG Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG wajib memenuhi sejumlah ketentuan, diantaranya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sertifikat layak higien, sanitasi atau SLHS, serta SOP. Nyanyang menegaskan SPPG yang belum memenuhi ketentuan akan disuspend hingga seluruh persyaratan dipenuhi. Ia meminta pengelola tidak menganggap persyaratan tersebut sebagai formalitas karena berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat.
7: Kalau di situ sudah dikasih tahu terkait dan juklak dan juklisnya dari BGN, ya tidak mengikuti, dia pasti disuspend. Salah satunya SLHS, yang kedua adalah terkait dengan SOP. Jadi situ sudah jelas diberikan juklak juknisnya kepada kepala SPPG semuanya. Maka harus diikuti aturan. Maka dalam hal ini bukan kami dari Satgas BG Provinsi, tetapi banyak yang mengawasi, masyarakat juga mengawasi, kita semua mengawasi.
6: Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua Satgas MBG Kepri Nyanyang Haris Pratamura memastikan program MBG tetap berjalan, namun pengoperasian setiap dapur harus memenuhi seluruh standar yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman, higienis, dan layak dikonsumsi. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, sebanyak 10 anak di Yayasan Al-Nur Rahman dan Al-Ibris Tanjung Pinang akhirnya resmi memiliki perwakilan hukum setelah didampingi oleh Bidang Datun Kejari Tanjung Pinang di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pandu Fikri Tegar Agnianto selengkapnya melaporkan.
8: Sekitar 10 anak yatim, piatu, dan anak kehilangan jejak orang tuanya di Yayasan Al-Nur Rahman serta Al-Ibris akhirnya resmi memiliki perwali hukum. Kepastian ini diperoleh setelah Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Kejaksaan Negeri atau Kejari Tanjung Pinang mendampingi kedua yayasan tersebut dalam sidang penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Selasa kemarin. Kepala Seksi Datun Kejari Tanjung Pinang, Dedi Simatupang, mengatakan langkah hukum ini diambil lantaran anak-anak yang selama ini dirawat oleh pihak yayasan terbentur kendala kelengkapan administrasi kependudukan dan identitas resmi. Yayasan bukanlah orang tua kandung anak-anak ini. Tanpa adanya penetapan perwalian yang sah secara hukum, pihak yayasan kerap kesulitan mengurus pemenuhan hak-hak dasar mereka. Menurutnya, pendampingan ini diawali dari permohonan resmi yang diajukan pihak pengurus yayasan kepada Kejari Tanjung Pinang. Setelah berkas ditelaah secara mendalam, tim Kejari kemudian mendaftarkan perkara tersebut ke PN Tanjung Pinang.
9: Jadi dengan adanya perwalian ini mudah-mudahan dapat membantu pihak yayasan maupun anak-anak sehingga mereka memiliki masa depan yang lebih baik dengan administrasi pendidikan buat penetapan.
8: Dukungan penuh dari Korps Adyaksa dan jajaran PN Tanjung Pinang ini mendapat apresiasi mendalam dari pengurus panti. Muhammad Ramli, salah satu ketua yayasan, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses hukum tersebut.
10: Administrasi Pak, aku bisa anak-anak itu tidak terlalu ada pengurusan apa. Alhamdulillah, kami banyak berterima kasih Pak Kajari. Alhamdulillah, sangat merespon dan membantu. Dan mudah alhamdulillah, kami sudah selesai Pak.
8: Pihaknya sangat mengapresiasi Kejari dan PN Tanjung Pinang. Dengan kejelasan legalitas perwalian ini, anak-anak asuh kini bisa mengurus seluruh hak-hak dasarnya sebagai warga negara Indonesia tanpa kendala lagi. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pekanbaru dilaporkan luas lahan terbakar yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau hingga September 2026 sudah mencapai 20 ribu hektare dengan luas lahan terbakar terdapat di Kabupaten Bengkalis. Berikut laporan Femi Astiovani.
11: Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dari upaya yang dilakukan, terbukti pencegahan dan penanggulangan memberikan dampak positif, yakni luas lahan yang terbakar mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 lalu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal, mengatakan hingga saat ini luas lahan yang terbakar di Riau mencapai sekitar 20 ribu hektar lebih, menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 21 ribu hektar lebih. Edi Afrizal menjelaskan dari sejumlah wilayah yang terdampak, Kabupaten Bengkalis masih menjadi daerah dengan luas kebakaran terbesar. Menurut Edi Afrizal, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah hotspot pada tahun ini justru mengalami peningkatan. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta menyebabkan luas lahan terbakar meningkat.
12: Kalau dari sisi jumlah hotspot itu lebih ada kenaikan. Kalau untuk luasan tahun kemarin kita sekitar 21 ribu. Nah, tahun ini kita tekan cuma di angka 20 ribu dengan hotspot yang segitu banyak. Jadi kalau kita melihatnya dari sisi kemunculan titik hotspot, tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin. Tapi kalau dari sisi luasan, tahun ini lebih sedikit dari tahun kemarin.
11: Sementara Walhi Riau meminta penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga menyentuh aspek penegakan hukum terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, Eko Yunanda, menuturkan pihaknya menemukan sejumlah indikasi terkait kebakaran lahan di awal tahun 2026.
13: Harapan kita ya ada penegakan hukum yang secara serius dan konkret. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini juga tidak hanya dihukum karena kebakaran hutan dan lainnya, tapi dievaluasi secara perizinannya, bagaimana menjaga lingkungan di sekitarnya, dan bagaimana perusahaan ini juga berkontribusi terkait kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar.
11: Eko Yunanda mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara serius dan konkret, termasuk melakukan evaluasi terhadap perizinan perusahaan yang berada di wilayah terdampak kebakaran. Dan penegakan hukum sebaiknya tidak hanya menyasar perorangan, tetapi juga korporasi apabila ditemukan keterkaitan dengan kebakaran di wilayah operasionalnya. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau pastikan kesiapan anggaran menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta bencana lainnya. Informasi selengkapnya bersama Alwi Surya Atmaja.
14: Pemerintah Provinsi Riau memastikan kesiapan anggaran untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap dan bencana.

0: Kemudian tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, meminta Pemprov Riau mengambil langkah yang lebih terukur dan konkret dalam menghadapi ancaman karhutla serta kabut asap. Menurutnya, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan saat kebakaran terjadi, tetapi harus melalui strategi antisipasi yang melibatkan seluruh pihak terkait.
2: Banggar merekomendasikan tentang karhutla. Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan langkah yang terukur dan konkret dalam pencegahan dan penanganan karhutla serta kabut asap melalui koordinasi lintas sektor dan dengan seluruh pihak terkait, sekalipun sudah mendapat pujian dari Bapak Presiden. Pak
1: PLT. Dengan adanya dukungan anggaran dan kerjasama lintas sektor, Pemprov Riau berharap upaya pencegahan karhutla dapat dilakukan lebih maksimal sehingga memastikan pelayanan publik sekaligus memastikan pelayanan publik dan program pembangunan daerah tetap berjalan. Demikian Alus Suratmaja melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat total 320 kasus HIV sepanjang Januari hingga September 2026, ditemukan 52 kasus baru. Dinas Kesehatan menyebut edukasi tentang HIV perlu terus diperkuat, terutama di kalangan generasi muda. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 320 kasus HIV. Dari jumlah tersebut, 52 kasus baru ditemukan sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi mengatakan, perkembangan kasus HIV perlu menjadi perhatian bersama, termasuk dengan memperkuat edukasi dan pemahaman di kalangan generasi muda.
5: Dulu kalau kami itu, kalau untuk kasus HIV itu kami lebih banyak arahnya ke tempat apa lokalisasi ya, terus barbar apa itu. Nah, itu yang dulu kami sering jadi target kami untuk mencapai target apa pemeriksaan kasus gitu ya. Tapi seiring dengan waktu itu tren itu berubah gitu. Tren itu berubah. Yang dulunya kasus-kasus HIV itu banyak diidap oleh orang kerja tersebut ya. Tapi sekarang tuh arahnya berubah gitu. Perubahan gejala, perubahan kasus itu arahnya banyak ke arah anak muda gitu ya, anak muda. Itu yang jadi kekuatan kita gitu.
4: Edukasi dinilai penting agar generasi muda memiliki informasi yang benar tentang HIV, termasuk memahami cara penularan, langkah pencegahan, serta pentingnya melakukan pemeriksaan dan berkonsultasi jika membutuhkan bantuan. Dinas Kesehatan menegaskan HIV tidak menular melalui jabat tangan, berpelukan, berbagi makanan atau minuman, maupun gigitan nyamuk. Penularan dapat terjadi melalui darah, penggunaan jarum yang tidak aman, serta hubungan seksual beresiko. Kekhawatiran orang tua terhadap kesehatan dan masa depan anak juga menjadi bagian dari upaya pencegahan.
6: Tentu awak risau ya. Ha, pergaulan budak sekarang ni risau betul lah. Kalau bisa itulah doh. Makanya saya takut mari anak saya keluar, takut kena pergaulan yang tidak-tidak.
4: Selain edukasi, Dinas Kesehatan juga memastikan pemeriksaan HIV telah tersedia di seluruh puskesmas di Kabupaten Bengkalis. Petugas yang menangani pemeriksaan juga telah mendapatkan pelatihan. Masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan tidak perlu ragu karena hasil pemeriksaan dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya. Bagi orang dengan HIV, pemerintah juga menyediakan pengobatan antiretroviral atau ARV secara gratis. Pengobatan ini membantu menekan perkembangan virus dan menjaga kondisi kesehatan. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperkuat edukasi HIV sekaligus membangun lingkungan yang saling mendukung dan tidak memberikan stigma kepada orang dengan HIV. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Dari RRI Bengkalis, informasikan kualitas udara di Bengkalis masih menunjukkan sangat tidak sehat yang dapat dilihat di aplikasi Ispunet milik KLHK. Pemkab Bengkalis sarankan warga gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan segera cek kesehatan di layanan kesehatan apabila ada keluhan ISPA. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
7: Kondisi kualitas udara di Kabupaten Bengkalis kembali berada pada kategori tidak sehat berdasarkan pantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU Stasiun Senggoro pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Konsentrasi PM2,5 tercatat

0: dapat mencapai 2-3-4. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi kesehatan dan mengurangi risiko terpapar kabut asap. Imbauan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra sesuai instruksi Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni.
1: Dan kita menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah-wilayah sentral-sentral kebakaran itu kita harapkan untuk terus menjaga kondisi fisiknya dengan menggunakan masker dan khususnya juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis yang punya aktivitas di luar ruangan ataupun di luar rumah. Tentunya selalu gunakan masker atau pelindung diri supaya tidak terpapar oleh kabut asap yang hari ini masih dalam kondisi kita perhatikan.
0: Dr. Ersan juga mengimbau masyarakat yang terdampak kondisi kualitas udara untuk melakukan pengobatan awal di fasilitas kesehatan pemerintah. Tim kesehatan berkomitmen memberikan pelayanan dan membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi udara. Sementara itu kabut asap juga terjadi di Kabupaten Meranti. Staf Ahli Bupati Febriadi mengatakan untuk karhutla telah diatasi dan menduga kabut asap kiriman dari daerah lain.
2: Ah, itu sama seperti itu. Sampai hari ini kabut asap kiriman, informasinya itu dari kiriman dari Jambi dan Palembang. Ya. Ah, itu, Meranti. Walaupun titik apinya tidak ada, tapi kabut asap kalau pagi hari masih ada.
0: Masyarakat yang mengalami kendala atau membutuhkan penanganan lebih lanjut diharapkan untuk ke pelayanan kesehatan dan dapat diperoleh di RSUD pemerintah. Mengingat masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi kesehatan selama kualitas udara masih berada pada kategori sangat tidak sehat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Kabar selanjutnya dari RRI Padang, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Sumatera Barat terus didorong meningkatkan kapasitas usaha agar mampu bersaing di pasar yang semakin luas. Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya Hartika dalam kegiatan apresiasi UMKM melalui kegiatan Jawara Lokal kemarin. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya Hartika mengatakan, perkembangan pemasaran digital telah membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah. Namun perluasan pasar tersebut juga menghadirkan tantangan baru. UMKM tidak hanya dituntut menghasilkan produk berkualitas, namun juga harus mengemas, memasarkan, dan mengirim produk dengan cepat kepada konsumen. Menurut Ari, kemampuan logistik menjadi bagian penting dalam keberlanjutan usaha UMKM setelah produk berhasil dipasarkan secara luas. Oleh karena itu, sinergi antara pelaku UMKM dan perusahaan jasa logistik perlu diperkuat supaya perluasan pasar yang telah dibangun melalui kanal digital dapat diikuti dengan layanan pengiriman yang memadai.
5: Memotivasi UMKM supaya mereka tidak hanya tadi produknya itu menjadi bagus, tapi juga mereka bisa melakukan pengiriman yang cepat, kemudian aman dan juga tepat waktu. Tadi seperti kami sampaikan, dengan adanya kolaborasi ini, banyak juga sekarang ini perusahaan-perusahaan logistik yang lain itu juga ingin bekerja sama dengan Kementerian UMKM melakukan hal yang serupa.
4: Menurut Ari, kolaborasi perusahaan jasa logistik yang menjadi bagian ekosistem UMKM sangat diperlukan dalam menghadirkan dukungan yang membantu UMKM semakin berkembang dan berdaya saing. Salah satunya melalui program Jawara Lokal yang membantu usaha lokal berkesempatan memperkuat kapasitas dan memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat Endrizal mengatakan, jumlah UMKM di provinsi ini mencapai 740 ribu dan secara bertahap telah mendapatkan pendampingan. Pendampingan tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas produk, tetapi juga menyasar kemampuan pengemasan, pemasaran konvensional dan digital hingga akses terhadap pelayanan logistik.
6: Banyak cara yang telah kami lakukan, di antaranya melalui pelatihan-pelatihan, sekarang mulai beralih dari produksi ke arah pemasaran, offline dan online. Kita berencana ada pelatihan dari TikTok.
4: Endrizal menambahkan peningkatan kemampuan pemasaran menjadi penting agar produk UMKM tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar tetapi mampu menembus pasar yang lebih luas. Dodi Istio melaporkan.
3: Sebanyak 17 dari 26 Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang diusulkan di Sumatera Barat saat ini mulai persiapan untuk pembangunan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong KNMP menjadi pusat penguatan ekonomi nelayan melalui pengelolaan hasil tangkapan, pemasaran, dan akses permodalan. Informasi berikut dilaporkan Elan Sylvia Sari.
7: Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNNP di sejumlah wilayah pesisir. Dari 26 kampung nelayan yang telah diusulkan, sebanyak 17 kampung saat ini mulai ke arah pembangunan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Chef Dinon kepada RRI pagi tadi mengatakan, pembangunan KNNP mendapat dukungan anggaran mulai dari 4 hingga 22 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Menurut Chef Dinon, KNNP diarahkan untuk memperkuat ekonomi komunitas nelayan melalui Koperasi Merah Putih. Keberadaan koperasi diharapkan dapat memutus rantai distribusi yang panjang, memperkuat akses permodalan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan.
8: Bisa kita manfaatkan terkait dengan program Kampung Nelayan Merah Putih ini, memberdayakan atau penguatan ekonomi komunitas, juga kita juga berdayakan dari sektor ekonominya itu, bagaimana koperasi Merah Putih juga untuk memotong rantai distribusi ya, memperkuat permodalan dan peningkatan hasil tangkapan kita. Tujuan utama kita adalah meningkatkan produksi perikanan tangkap yang ada di Sumatera Barat.
7: Chef Dinon menyebut KNMP juga dilengkapi tempat penampungan hasil tangkapan yang dapat menjadi bagian dari rantai pemasaran nelayan. Hasil tangkapan dapat disalurkan melalui koperasi maupun langsung ke pasar dan restoran sehingga nelayan tidak tergantung kepada tengkulak atau rentenir. Sementara itu, pengelola KNMP Padang Sarai, Ari Purnama Hamidi mengatakan, pembangunan KNMP di wilayah tersebut telah mencapai 100%. Saat ini, pengelola bersama komunitas nelayan memasuki tahapan praoperasional dengan pendampingan dari dinas terkait.
9: Dengan hadirnya KNNP ini nantinya juga ikut mempush bagaimana pendapatan dari nelayan-nelayan ini, karena di sana nanti akan ada mata rantai untuk bagaimana pengolahan hasil laut ini berguna dan sangat bermanfaat. Nah, selama ini kan kita lihat nelayan kita hasilnya tergantung cuaca juga.
7: Ari menilai kehadiran KNMP dapat memodernisasi aktivitas perekonomian masyarakat pesisir yang selama ini hanya sekedar menjual hasil tangkapan. Melalui KNMP, ada mata rantai pengolahan dan pemasaran yang diharapkan memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan. Elan Sylvia Sari melaporkan.
10: Secara
3: kabar selanjutnya dari RRI Ranai, melalui budidaya rumput laut selain membuka peluang kerja juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Natuna. Berikut laporan Afrizal.
11: Secara geografis Kabupaten Natuna, 99% wilayahnya adalah lautan. Dengan potensi geografis ini pada umumnya, peluang usaha bagi masyarakat setempat mayoritasnya dari hasil laut. Seperti halnya untuk usaha budidaya dan pembibitan rumput laut yang juga dilakukan oleh salah satu penggiat rumput laut di Natuna, Andes Putra, yang berlokasi di setengah kecamatan Bungaran Selatan, Kabupaten Natuna. Menurutnya, untuk budidaya rumput laut di Natuna cukup berpotensi.
12: Hari ini kami melakukan pembibitan rumput laut tahun ini. Ini pemecahan yang pertama.
13: Ini proses-prosesnya
12: cuma bibit yang awal sudah berkembang, dipecahkan kembali, dipotong lagi, nanti ditanam lagi, nanti ditumbuh lagi.
13: Kalau untuk potensi rumput laut ini sendiri di Natuna seperti apa nih? Kalian dari Pak Andes setelah menekuni usaha yang dilakukan ini, Pak Andes?
12: Kalau potensi di Natuna ini memang untuk rumput laut sangat potensi. Karena kondisi laut di Natuna ini masih bersih dan belum tercemar. Jadi untuk pertumbuhannya masih sangat potensi.
11: Selain itu, melalui budidaya dan pembibitan rumput laut yang saat ini dilakukan, selain membuka peluang kerja, juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat khususnya dan di Natuna pada umumnya.
12: Harapannya semoga dengan rumput laut ini Natuna bisa pulih ekonominya di bidang rumput laut, dan masyarakat yang ingin untuk menanam rumput laut nanti ya kita undang ataupun kita pertemuan untuk membicarakan sistem untuk penanaman sehingga untuk membuka peluang pekerjaan.
11: Andes Putra menambahkan, Untuk saat ini budidaya rumput laut yang dilakukan masih tahap pembibitan atau pemecahan bibit dan penanaman yang dibesarkan di setengar. Selain itu, wacananya juga akan dibangun lokasi pengeringan yang saat ini dalam proses. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Program Sekolah Lansia di Kabupaten Natuna mendorong peningkatan pengetahuan dan ketangguhan lanjut usia agar tetap aktif serta berperan di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Erik Muhammad.
10: Program Sekolah Lansia di Kabupaten Natuna mendorong peningkatan pengetahuan dan ketangguhan lanjut usia agar tetap aktif serta berperan di tengah masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui pembelajaran mengenai berbagai dimensi lansia tangguh, mulai dari peningkatan pengetahuan hingga penguatan kedekatan antara lansia dengan masyarakat. Kepala Bidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Natuna, Edi Sabara, menyampaikan sekolah lansia juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman para lanjut usia agar mampu menjadi lansia yang tangguh serta berperan sebagai pionir dan duta lansia di lingkungan masing-masing.
14: Jadi untuk sekolah lansia ini sebenarnya dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Kemudian untuk tujuan sekolah lansia di BKL itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia terhadap 7 pencapaian dimensi lansia tangguh. Kemudian yang kedua, meningkatkan kedekatan lansia dengan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran lansia menjadi duta lansia sebagai pionir pembentukan kelompok sekolah lansia. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemitraan untuk bersinergi dalam mendukung lansia tangguh.
10: Pelaksanaan sekolah lansia di Kabupaten Natuna salah satunya telah berlangsung di Kecamatan Bunguran Batubi dengan sekitar 30 lansia dari Desa Batubi Jaya yang mengikuti program dan telah diwisuda pada tahun 2025. Sekretaris Desa Batubi Jaya, Alfazri, mengatakan keberadaan sekolah lansia memberikan ruang bagi para lanjut usia untuk memperoleh pengetahuan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat di lingkungan sekitar.
15: Mungkin dengan adanya sekolah lansia ini, para lansia mungkin salah satunya untuk mendorong semangatnya untuk belajar terkait tentang umur yang lansia seperti itu, Pak. Contohnya seperti mungkin di situ dalam bidang kesehatannya, habis itu memicu dalam segi makanan yang bergizinya untuk para lansia seperti itu.
10: Program sekolah lansia juga diharapkan dapat memperkuat kemitraan dan sinergi berbagai pihak dalam mendukung peningkatan kualitas hidup lanjut usia. Melalui kegiatan tersebut, para lansia diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga tetap aktif, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi keluarga maupun masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar berita dari RRI Rane tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Aldila dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kamu sudah mulai mempersiapkan rencana masa pensiun belum?
3: Belum, Ninit. Sebenarnya ingin mempersiapkan dari sekarang, tapi masih bingung soal pembiayaan.
2: Kalau begitu, coba deh cari tahu program prapensiun dari BNI KCP Natuna.
3: Memangnya apa keunggulannya?
2: Prosesnya mudah dan cepat dengan layanan profesional.
3: Wah, terus bunganya bagaimana?
2: Bunga kompetitif dengan cicilan ringan, lebih ringan di hati.
3: Kalau jangka waktunya?
2: Fleksibel. Kamu bisa pilih tenor sesuai kemampuan.
3: Wah, kalau kebutuhan dananya?
2: Plafonnya hingga 500 juta untuk membantu mewujudkan rencana masa depan kamu.
3: Berarti nggak perlu menunggu sampai pensiun untuk mempersiapkannya ya?
2: Betul sekali. Persiapkan masa pensiun kamu sekarang.
4: Program prapensiun dari BNI KCP Natuna. Raih masa depan lebih tenang bersama BNI. Hubungi segera Hadi 0822-8169466. BNI, solusi terbaik untuk masa depan Anda.
5: BNI Ranai sore ini. Ranai sore ini.
6: Baik pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Bedang Perahu disiarkan melalui Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Baik, saat ini sudah pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda sore ini, kami akan sampaikan beberapa pemberitahuan untuk Anda pendengar dari Pengadilan Agama Natuna ya. Baik, pendengar, kami sampaikan yang pertama ini panggilan dari Pengadilan Agama Natuna ditujukan kepada Wahyunir bin Jasmail. Kami ulangi, Wahyunir bin Jasmail, tempat dan tanggal lahir Cemaga, 2 Februari 1984, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Munung Laut, RT 05 RW 04 Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Natuna, Jalan Batu Sisir, Desa Sungai Ulu. Pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian selanjutnya kepada Dedi M. Muhtar alias Dedi Muhammad Muhtar bin Cecep K. alias Cecep Koswara, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 3 April 1982, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SD, jenis kelamin Maksud kami jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Batu Bayan Timur, RT 002 RW 002, Desa Cemaga Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Agar datang menghadap di muka Persidangan Pengadilan Agama Natuna, Jalan Batu Sisir, Desa Sungai Ulu, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar, berikutnya masih dari Pengadilan Agama Natuna, kali ini ditujukan kepada Emma binti Abu Bakar, tempat tanggal lahir Selat Panjang 17 Agustus 1983, umur 43 tahun. Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, semula bertempat tinggal di Selat Panjang, RT 02, RW 02, Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Natuna, Jalan Batu Sisir, Desa Sungai Ulu, pada hari Rabu 10 Februari 2027, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian pendengar, masih dari Pengadilan Agama Natuna. Ya, kami ulangi, masih dari Pengadilan Agama Natuna, kali ini ditujukan kepada Repa Riansah bin Murni, tempat dan tanggal lahir Sukajaya, Lempasing, 12 Agustus 1964, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTA, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Belakang Gunung, Dusun RT 02, RW 02, Desa Belakang Gunung, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Natuna, Jalan Batu Sisir, Desa Sungai Ulu, pada Kamis 4 Februari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian pendengar, kami masih menyampaikan informasi dari Pengadilan Agama Natuna, kali ini berkaitan dengan isbat nikah, bahwa Pengadilan Agama Natuna telah menerima perkara permohonan isbat nikah tanggal 6 Oktober 2026 dan telah diperintahkan untuk menyampaikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Kamarudin bin Jalil alias Abdul Jalil, tempat dan tanggal lahir Kelari, 18 Oktober 1986, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Datuk Kaya Wan Muhammad Isa, RT 01 RW 04 Desa Kelari, Air Mali, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan nomor telepon 0822 9875 0769, dan berdomisili domisili elektronik Kamarudin. Dan selanjutnya, sebagai pemohon pertama, ya, yang mana terjadi pernikahan antara Kamarudin bin Jalil alias Abdul Jalil dengan Yanti binti Muhammad Tapa alias Muhammad Kadri, tempat dan tanggal lahir Pulau Laut, 3 April 1989, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, tempat di Jalan Datuk Kaya Wan Muhammad Isa, RT 01 RW 04 Desa Kelari, Air Mali, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bahwa nama tersebut telah dilaksanakan pernikahannya di Bandar Sah, Kelurahan Bandar Sah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada tanggal 9 Juni tahun 2016. Dan pengumuman ini disampaikan agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan pemohon pertama dan kedua tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini. Baik pendengar, masih ada dua lagi pengumuman tentang isbat nikah ya, nanti akan kami lanjutkan setelah kami hadirkan beberapa lagu-lagu selingan berikut ini. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada apa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id.
6: Baik peringat, saat ini sudah pukul 16:57 waktu Indonesia Barat. Jadi kami lanjutkan kembali menyampaikan informasi dari Pengadilan Agama Natuna peringat ya. Ini berkaitan dengan pemberitahuan isbat nikah ya, bahwa Pengadilan Agama Natuna telah menerima perkara permohonan isbat nikah tanggal 24 September 2026 dan telah diperintahkan untuk menyampaikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Purwanto bin Castino, tempat dan tanggal lahir Semarang, 25 Maret 1971, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, pendidikan SLTA, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yosudarso, RT 05, RW 05, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Menikah dengan Rina Kartina binti Wasmin Effendi. Tempat tanggal lahir Bandung, 5 Mei 1975, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, tempat di Jalan HR Subrantas RT 04 RW 02 Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, yang mana pernikahan telah dilaksanakan di Sungai Ulu, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada tanggal 10 Agustus tahun 2010 menurut agama Islam ya. Dan demikian disampaikan agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan ini dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini. Masih berkaitan dengan isbat nikah ya. Kali ini telah mohon maaf dengar ya, bukan isbat nikah, kali ini isbat cerai. Nah, Pengadilan Agama Natuna menerima perkara gugatan isbat cerai tanggal 2 Oktober 2026 dan telah diperintahkan untuk menyampaikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Sri Banun binti Bujang Juhar, tempat dan tanggal lahir Kelari, 18 Juni 1973, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, Golongan darah O, tempat tinggal di Jalan Panglima Hujan, RT 01 RW 010, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan Saudara Yanto bin Sirus, tempat tanggal lahir Midai, 12 September 1979, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Gunung Sebelat, RT 01, RW 01, Desa Sebelat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana telah dilaksanakan di Sungai Ulu dengan Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada tanggal 22 Mei tahun 2021 menurut agama Islam, ya. Dan pendengar, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan penggugat tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pendengar, saat ini sudah pukul 17 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Baik pendengar, lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini. Saat ini sudah pukul 17.12 menit waktu Indonesia Barat. Kita bersama di Religi Sore, jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi untuk Anda sore ini pendengar. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah Al-Ma'idah ayat 48 yang akan dibacakan oleh Mulyadi. Kemudian akan dirangkaikan dengan mutiara Senja dengan judul Besarnya Pahala Sedekah yang akan disampaikan oleh Dr. Andas Haji Masjad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 汤果。
1: Nicole!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar Mutiara Senja yang kami hormati, judul tausiah kita pada sore hari ini adalah besarnya pahala bersedekah. Sedekah merupakan salah satu amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Keberadaannya bukan hanya berkaitan dengan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga merupakan sikap solidaritas kepada sesama manusia. Sikap solidaritas ini merupakan sikap yang mulia di sisi Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al yadul ulya khairum minal yadis supla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Tangan di atas adalah merupakan suatu manifestasi akan kedermawan seseorang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang dermawan dan benci akan kebatilan atau kekikiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 biji, dan tiap-tiap biji itu menumbuhkan lagi 100 biji. Allah melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Para pendengar RRI yang kami muliakan, Allah memuji hamba-hambanya yang selalu bersedekah sesama manusia, baik waktu siang maupun malam. Dan bersedekah itu tidak dikhususkan bagi orang-orang yang kaya, namun orang yang miskin pun tetap dianjurkan untuk bersedekah. Bahkan sedekahnya orang-orang yang miskin pahalanya lebih besar dan lebih mengalahkan sedekahnya orang-orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqa bidirham mi'atu alfi dirham." Satu dirham sedekahnya orang-orang miskin bisa mengalahkan 100 dirham sedekahnya orang kaya. Para pendengar yang berbahagia, berkenaan dengan sedekah ini, ada suatu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari, malaikat Israel mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya, "Siapakah anak muda yang tadi mendatangimu, ya Wak Ibrahim?" Jawab Nabi Ibrahim, "Dia adalah sahabatku dan sekaligus muridku." Malaikat Israel berkata, "Ada apa dia mendatangimu?" Ibrahim menjawab, "Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya pada besok pagi. Wahai Ibrahim, sungguh sayang sekali umur anak muda tersebut tidak akan sampai pada besok pagi." Dan setelah malaikat Israel itu pergi meninggalkan Ibrahim, hampir saja Nabi Ibrahim alaihissalam tergerak untuk memberitahukan anak muda itu untuk menyegerakan pernikahannya pada malam hari dan memberitahukan tentang kematiannya sebelum besok pagi. Namun langkahnya terhenti, dan Nabi Ibrahim memilih kematian adalah rahasia Allah.
Selanjutnya, pada besok paginya, Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda itu melangsungkan pernikahannya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat anak muda itu panjang umurnya hingga sampai 70 tahun. Suatu ketika Nabi Ibrahim bertemu kepada Malaikat Israel dan bertanya, apakah dia berbohong tempo hari bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai pada besok pagi. Malaikat Israel berkata bahwa dia memang akan mencabut nyawa anak muda itu sebelum besok pagi, tapi Allah menahannya. Nabi Ibrahim berkata, apa sebabnya Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda itu? Kata malaikat, wahai Ibrahim, di malam menjelang pernikahannya, anak muda itu menyedekahkan separuh dari harta kekayaannya. Dan inilah membuat Allah memperpanjangkan umur anak muda itu. Dan engkau masih melihatnya hidup sampai sekarang. Para pendengar Mutiara Senja yang kami hormati, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai malam ini. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda, semoga semangat selalu pendengar ya. Mungkin saat ini tengah menikmati waktu duduk-duduk santai, barangkali saja seharian ini sibuk dengan pekerjaannya. Ya, baru pulang kantor tadi jam 5 ya. Waktunya santai-santai saja ya, bagikan waktu, jangan sampai terus dikuras untuk bekerja pendengar ya. Ada waktunya duduk-duduk santai, memang jam segini memang jam yang pas duduk-duduk santai sambil ditemani teh, sambil ditemani kopi ya. Mudah-mudahan menyenangkan. Baik pendengar, selanjutnya kami akan kembali hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga bisa menemani suasana santai Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
5: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
6: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: asalkan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk kondisi kabut asap di beberapa wilayah Kepri untuk saat ini ada juga yang sudah bisa memulai aktivitas di sekolahnya dengan belajar tatap muka, dan masih juga ada yang masih belum ya. Misalnya di daerah Tanjung Pinang, ini pendengar ya, BMKG Tanjung Pinang mengatakan bahwa kabut asap picu penurunan jarak pandang. Nah kalau kita di Natuna sudah dikatakan lumayan lah ya, dan kita juga sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka sepekan, hampir jalan 2 pekan ini pendengar ya. Informasi yang kami akses dari antara Kepri, pendengar, BMKG Tanjung Pinang menyebutkan kabut asap kiriman luar daerah kembali menyelimuti wilayah Pulau Bintan hingga memicu penurunan jarak pandang pada kisaran 1-3 km. Nah, jadi pendengar, kondisi penurunan jarak pandang ini berkaitan dengan keberadaan kabut asap dari luar daerah. Dan menurut prakirawan BMKG Tanjung Pinang, bahwa penurunan jarak pandang perlu mendapat perhatian, terutama dalam mendukung keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan, karena jarak pandang yang semakin rendah dapat memenuhi operasional di bandara, khususnya ketika mencapai kurang dari 5 km. Nah, dikatakan oleh prakirawan BMKG bahwa berdasarkan hasil pemantauan citra satelit Himawari pada 7 Oktober 2026 pukul 10 tadi pagi, wilayah Pulau Bintan terindikasi mengalami dampak kiriman kabut asap, dampak kebakaran hutan dan lahan dari Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Dan kondisi angin yang dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan di sekitar Pulau Bintan, menurutnya juga mempengaruhi potensi terbawanya massa udara dan partikel asap karhutla dari wilayah sumber menuju ke Pulau Bintan dan sekitarnya ya. Karena itu pendengar, BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kiriman asap dari wilayah Sumatera, Kalimantan dan wilayah sekitarnya. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk memperhatikan perubahan cuaca yang dapat terjadi dengan cepat, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan maupun di wilayah perairan. Baik, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk menemani Anda yang saat ini lagi duduk-duduk santai ya, atau ada yang lagi menikmati cemilan, atau bahkan ada yang lagi menikmati hidangan malam ya. Pendengar, berbicara tentang makanan, tentu kita perlu memilih makanan-makanan yang sehat, terutama untuk pencernaan kita ya. Nah, lambung tentunya yang perlu kita, yang tidak kalah pentingnya perlu kita perhatikan berbicara tentang pencernaan. Lambung ini memiliki fungsi penting bagi pencernaan. Jadi jangan sampai makanan tertentu membuat fungsinya jadi terganggu seperti kembung hingga nyeri lambung. Nah, pendengar, mengutip Cleveland Clinic ya, lambung membantu memulai proses pencernaan dengan mengolah makanan menggunakan asam dan enzim, dan setelah itu makanan bergerak menuju usus halus untuk diproses lebih lanjutnya. Jadi untuk menjaga kesehatan pencernaan membutuhkan pola makan yang seimbang, bukan sekedar mengandalkan satu jenis makanan. Nah, istilah makanan pembersih lambung ini sering digunakan untuk menyebut makanan yang mendukung fungsi pencernaan, tetapi tidak berarti makanan tersebut dapat mencuci atau mendetoksifikasi lambung. Nah, jadi pendengar, ada beberapa pilihan makanan yang bisa menjadi bagian dari menu harian kita yang bisa menjaga kesehatan pencernaan kita. Di antaranya sayuran berdaun hijau. Dan pendengar, menurut laman Johns Hopkins Medicine, bayam dan juga kale mengandung serat serta nutrisi seperti folat dan vitamin C, vitamin K, dan vitamin A. Sayuran sangat aman bagi lambung yang sensitif. Nah, selain itu pendengar, Serat membantu mendukung pergerakan usus, sedangkan beberapa jenis gula alami dalam sayuran hijau ini dapat menjadi sumber makanan bagi bakteri baik di usus ya. Nah, jadi pendengar yang akan menikmati hidangan malam, jangan lupa pilih sayuran berdaun hijau untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Baik, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda malam ini pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online? Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
0: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja Tini. Itu taktik mereka biar kamu tergoda. Jadi kamu pingin nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
2: Tini, Tini, keluar kamu.
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya Tini kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya sambil menemani Anda yang saat ini barangkali saja lagi duduk-duduk santai sambil menikmati secangkir kopi atau secangkir teh bagi yang suka ngeteh ya. Jadi pendengar, berbicara tentang minuman ya, ternyata minuman yang kita konsumsi bisa pengaruhi mood kita ya. Kopi di pagi hari, teh saat sore hari, minuman bersoda setelah makan, atau minuman energi ketika sedang lembur, mungkin sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari kita. Tapi tahukah Anda kalau pilihan minuman tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tapi juga berkaitan dengan suasana hati atau mood hingga risiko depresi. Nah, pendengar, sebuah penelitian terbaru menemukan adanya hubungan antara jenis minuman yang dikonsumsi dengan risiko mengalami gejala depresi. Misalnya, konsumsi kopi dikaitkan dengan kemungkinan gejala depresi yang lebih rendah, sementara beberapa minuman berpemanis justru menunjukkan hubungan sebaliknya. Dan pendengar, melansir Medical News Today, temuan tersebut berasal dari meta-analisis yang menggabungkan 59 penelitian dengan lebih dari 2 juta peserta dari 22 negara ya. Orang yang mengonsumsi kopi dalam jumlah lebih tinggi ini memiliki kemungkinan mengalami gejala depresi sekitar 13% lebih rendah dibandingkan mereka yang sedikit atau tidak minum kopi. Namun bukan berarti minum kopi otomatis membuat seseorang terhindar dari depresi, pendengar ya. Dan penelitian ini menemukan hubungan, bukan bukti bahwa kopi secara langsung mencegah depresi. Dan pendengar, menurut ahli gizi yang bernama Jennifer Palian yang diwawancarai Medical News Today, bahwa kopi tidak hanya mengandung kafein, ada berbagai senyawa lain di dalamnya yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Nah, kafein sendiri bekerja sebagai stimulan sistem saraf pusat dan dapat memengaruhi aktivitas beberapa zat kimia di otak yang berkaitan dengan rasa senang, motivasi, dan juga energi. Itu sebabnya, menurut para peneliti, efek kopi terhadap kesehatan mental kemungkinan tidak hanya berasal dari kafein, tetapi juga dari berbagai senyawa lain di dalam kopi. Tapi bukan hanya soal ada kafein atau tidak, jenis minuman, kandungan gula, serta senyawa lain di dalamnya juga perlu diperhatikan. Nah, baik pendengar, selamat menikmati secangkir kopi atau teh ya. Semoga tetap sehat selalu, konsumsi sesuai dengan kebutuhan harian kita ya. Baik, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda jelang kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ramai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
3: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, pakai kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
5: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
4: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
1: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
3: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti...
6: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
3: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
6: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
7: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
6: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
8: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini, tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
9: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
10: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
9: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
10: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
11: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter. Ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara, ya, khususnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
10: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: muslim
1: kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar Gote Institute.

0: PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
1: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
2: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada 5 keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keadaan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
1: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
3: Proses ini memakan waktu cukup lama.
1: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
4: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
5: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
6: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
5: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
6: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
5: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi nanti di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
6: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mederi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku bersama Radio Republik Indonesia dengan judul Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar karya Tere Liye merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak pembaca untuk meninjau ulang makna kepintaran dalam kehidupan. Judulnya yang provokatif kerap menimbulkan kesalahpahaman, seolah buku ini mendorong pembaca untuk tidak belajar atau bersikap anti-intelektual. Namun justru sebaliknya, Tere Liye menggunakan judul tersebut sebagai sindiran terhadap cara berpikir manusia modern yang sering menyalahgunakan kepintaran demi kepentingan pribadi. Dalam buku ini, Tere Liye tidak berbicara tentang kepintaran secara akademis, melainkan kepintaran dalam arti kecerdikan yang seringkali disertai kelicikan. Penulis menyoroti realitas sosial di mana orang-orang yang dianggap pintar justru kerap memanfaatkan pengetahuan, kekuasaan, dan posisinya untuk merugikan orang lain. Melalui sudut pandang ini, Tere Liye mengajak pembaca untuk mempertanyakan apakah kepintaran tanpa kejujuran dan empati masih layak disebut sebagai kelebihan. Gaya penulisan Tere Liye dalam buku ini khas dan mudah dikenali. Bahasa yang digunakan sederhana, lugas dan langsung ke inti permasalahan. Penulis menyampaikan kritik sosial yang tajam tanpa harus menggunakan istilah rumit atau bahasa yang berat. Hal ini membuat buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar dapat dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca, termasuk remaja dan pembaca awam yang baru mulai tertarik dengan bacaan reflektif. Buku ini banyak berisi renungan tentang kehidupan, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Tere Liye menekankan bahwa menjadi bodoh dalam konteks buku ini berarti memilih untuk tetap jujur, tulus, dan tidak licik, meskipun dunia seringkali mengagungkan kecerdikan yang manipulatif. Penulis mengajak pembaca untuk tidak tergoda menjadi pintar dengan cara mengorbankan prinsip, nurani, dan rasa kemanusiaan. Salah satu pesan penting dalam buku ini adalah pentingnya integritas. Tere Liye menunjukkan bahwa kepintaran sejati bukanlah tentang seberapa tinggi pendidikan seseorang atau seberapa hebat ia berbicara, melainkan tentang bagaimana ia bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengingatkan bahwa orang yang tampak sederhana dan tidak pintar menurut standar sosial seringkali justru memiliki hati yang bersih dan niat yang lurus. Selain kritik sosial, buku ini juga mengandung pesan introspektif yang kuat. Pembaca diajak untuk bercermin dan mengevaluasi diri sendiri. Apakah selama ini kita menggunakan kepintaran untuk kebaikan atau justru untuk mencari keuntungan pribadi? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini disampaikan secara halus tanpa menggurui sehingga pembaca dapat merenung dengan nyaman. Dari segi struktur, Teruslah Bodoh Jangan Pintar terdiri dari tulisan-tulisan pendek yang berdiri sendiri namun saling berkaitan. Format ini membuat buku mudah dibaca secara bertahap. Pembaca tidak harus menyelesaikan dalam sekali duduk karena setiap bagian sudah mengandung pesan yang utuh dan dapat direnungkan secara mandiri. Secara keseluruhan, Teruslah Bodoh Jangan Pintar adalah buku yang mengajak pembaca untuk memaknai ulang arti kepintaran dan kesuksesan. Tere Liye berhasil menyampaikan kritik sosial yang tajam dengan bahasa yang sederhana dan penuh makna. Buku ini relevan bagi siapapun yang ingin tetap memegang nilai kejujuran dan kemanusiaan di tengah dunia yang seringkali lebih menghargai kecerdikan daripada kebaikan.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI dan saat ini sudah pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda, semoga sehat dan semangat selalu malam ini. Barangkali saja saat ini ada yang lagi menyelesaikan pekerjaan rumah ataupun PR untuk adik-adik pelajar ya. Atau mungkin juga ada yang lagi menikmati hidangan malam. Nah, mungkin ada juga yang sudah mulai untuk istirahat malam, pendengar ya. Nah, pendengar, ya apapun aktivitas yang Anda lakukan, semoga terbaiklah bagi Anda bersama keluarga tercinta ya. Dan mungkin ada yang ingin tidur lebih cepat, alangkah baiknya semakin cepat kita tidur malam, maka kebutuhan jam tidur kita makin terpenuhi, pendengar ya. Barangkali saja besok ada yang memiliki rencana bangun lebih awal karena ada schedule yang sudah tertata ya, tersusun dengan rapi. Baik, selanjutnya lagu-lagu hiburan kembali akan kami hadirkan untuk Anda malam ini, pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Eh, lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan, kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.
3: Baik pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda malam ini pendengar ya, yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Nah, baik pendengar, barangkali saja ada di antara pendengar yang memiliki kebiasaan ataupun anaknya ya, memiliki kebiasaan tidur dengan kucing. Ini aman tidak ya bagi kesehatan? Dan tentu bagi banyak pecinta kucing, tidur bersama hewan kesayangan dapat memberikan rasa nyaman dan juga tenang. Nah, namun banyak orang yang khawatir hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan. Lalu apakah tidur dengan kucing aman bagi kesehatan? Nah, pendengar, kehadiran kucing seringkali membuat suasana rumah terasa lebih hangat dan menyenangkan. Tingkahnya yang lucu, suara dengkuran yang khas, hingga kebiasaannya mencari perhatian dapat menjadi hiburan setelah menjalani aktivitas seharian. Nah, karena sudah merasa dekat, tidak sedikit pemilik yang membiarkan kucing berada di dekat mereka hampir sepanjang waktu, termasuk ketika hendak tidur. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika tidur dengan kucing. Nah, menurut informasi yang kami akses dari CNN Indonesia, salah satu pendiri touch.com yang bernama Bill Fish ya, seperti yang dilansir headline, tidur bersama kucing dapat memberikan manfaat emosional bagi sebagian orang. Suara nafas atau dengkuran kucing yang teratur dapat membantu pemilik merasa lebih rileks sehingga lebih mudah tertidur. Nah, meski demikian pendengar, tidak semua kucing dapat menjadi teman tidur yang ideal. Kucing secara alami lebih aktif pada malam hari sehingga dapat bergerak, bermain, mencakar selimut atau membangunkan pemilik pada dini hari. Nah, kebiasaan tersebut dapat mengganggu pola tidur manusia dan jika terjadi terus-menerus, maka kualitas tidur dapat menurun meskipun kehadiran kucing terasa menenangkan. Nah, selain masalah tidur, alergi juga perlu diperhatikan. Bulu dan ketombe kucing dapat memicu reaksi alergi pada orang tertentu. Risiko lain yang dapat muncul apabila kucing tidak mendapatkan perawatan rutin untuk mencegah kutu dan parasit, kucing yang sering berada di luar rumah juga memiliki paparan lebih tinggi terhadap berbagai sumber penyakit. Dan menurut Dr. Jennifer Manit, dokter hewan di Pet Insecure, kucing seorang dokter hewan di Pet Insurance ya, kucing luar ruangan dapat bersentuhan langsung dengan hewan lain, kutu, caklak, nyamuk, cacing, serta berbagai mikroorganisme penyebab penyakit. Jadi kotak pasir kucing juga perlu dijaga kebersihannya, ini untuk kucing anggora ya, karena berpotensi menjadi sumber parasit dan mikroorganisme tertentu. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut pendengar, pemilik sebaiknya melakukan pemeriksaan kesehatan kucing secara rutin ke dokter hewan, serta memastikan vaksinasi dan pengendalian parasit dilakukan sesuai anjuran. Selain itu, kebersihan tempat tidur, selimut, dan kotak pasir juga perlu diperhatikan. Ini penting bagi kita pecinta kucing yang suka tidur dengan kucing ya, jadi perlu diwaspadai. Baik pendengar, sudah pukul 19.49 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Baik, peringat dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh presenter Nadianti. Selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Bakal Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh.
1: Dau dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Ya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Oke, okay. Orang tua juga dari Bandung.
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Pakai. Gitu.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Nggak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama nggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama ya, diam.
1: Oh ya. Ya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin, siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya.

0: Jangan pernah ditahan ya.
1: Oke.
0: Gak baik.
1: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
0: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
1: Solo ya?
0: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
1: Seriusan bintang radio bang?
0: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
1: Oh zamannya Yuni Shara?
0: Iya.
1: Oh satu angkatan?
0: Sama KD.
1: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
0: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu enggak ada
1: keroncong ya.
0: Iya, keroncong.
1: Untuk saya Yuni Shara
0: prianya
1: waktu itu. Oh, oke. Okay.
0: Terus waktu KD di sini kan di depan nih, di hari ada namanya mohon apa
1: Taman Ria.
0: Jakarta Fair dulu.
1: Oh, ya. Jakarta Fair. Oh, iya iya iya.
0: Ya kan?
1: Pekan Raya Jakarta.
0: Pekan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
1: Oke, satu aja udah di Kemayoran.
0: Suka ada festival di situ.
1: Oh, oke. Okay.
0: Namanya Children Pop Singer dulu.
1: Children Pop Singer.
0: Iya.
1: Oh,
0: itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
1: Oh iya.
0: Solonya iya. Yang nonton dulu adalah Yuni Shara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
1: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
0: bukan
1: dulu.
0: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
1: Oh, masih SMP.
0: Iya.
1: Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
0: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus gak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede.
1: Oke.
0: Okay. Besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita gak bisa kalau salah sedikit tuh gak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kalau udah salah sedikit ya udah.
1: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
0: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
1: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
0: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
1: Suka isi jingle ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Kok ketawa?
1: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal
1: ya, ya.
0: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
1: Sudah disimpan lama.
0: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
1: Oke. Okay.
0: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
0: Gimana?
1: 0213440966 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Abis bikin teh kok ini tehnya nggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halang semuanya itu gara-gara tadi tehnya nggak ada, aku beli dulu tehnya.
1: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
1: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
0: Alhamdulillah. Aduh, baik. Ta,
2: selamat ya, sukses ya single barunya ya.
0: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
1: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
0: Oh iya, bukan lagi.
1: Bukan lagi. Emang lu tahu ceritanya?
0: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
1: Oh gitu.
0: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan deh. Jangan buka-bukaan.
1: Ya, ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica. Selamat malam.
1: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya, Mbak sayang.
1: Iya.
0: Selamat Ita malam.
3: Udah lagi bikin teh
2: tadi. Bikin teh.
1: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
0: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
1: Oh iya.
0: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
0: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
1: Lagi di Makassar.
0: Oh,
1: okay.
0: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
0: Iya. Baji. Yeah. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
0: lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah, kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
0: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka.
0: Amin.
3: Ini
0: apa?
2: Iya, Ca.
1: Apa, Ca?
3: Mas Julian.
0: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit tuh 5 Juli loh.
1: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
0: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden. Dekrit.
1: Kenapa, Ca?
3: Ini kalau Julian Yakub lain enggak?
0: Julian Yakub. Oh,
1: lain.
0: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Namanya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama siap. Itu.
2: Kayak udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti
3: udah puterin. Lama, udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Ca lagi galau.
1: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Dong. Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
1: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
1: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
1: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya, iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki mah kota gitu.
2: Betul.
1: Oke.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat siang
2: Julian.
1: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena Pinsonal jadi juara.
2: Iya ya, karena tidak oh, iya, Pinas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Iya, gitu. Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
1: Oke, siap.
4: Kalau dulu kan saya masih ingat, masih kalau di musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada,
2: kaset, atau
4: peringan atau apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini? Siap, itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
1: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik belai sebagainya, banyak pokoknya makan.
1: Siap
4: banyak.
1: Kalau begitu
4: itu berarti kaya ini termasuk.
1: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewi Kinya ya.
1: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Baita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayah sebagai
2: kebetulan dia aja. Dia berkarir sendiri Kang. Dia sekarang
1: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Saya ini ya.
1: Oh iya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
2: Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa Mas Ara di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia?
2: Ya, Julia.
0: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
0: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
1: ada.
0: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja?
0: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
0: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
1: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
1: Nyari disampaikan disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
0: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
1: Oh, Nabire. Nabire.
5: Papua
1: Tengah,
5: iya.
1: Siap.
0: Asli
5: Jakarta, Kak, ya?
0: Iya.
2: Asli Jakarta.
0: Asli Jakarta.
1: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
0: orang iya.
1: Tapi diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
0: Kok jadi ribut ya?
1: Bukan, nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
0: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
0: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ Senja.
5: Di Muba, Kak.
0: Oh, di Muba. Gitu. Ya. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu, di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel.
0: Belitung. Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
1: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
0: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu ya. Apa?
1: Aku menunggumu.
0: Aku pernah
1: menunggumu.
0: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin ya. Senja.
5: Sukses selalu Kak.
0: Iya, boleh dilihat di YouTube kasih. Juga loh.
1: Siap.
5: Oh.
1: Itu aja.
0: Oke, terima kasih Senja.
5: Ya, ada sedikit Kak ya.
2: Boleh.
1: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Selalu.
1: Oke.
5: Iya, RRI Jakarta Jaya di udara. Begitu juga RRI Nabire.
0: Oke.
5: Makasih
0: Kak. Terima kasih Senja.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
0: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
0: Sangat mudah, ya. Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek, Mas.
0: Gak capek.
1: Satu gitu ya.
0: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya, pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau gak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau gak mau mengikuti zaman.
0: Betul. Zaman. Tuh, dengerin tuh ya. Diva rock kita.
1: Diva rock kita.
2: Keselok.
1: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ita?
2: Pita yang gede banget.
0: Iya, yang gede banget.
2: Masa kini.
1: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama...
0: Pernah, berapa kali dong.
1: Oh iya ya.
0: Akhirnya ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
0: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: Iya,
1: zamannya TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
0: Terima kasih, senja.
1: Sebentar ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
1: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ini ada fotonya, lucu sekali.
1: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkinan
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo Saka, Kabupaten Pidi.
1: Oke.
2: Mengucapkan assalamualaikum.
1: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses, dalam bermusik dan tetap sukses.
1: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
1: Gimana? Huh?
2: Gimana?
1: Dari Jakarta Utara.
0: Dari Jakarta Utara ya, oke. Jadi memang dulu.
1: Oh dulu pernah di Male Voice.
0: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya Julia.
0: Sekarang bersolo karir saja. Gitu,
1: oke.
0: Okay. Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
1: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
1: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
1: Silakan.
6: Selamat malam.
0: Malam.
1: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
0: Oh, dari Palu. Tabe.
1: Emang tabib bahasanya.
0: Tabib Farida.
6: Yang tadi sudah banyak bertanya
2: ya.
6: Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
1: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
1: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
1: Oke, ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik,
1: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
1: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Genijo sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Lu sudah kan?
1: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
1: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
1: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita
0: dan penciptanya dong.
1: Dan ada penciptanya ya.
2: Penciptanya okay. adalah Krisinyal ya.
1: Krisinyal.
2: Oh ya.
1: Oh, kenapa kau senyum-senyum sih?
2: Christian ini teman lama banget nih, Mas.
1: Oh, ya kan dia kemarin
2: dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
1: Kan kemarin itu sempat ini.
0: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya? Heeh. Bukannya pembuat video klip ya?
0: Video klip itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
1: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menyanyi ya di grup vokal Male Voice.
0: Oh, siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Jo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jon. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
0: Joni.
2: Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
1: Lagunya juga saya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau Abang.
3: Iya.
4: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Aku gak
0: kisah opo lho.
5: Mbak Ita yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan ya, salam ganteng. Ini
0: siap.
5: Mas Yudi ganteng.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin, amin.
0: Adakah yang ingin?
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
1: mantap.
5: Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu.
0: Okay.
5: Ya?
0: Oke.
5: Okay. Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi, boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Pak Murah, Bapak Murah, dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat
0: siap
5: malam dan salam sehat. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam Rindu NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono keneh. Iya.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Bonek. Oh, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumuran.
0: Kan aku seumuran Nanda.
1: Okay. Ini kepedean okay. Ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya iya Bang Benny Jo. Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke Sulawesi.
1: Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang. Oh,
3: bukan maksudnya bukan provinsi
0: ya, di kotanya.
3: Kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benny aja mengajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Mm-mm. Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh serius? Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti nggak
0: iya.
1: Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan. Jadi kakek saya itu kakak adek
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya. Berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Ina adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Tapur Nama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin happy record nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yudi.
0: Kenapa?
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
0: kan? Dari Oma di Solo Oma tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya
1: Putri
3: selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang
0: iya.
3: Pernah hits di Semarang
1: iya,
3: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya.
3: Ya.
0: Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari kenyataan.
3: Yang
1: penting gak lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku adalah ada berapa versi? Salah satunya okay. Ada yang dikerjain sama Chris Sinyal, ada.
0: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi bilang.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan.
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, okay, itu aja.
6: Ya.
0: Siap, terima kasih Ari di Samarinda.
1: Samarinda.
0: Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah, kok enggak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Mm-hmm. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya, Teh. Silakan, Teh.
7: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh. Gelis. Iya.
7: Kumaha damang?
3: Aduh, Pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana, Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru, Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
7: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan apa take aja. One kalau menurut aku ya pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya, Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
7: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
3: Aku pernah menunggu. Teteh pernah menungguku.
7: Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Oh, aduh.
1: Mantap.
3: Mantap nanti malam.
1: Mantap ini
3: diputar
1: deh.
3: Terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
7: Pas sukses deh untuk
3: amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah ya, baru-baru.
3: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Mbak Ita juga. Oh,
1: iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu Yudi
0: Ismail.
7: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih. Siap, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
0: Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam, Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Ita Purnamasari,
1: iya,
8: cintaku padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudi Ismail, ada Koko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing, Teh.
0: Kok, Teh?
1: Iya, Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
3: Uang kita galo. Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh, di kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dong. Kan tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabowo Muli.
3: Oke.
8: Gitu. Gimana yuk? Kapan ke Prabowo Muli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Slay.
8: Mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacar lah itu yang kita.
8: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau misalnya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa
0: okay.
8: Gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap,
3: amin, amin. Ya. Makasih Ayu.
8: Terima kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama T1
0: itu? Wah, gitu ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
1: Suka lagi.
0: Siap.
8: Semuanya.
3: Yo.
8: Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin, amin, amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Oma.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau enggak mungkin juga sekali take ya. Karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang enggak pas jiwanya maksudnya enggak sesuai.
0: Jiwanya
3: enggak
0: pas ya.
3: Enggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilaksanakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
0: Oh, okay.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Iya, satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam enggak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
0: Oh.
1: Ya. Itu loh Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah enggak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya, di panggung di mana? Ya. Kalau nyanyi sendirian mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
3: Ada ya? Matador ya.
1: Ada
0: matador.
3: Iya. Biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu nggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak lah, enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya boleh. Pasti
1: kalau
3: ada.
1: Kalau penyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Harus hafal. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan?
3: Ya mungkin. Iyalah
0: ya kan.
3: Iya kan.
1: Gak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga cuma, seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
0: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Iya. Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Okay. Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Okay. Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. Dek Elsa, apa kabar Dek Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik. Kabar Tante baik. Ita, saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku padamu.
1: Woi, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama
3: Om Julian? Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian.
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan dalam hati.
1: Cinta yang tulus ini.
2: Pasti. Terima kasih Elsa.
3: Salam dulu Om.
2: Silakan tiga orang ya.
1: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRIND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
3: Oke, Elsa.
2: Oke, terus?
3: Ada siapa lagi?
2: Udah itu ya.
1: Dan yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima kasih Elsa.
1: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima kasih.
1: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
2: Terima kasih Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
4: Iya.
3: Silakan Bu Fatmawati.
4: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya, Mas Julia.
5: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
2: Oke, siap.
4: Ya. Mas Yuri, salam dong.
3: Boleh silakan.
2: Silakan tiga ya.
4: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
3: Mas Julian?
2: Waktu itu
5: tahun, kalau
2: Manggung dulu.
5: Mm-hmm. Kalau manggung sih udah dari tahun berapa ya? 90-an kali ya?
2: 90-an ya.
3: Iyalah pasti.
2: Tahun 90 ya.
3: 90-an.
2: Oke.
3: Apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
2: Album perdananya.
5: Iya, album perdananya itu
3: sama Melvis ya, atau solo?
5: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
3: itu tahun berapa, Mas?
5: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
3: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
3: Padahal sekarang enggak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
3: Terluka.
2: Ya sudahlah. Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
3: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, Hari Ini, dan Esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian Dekrita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya.
2: Bukan.
0: Oh, siap. Iya, sudah. Sebelum kita terima penelpon kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Buven Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
3: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya
1: silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian. Tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya yang bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Iya, apakah sama saya masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
3: Berput sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, sukses selalu buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Faridia, sama Pak Widira.
0: Oke.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke. Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: wajah-wajah. Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke.
4: Siap. Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Di
4: kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julia Dekrita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Ya, siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima kasih. Siap.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri.
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar, Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita Dinakan, dia apa namanya?
2: Sama
1: Sarwana.
2: Aras.
1: Itu dengan Rita dan Sarwana.
2: Kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya, teman
2: duetnya? Belum nanti, pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pun nama Sari, pura-pura nggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
0: Oke. Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Julian.
2: Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform
1: ya. Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah di penghujung.
0: Udah ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein ke situ tuh wir Mas. Tak bales ya.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 Ranai kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat malam untuk Anda pendengar. Salam sehat malam ini yang sudah beristirahat ya. Selamat beristirahat. Untuk yang masih beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya berjalan lancar. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan dan informasi akan kami hadirkan menemani Anda malam ini.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebabkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
1: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Lagu dari Bunga Citra Lestari, Karena Ku Cinta Kau, baru saja kami hadirkan pendengar untuk Anda. Selamat malam untuk Anda pendengar. Satu informasi untuk Anda ya, yang kami akses dari rri.co.id. Terkait dengan kabut asap selimuti Kepri, sekolah boleh terapkan belajar dari rumah. Nah, pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan kebijakan belajar dari rumah kepada masing-masing SMA, SMK, dan SLB. Hal ini menyusul kembali munculnya kabut asap di sejumlah wilayah. Kepala Disdik Kepri Andi Agung mengatakan penerapan PDR disesuaikan dengan kondisi kualitas udara masing-masing kabupaten kota. Menurutnya, kebijakan tersebut masih mengacu pada surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kepri. Ia meminta pihak sekolah harus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Dinas Lingkungan Hidup untuk memantau indeks kualitas udara di wilayah masing-masing. Kabut asap kembali terdeteksi di sejumlah wilayah Kepri pada Rabu pagi. Kondisi tersebut bahkan menyebabkan penurunan jarak pandang. Sejumlah pulau di kawasan pesisir Kota Tanjung Pinang dilaporkan nyaris tidak terlihat karena tertutup kabut asap. Stasiun BMKG Tanjung Pinang menyebut kabut asap kiriman dari luar daerah kembali menyelimuti wilayah Pulau Bintan. Kondisi ini menyebabkan jarak pandang turun pada kisaran 1 hingga 3 km. Baik, pendengar, itulah informasi yang kami akses dari rri.co.id.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih.
3: Bersihkan sebagian dari iman.
2: Lagian nih airnya banyak tau.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
5: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Pendengar masih bersama kami Pro Satu Ranai. Selamat malam untuk Anda pendengar. Satu informasi untuk Anda dari rri.co.id malam ini ya. Shopee telah meluncurkan dan menyalurkan dukungan senilai lebih dari 100 miliar bagi usaha lokal pada semester 1 tahun 2026. Jumlah produk lokal yang terjual melalui kanal Shopee Pilih Lokal telah mencapai 4 miliar sejak tahun 2022. Shopee menggandeng Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna meningkatkan kapasitas pengelolaan bisnis lokal. Shopee turut memperkenalkan logo baru Shopee Pilih Lokal pada Rabu 7 Oktober 2026 di Jakarta. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temi Satya Permana menekankan kolaborasi bagi pengusaha lokal. Kementerian tersebut menginisiasi program promosi brand lokal kepada aparatur sipil negara beserta masyarakat umum. Bazar tersebut menghadirkan 11 brand lokal yang berhasil menjangkau pasar global lewat program ekspor Shopee. Pelaku usaha fashion Damakara, Home Casual Indonesia, serta Winot ikut menampilkan produk pakaian unggulan mereka. Deputi Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radinal Nata Prawira, menegaskan komitmen perusahaannya terhadap usaha lokal. Para pengunjung bazar dapat menikmati promo spesial transaksi Shopee Live dan menggunakan voucher diskon khusus. Ya, jadi pendengar, kehadiran fitur Shopee Live Studio guna mendukung para pedagang membuat siaran langsung interaktif. Pelaku usaha dapat mengatur katalog produk serta banner promosi langsung tanpa bantuan aplikasi pihak ketiga. Telah mendengar satu informasi untuk Anda malam ini.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
5: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timur selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda. Salam sehat ya malam ini. Mudah-mudahan yang lagi beraktivitas di semalam atau jaga malam, semua aktivitasnya berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu dan juga kisah inspiratif untuk Anda malam ini.

Pendengar yang budiman, kali ini kita akan arahkan perjalanan kita ke rumah seorang bangsawan yang menjadi pahlawan yang sangat dibanggakan oleh segenap penduduk kota. Karena jasanya membela negara, sang bangsawan kemudian dianugerahi penghargaan sehelai kain sutra yang berlapis emas oleh Baginda Raja. Nah, apakah anugerah itu akan menjadi berkah bagi hidup sang bangsawan? Ataukah anugerah itu justru menjadi berhala bagi kehidupannya? Kita ikuti

dikisahkan, seorang bangsawan kaya dan terhormat tinggal bersama istri dan putranya yang tampan berusia 5 tahun yang sedang tumbuh dengan segenap kenakalan dan kebandalannya sebagai anak-anak. Sang bangsawan setiap hari sibuk bekerja. Demikian juga istrinya mempunyai berbagai kegiatan di luar rumah. Sehingga putra kecilnya lebih sering ditemani oleh pengasuhnya. Keaktifan si kecil terhenti bila dia mulai berkegiatan menggambar, mencoret-coret tanah di halaman belakang, atau menggoreskan kuasnya ke berbagai permukaan yang disediakan oleh si pengasuh. Sang bangsawan adalah pahlawan kebanggaan kota itu. Dan karena jasanya membela negara, raja menghadiahkan sehelai kain sutra berlapis emas yang indah sekali. Suatu hari, saat si pengasuh lengah menjaga si kecil, terjadilah malapetaka. Si putra bangsawan, ketika melihat kain sutra berlapis emas yang ada di atas meja, ia pun segera menjadikan alas untuk menggambar, sehingga kain sutra pun penuh tinta hasil coret-coretnya. Bila si bangsawan dan istrinya tiba di rumah, dengan kegembiraan seorang anak, tanpa merasa bersalah sedikit pun, dipamerkannya hasil coretannya di atas kain sutra emas pemberian sang raja. Seketika itu, si bangsawan kaget dan langsung meledak amarahnya. Sambil berteriak, diambilnya alat pemukul. "Dasar anak nakal, yang kamu coret-coret itu adalah sutra emas penghargaan raja kepada ayah. Kamu memang nakal. Rusak sudah kehormatan ayahmu ini. Memangnya tidak ada tempat lain untuk menggambar?" Sambil terus sibuk memukuli tangan si anak dengan alat pemukul. "Ampun ayah, ampun, sakit ya," teriak si kecil terkejut, tidak mengerti sambil menangis kesakitan. Si ibu terhenyak menyaksikan kain sutra yang rusak dan terdiam menyaksikan kemarahan sang suami tanpa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, saat si kecil dimandikan, terdengar lirih suara tangis kesakitan dari kamar mandi. Pukulan ayahnya kemarin ternyata meninggalkan luka di jari dan telapak tangannya. Selang beberapa hari, si pengasuh ketakutan melaporkan kepada si ibu bahwa putranya sakit, panas tinggi hingga menggigil. Masih dengan kemarahan terpendam, ibu menyuruh memberikan obat penurun panas. Dan ketika panas badan tidak kunjung reda, seolah tersadar, mereka tergesa-gesa membawanya ke dokter. Ditemukan luka bekas pukulan yang membengkak kehitam-hitaman dan terpaksa harus diamputasi demi menyelamatkan nyawa si anak. Saat si anak sadar pasca operasi, dilihatnya ayah, ibu, dan si pengasuh menunggu di sisi tempat tidur dengan tatapan sedih dan berurai air mata. Si anak pun menyapa, "Ayah, ibu, jangan sedih begitu. Sungguh, anak-anak menyesal dan mohon maaf, membuat ayah dan ibu marah dan kesal. Tapi tolong ayah, ibu, kembalikan tangan ananda. Karena tanpa tangan ini, bagaimana ananda bisa menyalami untuk memohon ampun?" Mendengar kata si kecil, meledaklah tangis kedua orang tua itu. Karena mereka sadar, penyesalan sedalam apapun tidak akan pernah mengembalikan utuh

budiman. Kemarahan yang tidak terkendali sesungguhnya adalah emosi yang membutakan mata hati. Betapa penting nilai kontrol diri dalam mengendalikan setiap amarah atau emosi yang muncul. Karena ketidakmampuan pengendalian diri tanpa memperhatikan akibat dan risiko yang muncul, sehingga penyesalan pun selalu di belakang menyertainya. Tentu, kita butuh melatih dan membiasakan diri untuk mengendalikan setiap emosi yang negatif dan menjadi majikan kesabaran bagi diri sendiri. Dengan demikian, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan menjadi damai, jauh dari malapetaka dan tanpa penyesalan di kemudian hari.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Renchan, Singpuchan, si cacat yang tidak cacat.

dikisahkan pada suatu siang yang cerah. Seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini? Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat

15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya?" Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari. Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini, ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu. Berkat pelajaran, meiyu pai fei de ujian, tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari, ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini. Saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain," ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Kita lanjutkan mind journey kita dengan menyusuri kawasan pantai di mana ada dua anak yang tengah berlari, bercanda, dan sesekali berselisih. Sepintas, apa yang terjadi tampak wajar-wajar saja. Tapi ketika kita mengamati lebih dekat lagi, ada beberapa kejadian menarik yang akan memberi pelajaran kearifan kepada kita. Ikuti kisahnya.

Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru, teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, terima kasih sobat. Kemudian dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat.

Pendengar yang berbahagia, hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Nah, pendengar yang budiman, sampailah kita pada kisah pamungkas dari 10 kisah yang syarat keteladanan dalam CD audiobook Wisdom and Motivation Series ini. Kisah penutup ini akan menyiratkan betapa penting dan luar biasanya kekuatan fokus yang dibarengi dengan usaha dan latihan sungguh-sungguh.
1: Tuobe Wangzi, Pangeran Bongko. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memerintah dengan bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja mempunyai seorang putra berwajah tampan dan cerdas, tetapi sayang mempunyai cacat fisik, yaitu tubuhnya agak bongkok, sehingga mengakibatkan pangeran menjadi pendiam, minder, dan tidak percaya diri. Keadaan ini membuat raja risau dan sedih, karena bila kelak tiba saatnya sang pangeran harus naik takhta, dia pasti tidak dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Para penasihat raja yang setia sangat memahami kegundahan hati junjungannya. Maka setelah berembuk berulang kali, diam-diam para penasihat memesan sebuah patung kepada pemahat istana yang akan dihadiahkan kepada sang pangeran kelak di hari ulang tahunnya. Saat tiba hari itu, hadiah diberikan kepada sang pangeran dan bertuliskan di sana, "Untuk calon pemimpin kami, atas nama seluruh rakyat yang mencintai pangeran." Kemudian dibukanya selubung kain penutup dan tampak sungguh menakjubkan. Sebuah patung berwajah tampan sang pangeran dengan tubuh tegak dan tegap penuh wibawa. Dan ukuran patung itu pun persis dengan postur tubuhnya. Pangeran senang sekali menerima hadiah itu.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Nadia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 7 DPR RI menguji kesiapan calon Dewas RRI dalam fit and proper test melalui pertanyaan seputar program unggulan daya tarik RRI, efektivitas anggaran, dan kritik terhadap kondisi RRI saat ini.

Dan malam tadi, Komisi 7 DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031. Kelima calon tersebut masing-masing memperoleh suara terbanyak dalam proses pemilihan yang digelar pada fit and proper test tanggal 7 kemarin. Lima nama yang terpilih adalah Soleman Yusuf, unsur dari Radio Republik Indonesia, memperoleh 26 suara. Bara Eliasa, unsur masyarakat, memperoleh 26 suara. Widiarsi Agustina, unsur dari masyarakat, memperoleh 26 suara. Muhammad Reza, unsur dari pemerintah, memperoleh 26 suara. Dan Margareta Fajar Kurnia Putri, unsur dari masyarakat, memperoleh 25 suara.

0: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang DKI Jakarta bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Kegiatan itu menargetkan 125 kucing untuk mengendalikan populasi dan menjaga kesehatan hewan di wilayah kepulauan.
1: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu pada Selasa 6 Oktober kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian populasi dan kesehatan kucing di Kepulauan Seribu. Ketua PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti mengatakan kegiatan dilakukan bersama Suku Dinas Ketanampangan, Kelautan dan Perikanan Kepulauan Seribu. Selain sterilisasi, kucing juga mendapat vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum tindakan.
2: Hari ini kita di Pulau Untung Jawa untuk kegiatan sterilisasi dan vaksinasi pada kucing liar. Tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambahan PR di wilayah Pulau Seribu ini akan meningkat terus.
1: Sementara itu, PLT Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Sandri Oktama, mengatakan program serupa dilakukan secara rutin. Program tersebut menargetkan sekitar 1.000 kucing setiap tahun di 11 pulau berpenduduk.
3: Di pulau ini sangat penting karena memang kita untuk mengendalikan, terutama mengendalikan penyakit rabies. Yang kedua, untuk menekan populasi kucing, di mana kalau di kepulauan itu kan kucing tidak kemana-mana ya, jadi tidak semakin banyak dan tidak dikendalikan itu mungkin jumlahnya nanti akan bisa melebihi dari populasi manusia itu sendiri.
1: Kegiatan di Pulau Untung Jawa menargetkan 125 kucing untuk disterilisasi dan divaksinasi. Program tersebut diharapkan membantu mengendalikan populasi sekaligus menjaga kesehatan kucing di Kepulauan Seribu. Dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap harga sejumlah komoditas pangan di Kota Banjarmasin. Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan.
1: Komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai.
2: Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga, terutama beras lokal atau beras Banjar dan cabai. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Disperdagin Kota Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdana Salam mengatakan, kenaikan harga beras lokal tidak hanya dipengaruhi kekeringan, tetapi juga intrusi air laut yang berdampak terhadap mutu dan kualitas hasil produksi. Menurutnya, kenaikan harga beras lokal tersebut turut menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap angka inflasi di Kota Banjarmasin. Selain beras, harga cabai juga mengalami kenaikan cukup tinggi, hampir mencapai 30%. Sementara itu, harga telur ayam ras juga terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih relatif terkendali karena berada di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Sedangkan pasokan telur ayam ras di Banjarmasin masih terbantu melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Blitar dan Sidrap.
1: Ini komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai. Cabai, kemudian telur ayam juga mengalami pergerakan. Yang paling signifikan selain cabai ini beras. Nah, karena memang di peternakan ini beberapa wilayah kita selain juga pengaruh interupsi air laut, ini menyebabkan beras kita mutunya kurang baik.
2: Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut turut dirasakan masyarakat. Iin, warga veteran, mengaku harga beras Banjar yang sebelumnya sekitar Rp13.000 per liter kini naik menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Tidak hanya beras, Iin juga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Sebagai konsumen yang terbiasa mengkonsumsi sambal, kenaikan harga cabai cukup dirasakan dalam pengeluaran sehari-hari.
3: Harga di pasaran tuh kayaknya naik semua deh. Saya tadi ke pasar cari Lombok, naik. Beras naik. Sayur mayur terutama naik juga.
4: Perkiraan mungkin pengaruh apa nih kira-kira?
3: Cuaca kali kemarau.
2: Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan RI untuk wilayah Kota Banjarmasin, sejumlah komoditas memang menunjukkan kenaikan harga pada periode 1 September hingga 3 Oktober 2026. Harga cabai merah keriting tercatat naik dari Rp64.000 menjadi Rp77.500 per kilogram dan cabai rawit merah naik dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan turut terjadi pada telur ayam ras dari Rp26.250 menjadi Rp27.500 per kilogram dan daging ayam ras naik dari Rp40.000 menjadi Rp47.500 per kilogram. Untuk komoditas beras, kenaikan juga terjadi pada beras premium meski relatif lebih rendah dibandingkan beras lokal. Harganya naik dari Rp17.800 menjadi Rp18.000 per kilogram. Jumlah Muhammad melaporkan.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Wisnu dan juga teman-teman lainnya yang membantu kita pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro3 RRI akan menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada beberapa dialog yang kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kami hadirkan kembali hingga pagi nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama tim dini hari Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar politika dimanapun Anda berada, KPK merilis survei penilaian integritas pendidikan atau SPI tahun 2026. Hasilnya gimana? Hasilnya masih tidak jauh berbeda dari hasil survei tahun sebelumnya. KPK menemukan masih banyak mahasiswa yang melakukan plagiarisme. Plagiarisme itu plagiat ya, menjiplak ya. Lalu mencotek saat ujian hingga joki skripsi. Ada 48% responden yang mengaku menggunakan jasa coki skripsi, plagiat, hingga mencontek saat ujian. Terjadinya di mana? Di 93% satuan pendidikan. Hampir 100%. Hampir merata di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh PLH Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dian Novianti, dalam peluncuran Indeks Integritas Pendidikan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober kemarin. Jadi masih banyak ekosistem pendidikan di Indonesia, terutama perguruan tinggi, yang masih mengerjakan tugas, ujian, dan lain sebagainya itu yang plagiat, menjiplak, lalu mencontek saat ujian dan menggunakan joki ketika skripsi atau tugas akhir. Hal ini direspon oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Badri Munir Sukoco, yang mengatakan Kemendiktisaintek akan mencoba mengintegrasikan pendidikan etika ke dalam kurikulum hingga silabus perkuliahan. Jadi temuan ini direspon oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kemendiktisaintek yang sudah diketahui oleh Kemendikti. Dan direspon dengan akan mencoba untuk memasukkan dalam kurikulum atau silabus-silabus pendidikan tinggi pendidikan etika. Keteladanan dari guru atau dosen merupakan pembentukan karakter peserta didik. Keteladanan berkaitan dengan kejujuran, disiplin waktu, adil, memberikan penilaian kepada siswa ataupun mahasiswa. Responnya seperti itu. Sementara saya bacakan dari situs KPK, dari kpk.go.id, tahun 2024 hasil survei pendidikan Indonesia itu tidak jauh berbeda. Ini hasil survei secara umum pendidikan. Kalau tadi yang saya sebutkan adalah perguruan tinggi. Kalau yang 2024 itu lebih umum, yaitu SD, pendidikan dasar, hingga perguruan tinggi. Ada 78 sekolah yang ditemukan masih mencontek 2024. Untuk kampusnya, perguruan tingginya 98%. Turunnya 1% doang. Tahun 2024, hasil survei tahun 2024. Ke 2025 maksud saya ya, jadi setahun kemarin. Jadi ada 45 siswa, 45% siswa ya pendidikan dasar menengah atas, 84% mahasiswa mengaku tidak memenuhi absensi, bolos atau titip absen, tidak ke sekolah ataupun ke kampus. Di sisi lain, soal integritas mencontek, plagiat, ataupun menggunakan joki, itu tidak jauh berbeda dengan tahun ini, hasil survei tahun 2026. Jadi 71% kampus ditemukan plagiarisme, atau mengaku ya, memplagiat hasil tugasnya ataupun mencontek saat ujian ataupun menggunakan joki ketika tugas akhir ataupun skripsi. Ini tentu miris ya. Ya, kita tentu saja itu adalah berkaitan dengan output dari dunia pendidikan. Hasil akhir dari dunia pendidikan, sumber daya manusia Indonesia berasal dari pendidikan. Setelah tamat SD, setelah tamat SMP, setelah tamat SMA, setelah tamat perguruan tinggi, ketika hampir 90% itu menggunakan joki atau plagiat atau mencontek, ya gimana tanggapan Anda? Sementara 71-nya mencontek, 9 itu terdiri dari 93% kampus. Hampir 100%-nya. Jadi saya ralat ya, bukan 93% yang mencontek, tapi 71% mahasiswa mencontek plagiat ataupun menggunakan joki. Hasil survei dari hampir 93% kampus. Negeri ya, negeri dan maupun swasta. 7%-nya aman. Cuma 7%, 93%-nya rawan plagiarisme. Silakan tanggapan Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.

ya, selama ini kita kan ada wilayah, ada 16 desa ya di wilayah Meraksa, dan setiap bulan pastinya kita juga ada kegiatan posyandu balita yang sekarang udah ILP dan digabung semuanya ya, dari mulai bayi, balita, ibu hamil, lansia, dewasa, itu juga tetap harus ke posyandu karena sudah ILP. Jadi untuk penanganan stunting ini kita lakukan pada anak-anak yang setiap bulannya diukur berat badannya, tinggi badannya, juga nanti hasilnya akan kita akan kita evaluasi lagi benar atau tidaknya, kita libatkan kader, dan soal hasilnya keluar kita lihat ada peningkatan dari yang tadinya tidak yang tadinya stunting menjadi sedikit lebih baik. Untuk pola asuh orang tua juga setelah kita edukasi, setelah kita konseling, banyak perubahan, dan juga memang orang tua mau mendengar dan memberikan atau merubah cara makannya kepada anaknya. Karena sekarang sudah banyak ya pemberian-pemberian dari pemerintah, tidak hanya dari puskesmas, juga ada dari mitra luar. Harapan saya tidak menyia-nyiakan lah apa yang pemerintah berikan, orang tua juga mau berusaha untuk anaknya untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk program pemerintah ini sudah baik ya, menurut saya sudah optimal lah, sudah maksimal untuk anak-anak yang status gizi seperti yang stunting atau mungkin gizi kurang dan kurang, harapan saya tetap ada, dan yang kalau bisa lebih dipantau lagi.

Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita

0: bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti. Memori kolektif bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Water School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Hasil survei penilaian integritas pendidikan 2026 KPK kembali membuka persoalan yang cukup serius di perguruan tinggi. KPK menemukan persoalan mencontek atau menyontek terjadi di 71% perguruan tinggi yang disurvei. Sementara praktik plagiarisme dilaporkan terdapat di 93% kampus. Yang juga menarik, 43% responden melaporkan adanya mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Angka-angka ini tentu tidak otomatis berarti seluruh mahasiswa melakukan kecurangan, tetapi menunjukkan ada persoalan dalam budaya dan sistem akademik yang perlu dibicarakan. Hasil survei KPK, 71% mahasiswa menyontek dan 93% kampus rawan plagiat. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko. Pak Budi Jatmiko.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPK menemukan persoalan menyontek di 71% perguruan tinggi yang disurvei, Pak. Bagaimana Bapak melihat angka seperti ini?
6: Saya tidak terkejut, itu udah lama ya. Saya diperkirakan 2012 saya juga sudah mengatakan hal itu, bahwa ini adalah fenomena yang disebut dengan slippery slope effect ya. Artinya teori tangga korupsi. Di tahun 2012 saya mengatakan, itu juga pernah saya riset ya, bahwa anak-anak mahasiswa tidak malu ya melakukan nyontek ya. Nah, ini juga menjadi sorotan utama saya. Jadi kalau saya membaca konsep teorinya Guidon dan Arely, yaitu pakar behavior ekonomi dan psikologi kognitif, beliau menjelaskan bahwa integritas seseorang itu runtuh bukan secara drastis, melainkan melalui kompromi moral kecil yang berulang. Jadi sering nyontek, ya lama-lama ya terbiasa, sering bohong, terbiasa. Akhirnya pada saat dia jadi pejabat, ya biasa. Nah kemudian tahun 2016 KPK merilis, jadi yang nyontek itu, yang korupsi itu lulusan perguruan tinggi, ya karena pejabat-pejabat itu kan lulusan perguruan tinggi, dan korupsi, koruptor itu ya orang harus pinter, ya harus pinter, kalau nggak pinter ya korupsinya pasti ketahuan. Maka menurut Francesco Gino dan Daly, ya menyontek dan plagiarisme adalah anak tangga awal, ya. Kata dia, ketika kecurangan kecil tidak diberi sanksi, ya, dan menghasilkan keuntungan, reward, berupa nilai tinggi, kelulusan cepat, maka tersitu ada batas toleransi moral otak kita itu bergeser. Di mana saat mahasiswa atau individu menduduki jabatan publik, dia memanipulasi anggaran atau suap dipersepsikan dengan mekanisme kognitif yang sama. Apa artinya? Hanya jalan pintas administratif untuk mencapai tujuan. Dan ini dilakukan oleh berbagai lapisan pejabat kita di berbagai kementerian. Ya. Dipersulit, semua dipersulit tujuannya agar orang itu nyogok.
5: Ya, tidak malu untuk menyontek, kompromi moral kecil yang berulang, anak tangga menuju korupsi. Jadi apa? Dan Anda tidak terkejut melihat hasil survei ini? Apa yang sebenarnya perlu menjadi perhatian kita semua berarti? Bagaimana nih?
6: Ya, saya menulis ajuan kepada Pak Prabowo di tahun 2024 awal kemenangan beliau. Saya mengusulkan namanya pendidikan bahagia. Apa itu pendidikan bahagia? Salah satunya ya, karena saya nulis ada hampir 1000 halaman. Apa itu pendidikan bahagia? Bahagia itu kita sudah tidak berpikir penilaian itu dengan IPK. Tetapi kinerja mahasiswa itu kinerja dengan based on-nya outcome based education. Jadi bukan nilai, bukan IPK, tapi sudah mengarah kepada konsep di mana mahasiswa itu belajar tetapi dengan karya-karya nyata. Ujiannya karya-karya nyata, dengan karya-karya nyata dia nggak usah nyontek, karena ya, mana karyamu gitu. Yang skripsi aja banyak orang menyontek, tapi dengan karya itu jadi presentasi, kan tidak ada lagi ujian hafalan dan lain sebagainya. Agar apa? Agar ada displacement of responsibility, ya, menyalahkan sistem, tugas yang terlalu sulit atau gaji yang kecil sebagai dalih melakukan kecurangan itu tidak ada gitu.
5: Tapi sebelum saya nanti tanya tentang konsep pendidikan bahagia tadi nih Pak ya, jadi persoalan kita saat ini ada di mana Pak? Mahasiswa, dosen, atau sistemnya itu sendiri?
6: Saya kira di sistem pendidikan kita. Jadi saya menyatakan kepada Pak Presiden, Pak Prabowo itu bukan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kan di ujung. Ada di pendidikan pendidikan tingkat TK, di pendidikan keluarga. Mohon maaf, saya keluar dari konteks langsung. Jadi pada saat ibu ayah lagi bicara, kemudian ada tamu, bilang saja ayah lagi pergi kemana, anak itu dengerin, ya anak dengerin, itu loh cara berbohong, gitu loh. Kemudian anak mendengar bapak ibunya jualan, ini saya beli dari Jogja, padahal dari Jakarta.
5: Menormalisasi kebohongan akhirnya Pak ya.
6: Iya, jadi ini bukan masalah pendidikan perguruan tinggi, terlalu naif. Itu pendidikan dasar sekali dari keluarga hingga ke pendidikan-pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Itu penelitian saya menyatakan begitu.
5: Ini menarik Pak, yang tadi Bapak usulkan pendidikan bahagia. Bahagia kita itu tidak terpikir lagi kepada penilaian IPK, tetapi lebih mengarah kepada konsep mahasiswa belajar dengan karya nyata. Lah, kalau selama ini surveinya begitu Pak, bagaimana mereka bisa berkarya dengan responsibility atau menghasilkan karya nyata ini Pak?
6: Ya sulit. Jadi ini memang dibutuhkan pemutus hubungan secara massal. Artinya dicontohkan oleh orang-orang phobic figure, ya yang setiap hari ada di tontonan, setiap hari ada di media sosial, setiap hari ada TV, mereka anak-anak itu dengan sendirinya meniru dari public figure. Di mana kita dengerin, mohon maaf ya, saya kemarin dengar ada salah satu pejabat di KPU di sidang PK, ya. Tapi sebelum dia berbohong, kemudian dia melakukan tindakan asusila dan lain sebagainya. Bagaimana?
7: Ya.
6: Ini hal semacam itu sering terjadi di diri kita,
7: okay.
6: Tapi kita dibiarkan. Maka saya mengusulkan, sudahlah Pak Presiden, udah hukum yang berat, hukum mati dan sebagainya. Semakin orang-orang semacam itu semakin mati kan semakin bagus itu.
7: Baik.
6: Menghilangkan.
7: Iya. Ya Pak Budi Jatmiko bisa membantu menjawab apa yang disampaikan Pak Suranto tadi. Silakan Pak.
6: Setiap perguruan tinggi yang buka itu langsung akreditasi. Kalau dulu tidak.
7: Ya.
6: Jadi semenjak tahun 2012, ya, Undang-Undang 12 tahun 2012, itu peraturan program studi dan perguruan tinggi begitu buka langsung akreditasi, Pak. Karena kita langsung izinnya memang lebih lama, tetapi begitu keluar langsung akreditasi.
7: Oke. Okay. Itu penjawaban dari Pak Tong tadi ya. Baik. Pak, kalau melihat dari ketidakjujuran, memang tidak semata-mata atau ujuk-ujuk muncul pada saat mereka berada di perguruan tinggi. Yang Bapak katakan tadi, bahkan dari kecil pun mereka sudah terbiasa bahkan menormalisasi kebohongan tadi. Tetapi kalau melihat saat ini, Pak, bukankah ada kekhawatiran justru angkanya lebih tinggi, apalagi ada teknologi AI saat ini? Bagaimana nih, Pak? Ya. Apa karena tekanan-tekanan tugas seperti itu, kemudian AI bermunculan, ini akan semakin masif lagi hal-hal yang ditemukan KPK ini. Bagaimana nih Pak Budi?
6: Oke, kalau yang sekarang saya tidak kaget. Kalau yang sekarang karena ada artificial intelligence.
7: Iya.
6: Oh. Yang salah adalah dosen. Ini saya mundur karena wawancara ya. Ini sebenarnya saya akan membuka, saya lagi ngumpulin rektor seluruh Indonesia, saya mau jelaskan tentang ini, artificial intelligence. Jadi dosen-dosen kita belum memahami tentang artificial intelligence. Sehingga dia memberikan tugas mudah dicontek. Padahal cara tugas sekarang itu sudah tidak model 5-10 tahun yang lalu. Jadi kalau tugasnya adalah sebuah pertanyaan, itu semua bisa dijawab oleh artificial intelligence.
7: Yeah.
6: Maka tugasnya adalah membuat sebuah karya yang tadi saya katakan membuat produk, sehingga itu tidak bisa dicontek. Kalaupun nyontek, dia tetap mikir gitu loh.
7: Iya. Baik, jadi betul-betul sebuah karya mereka untuk menghindari hal itu semua. Oke, jadi ketika kita serius menangani hal ini, apa yang bisa kita jadikan sebagai ukuran sederhana, paling tidak bagi mahasiswa lah, bahwa kampus mereka itu serius menjaga kejujuran akademik ini, Pak?
6: Ya, tentu. Pertama, diawali dari sebuah konsep pemahaman pimpinan perguruan tinggi. Ya, saya menulis buku tentang Education 6.0. Isinya adalah bagaimana cara kampus, dosen, rektor mendidik anak-anak sekarang. Karena ada artificial intelligence. Dulu, ya, pengajaran berpusat pada dosen. Sekarang pengajaran berpusat pada media sosial, ya, pada artificial intelligence, pada semua sumber-sumber informasi. Dulu hanya dosen yang didengar, sekarang semua bisa memberi informasi dan belum tentu benar. Maka tugas dosen adalah bagaimana informasi itu dinyatakan valid dan reliable, benar gitu.
7: Baik. Pak Budi Jatmiko, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, Pak.
6: Terima kasih, Mas Rudi.
7: Iya. Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
4: Catatan Peristiwa.
2: Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun. Dia lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Ia merupakan pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nika yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pergerakan para pemuda pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memicu meletusnya pertempuran Kota Baru pada tanggal 7 Oktober 1945.
8: Sejarah pertempuran Kota Baru dilatar belakangi usaha R.P. Sudarsono untuk menyerobot kekuasaan Tiokokan bersama dengan pengurus KNI atau Komite Nasional Indonesia yang menghadapi serdadu Jepang yang ingin menurunkan bendera merah putih di kantor Tiokokan Kantai yang sekarang menjadi gedung negara. Serbuan Kota Baru adalah salah satu upaya gerakan bersenjata yang pertama dilakukan oleh rakyat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, serbuan ini bertujuan untuk merebut senjata pasukan Jepang yang masih berada di Jogja dan akhirnya berhasil.
9: Iya, pendengar, di hasil dari survei KPK tahun 2026 di dunia pendidikan kita, itu dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi yang kita fokuskan ini dari yang di perguruan tinggi ya. Angka 71% plagiat mencontek dan juga menggunakan joki, itu angka 71% dari perguruan tinggi. Sementara untuk tingkat sekolah dasar, menengah dan menengah itu angkanya berbeda. Kita bahasnya soal perguruan tingginya dulu nih. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, halo, selamat ya. Dini hari, Pak.
10: Selamat dini hari, Bang.
9: Ya, silakan, Pak.
10: Ya, begini. Ini satu kata kuncinya adalah karena adanya pembiaran. Semua itu terjadi karena ada pembiaran. Ini kan sudah berlangsung lama. Sama dengan fasilitas mewah di lapus itu karena pembiaran. Masa dosen rektor tidak tahu, apalagi perguruan tinggi negeri, pemerintah lebih-lebih kenapa tidak tahu? Apa kerja pemerintah kalau terjadi hal seperti ini? Karena ada pembiaran.
9: Oke, baik. Selamat hari, semoga selamat dini hari.
11: Ya, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
11: Ya, hasil survei KPK 71% mahasiswa nyontek.
9: Nyontek, plagiat dan juga menggunakan joki.
11: Oke, dan 50% rawan.
9: Kalau 93% itu hasil dari surveinya, dari hampir 93% perguruan tingginya. Jadi 7% perguruan tinggi itu tidak mencontek, tidak plagiat, tidak menggunakan joki. Hanya 7% dari perguruan tinggi kita. Sisanya itu 93% itu yaitu 71-nya. 71%-nya mencontek atau plagiat.
11: Waduh, ini kabar baik atau kabar buruk nih, Pak
9: Jan? Sebenarnya harusnya tidak terlalu mengejutkan karena tahun kemarin nggak jauh berbeda, Pak, angkanya. Tidak ada pergerakan ini, Pak. Tahun kemarin sama tuh hasil survei dari KPK. Jadi gimana nih menurut Pak Matoli? Sebagai dosen nih, Pak Matoli ini.
11: Iya, mungkin Bung Fajar pernah kuliah ya. Kalau sebelum jadi penyiar kan ada syarat harus S1.
9: Iya, iya.
11: Di testing ya kan.
9: Iya.
11: Tes wawancara sama tes akademik.
9: Iya.
11: Kemudian oke, nanti lulus dipampangkan, ditempel, oh lulus ambang batas.
9: Iya.
11: Ya itu standar sih. Tapi kan standar skor PISA kita di tingkat sekarang kan lembaga pendidikan kita kan diasuh oleh 4 kementerian ya.
9: Iya.
11: Kementerian Dikti, Dikdasmen, Kementerian Agama dan Sosial. Oke, itulah anggaran 20%. Saya nggak tahu tak kemana-mana itu. Sekarang kita nggak heran juga kenapa saya tadi pancing itu kabar buruk atau kabar baik kan gitu, positif atau negatif. Karena memang PISA kita secara internasional memang rendah, di bawah.
9: Iya.
11: Jadi negara sebesar 300 juta penduduk ini, hampir 300 juta penduduk ini, dengan 80 tahun merdeka, ternyata MBG nggak jadi jawaban juga kan untuk mencegah stunting otak dan stunting PISA. Jadi mungkin gurunya pun ya masuk rendah juga, IQ-nya, EQ dan SQ-nya saya nggak tahu kalau PISA itu. PISA diukur dari membaca matematika dan sains, literasi, ya kan? Nah, kemampuan akademik, betul. Secara UNESCO juga kita orang akan makin mikir-mikir. Tapi kita bingung ya, LPDP kemana ya? Lembaga penyedia dana pendidikan beasiswa untuk yang apa namanya, luar negeri, apa kita, itu semua dari zaman
9: baik.
11: Pak Harto.
9: Baik, saya, baik. Pak Harto sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi, tahu nggak, pernah menemukan nggak mahasiswa yang hasil ujiannya itu kok sama-sama AI nih jawabannya nih gitu, ada yang nggak diedit, jadi ketahuan nih dari AI nih, plagiat nih, atau mencontek terang-terangan melirik kertas jawaban teman sebelahnya, atau ketahuan skripsinya ini plagiat atau menggunakan joki gitu, Pak Mahathir, pernah nggak tahu itu?
11: Ya itu sudah lah, itu udah makanan sehari-hari.
9: Nah berarti ini tahu kan? Ya. Nah harusnya gimana tuh kalau dari dunia kampus tuh untuk mahasiswa-mahasiswa seperti itu tuh, Pak Mahathir?
11: Iya. Gini, kita mungkin akhirnya menutup mata, Bung.
9: Nah, ini berarti apa yang disampaikan Pak Wibi di Makassar benar dong, pembiaran kalau begitu, Pak Mahathir?
11: Iya, itu ada benarnya. Karena gini, akreditasi kampus kita ini kan, mungkin kalau negeri, bisa lah dari pantauan. Kalau swasta dia kan kompetis ya, kayak kami kan, swasta kompetis. Di kompetis ini kan, terkadang kan pemberian izin terhadap berdirinya kampus itu, baik kampus Ruko yang tiga lantai, dengan beli ijazah siluman, itu praktek yang memang nyata dan benar ada. Nggak kuliah bisa beli ijazah siluman.
9: Karena terbentur persyaratan berdirinya kampus swasta, sehingga lulusannya tuh harus berapa persen dan lain sebagainya, sehingga dibiarin aja, yang penting mahasiswanya lulus gitu, Pak Mahathir?
11: Ya bisa jadi karena mungkin perizinan yang memang banyak, indikator variabel akreditasi itu kan.
9: Oh, akreditasinya. Jadi takutnya kalau misalkan banyak yang mahasiswa tua nggak lulus-lulus, akhirnya akreditasinya menurun gitu. Atau kualitasnya misalkan lulusannya rata-rata C atau D bahkan, itu akreditasinya turun juga, Pak Mahathir?
11: Makanya itu terjadi waktu ujian CPNS, kan ada dikatakan sertifikat ijazah S1 itu paling tidak C.
9: C, jadi biarin aja mahasiswa nyontek, plagiat, yang penting bagus lah nilainya. Jadi akreditasi kampusnya nggak turun gitu, Pak Mahathir, ada pembiaran.
11: Lagi itu kasusnya, semua udah bercampur baur di situ, Bung Fajar.
9: Oh.
11: Jadi kampus-kampus di daerah yang memang diberikan secara langsung, sementara masyarakat tertipu. Masyarakat kan nggak tahu menau itu akreditasi B, C, C kurang, apakah dia akreditasi kampus atau akreditasi jurusan atau apa namanya, kan ada jenjang-jenjangnya. Jadi gedungnya, dosennya, profesor atau apa, dan sudah berapa mereka meluluskan alumni sampai ke mana. Kan ada cara-cara akreditasi itu kan, kerjasama internasional apa. Karena kampus itu kan badan hukum milik negara, badan hukum pendidikan, BHNN kan begitu, sekelas itu. Jadi karena memang praktek-praktek itu dibiarkan, kampus mencari dananya sendiri, swadaya, dengan memperlakukan.
9: Iya, jadi ada pembiaran tuh, biarin aja lah, nyontek-nyontek bagus lah keluarnya gitu ya, nilainya.
11: Jadi, perizinan pun nyontek, silakan tanda tangan.
9: Oke, baik-baik. Baik, makasih Pak Mahathir. Wah, ini menarik juga nih. Ada kaitannya dengan performa kampus. Kalau misalkan lulusannya nilainya bagus-bagus, itu citra kampus juga bagus. Nah, ini menarik nih. Jadi seakan apa yang disampaikan pendengar kita dari Makassar, Pak Wibi tadi ya, ada pembiaran ini gitu. Sepertinya ada pembiaran. Toh dosen-dosen, rektor juga tahu gitu, sudah tahu. Sepertinya ada pembiaran. Ya bisa dibilang dugaan ada pembiaran. Kenapa? Karena survei yang sama di tahun sebelumnya nggak jauh berbeda, sehingga sepertinya tidak ada perubahan signifikan kebijakan apa dari setiap kampus ini. Jadi survei ini melibatkan 42.810 satuan pendidikan, hampir setengah juta responden. Oh, 400 juta. Sorry, 400 juta. 400 ribu responden ya. Ya hampir setengah juta lah. Lalu berada di 38 provinsi di seluruh Indonesia, di 514 kabupaten kota. Termasuk juga 9 negara lokasi satuan pendidikan di luar negeri. Jadi tidak hanya di dalam negeri, tapi juga ada 9 negara perwakilan untuk mahasiswa ataupun satuan pendidikan yang berada di luar negeri, pendidikan Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi ini rapornya, kalau ditanya Pak Matoli kabar baik atau enggak, ya ini pasti jelas rapornya merah lah ini ya. Karena 71% hasil survei itu, 71% mahasiswa itu masih mencontek, masih plagiat, masih menggunakan joki. Sementara tahun 2024 ke 2025, tahun lalu, itu juga sama, 78% responden itu hasilnya itu ya mencontek, plagiat, ataupun menggunakan skripsi. Angkanya itu cuma berbeda itu di 71% yang sekarang ini, yang lalu itu 78%. Turunnya itu lumayan lah. Enggak juga sih, masih di kepala 7 soalnya ya. 71 dari 78, artinya 7% turunnya. Lalu kampusnya, sebaran kampusnya itu sekarang ini 93%. Dulu itu 98%. Hanya 2% yang jujur. 2% kampus dari yang disurvei itu yang hasilnya bagus gitu ya. 98%, hampir 100% bahkan, bayangkan tahun lalu. Artinya masih jauh ya, masih belum ada penurunan signifikan. Bahkan tahun lalu itu, kalau tahun ini yang kita bahas adalah tingkat perguruan tinggi. Tahun lalu itu ada data tambahan dari tingkat sekolah dasar, menengah, dan menengah. Kalau di sekolah, di ruang sekolah itu 6% plagiat, menjiplak. Lalu eh 45% siswa ketahuan membolos. Hampir setengahnya pernah membolos, bukan membolos ya, pernah membolos. 45% siswa tahun lalu. Lalu oh, bukan membolos, datang tidak tepat waktu, terlambat ya, terlambat. Ya kalau terlambat sih wajar lah ya. Kalau kalau terlambat itu ya wajar. Setengahnya apa namanya, terlambat. Pernah terlambat. Tapi di sisi lain, hasil dari survei tahun lalu, ini data tambahan ya, kita saya ingatkan bahwa yang saya bacakan ini adalah survei KPK di tahun lalu. Ada tambahan nih, kita di lingkup sekolah, bukan perguruan tinggi, lingkup sekolah. Dari hasil survei tersebut, 69% siswa mengatakan guru juga terlambat datang ke kelas. 69% siswa menulis responnya itu, guru juga terlambat hadir. Tahun lalu 96 mahasiswa mengatakan dosen terlambat datang ke kelas. Tahun ini gimana hasilnya? Belum secara spesifik untuk yang tingkat sekolah menengah sekolah dasar dan menengah. Kita fokusnya pada topik kali ini adalah perguruan tinggi, karena datanya yang di share ini, yang saya dapat ini tentang perguruan tinggi. Meskipun sekali lagi survei ini melibatkan tingkat, berbagai tingkatan dari sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi, jenjang pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. Tapi data dari pendidikan dasar dan menengahnya ini masih belum saya temukan ya. Ini masih berkutat kepada plagiarisme, mencontek, dan juga joki skripsi di perguruan tinggi. Skripsi ataupun tugas akhir lah. Baik, nanti kami buka line telepon maupun line nomor 03 RRI di sesi yang kedua ya, untuk Anda bisa menyampaikan komentar Anda. Kami break sejenak jelang warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji keabsahan pemenuhan syarat pendidikan formal setingkat sekolah menengah atas atau SLTA atau sederajat milik Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
1: Persidangan untuk perkara nomor 01 / BAPU / Pres / 24 Romawi / 2026 dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
2: Majelis Hakim Konstitusi membacakan sidang pengucapan putusan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang diajukan Komite Independen Pemantau Pemilu dan sejumlah pihak lainnya. Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan pencalonan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 adalah cacat administratif dan manipulatif yang bersifat terstruktur, masif dan terencana. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden.
3: Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2: Selain itu, Majelis Hakim Konstitusi juga menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan para pemohon.
4: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
2: Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan 9 Hakim Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Artinya, keputusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan tanpa ada ruang untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah berdampak pada aktivitas masyarakat termasuk para pelaku usaha warung makan. Berikut laporan Cahya Narmila.
1: Lumayan mengganggu pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada lumayan berat.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi kabut asap yang muncul akibat karhutla mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk aktivitas di luar rumah dan kegiatan usaha warung makan. Salah seorang warga, Parhat, mengaku kabut asap cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama saat berada di jalan. Selain memperpendek jarak pandang, kabut asap juga dirasakan mengganggu pernapasan, menyebabkan sesak di dada, serta membuat mata terasa sakit.
1: Ya, lumayan mengganggu untuk aktivitas sehari-hari, apalagi di jalan, perpendek jarak pandang saat di jalan. Selama kabut ini yang saya rasakan, keluhan dari saya, apalagi pas lagi di luar, lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada lumayan berat. Sama juga mata jadi lumayan sakit. Untuk pemerintahan, tolong segera ditangani karhutla ini agar tidak lebih banyak lagi kebakaran hutan yang terjadi dan cepat berakhir lah karhutla ini dan kabut asap ini.
2: Kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas usaha warung makan. Penjaga warung makan, Rina, mengatakan jumlah pelanggan mengalami penurunan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Berkurangnya pelanggan tersebut turut menyebabkan pendapatan warung ikut menurun.
3: Pelanggan yang pertama berkurang dari sebelumnya karena kabut asap dan pendapatan kami juga berkurang dari hari-hari sebelumnya. Keluhannya sih di kesehatan kami sih, kan, terutama batuk-batuk, pilek, kurang enak badan. Semoga kabut asap ini cepat pulih seperti biasanya, Kak. Cuacanya baik juga, aktivitas orang juga lancar seperti biasa-biasanya.
2: Selain berdampak pada pendapatan, kondisi kabut asap juga menimbulkan keluhan kesehatan bagi pekerja warung. Rina mengaku mengalami beberapa keluhan seperti batuk, pilek, dan kondisi tubuh yang kurang sehat. Masyarakat berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. Masyarakat dan pelaku usaha juga berharap kabut asap segera berakhir, sehingga aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan seperti biasanya. Cahya Narmila melaporkan.
0: Lebih ke warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Pendeta Hendriana Takalogo, jabatan saya sebagai Ketua Badan Keadilan dan Perdamaian Sinode Gemit yang mengurus terkait dengan persoalan-persoalan hukum, advokasi, hukum dan HAM. Terkait dengan program Presiden dan Wakil Presiden 8 Astacita, salah satunya terkait dengan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, ini hal yang sangat baik. Sangat baik bagi kami, khususnya yang ada di NTT. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa pergumulan yang paling terbesar ada di NTT saat ini juga terkait dengan persoalan hak asasi manusia, dalam hal ini human trafficking, TPPO, perdagangan orang. Kami sangat berharap dari gereja bahwa persoalan-persoalan ketidakadilan, TPPO, perdagangan orang yang sangat tinggi yang terjadi di NTT ini juga bisa ditolong sehingga penyelesaiannya dapat berjalan dengan baik.
2: Perkenalkan saya Bobby Octavianus, Kepala Bidang Bimas Kristen Kanwil Kemdikbud NTT, terkait dengan organisasi beragama di Indonesia dalam kepimpinan nasional saat ini. Menurut saya satu ruang atau satu atmosfer yang sungguh-sungguh tercipta untuk memberikan ruang yang bebas atau ruang yang sungguh-sungguh bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa dalam rangka mereka menikmati jaminan konstitusi terkait dengan jaminan untuk kebebasan beragama, beribadah, memeluk agamanya dengan keyakinan yang diyakininya. Ya, memang kita akui bahwa situasi kita juga masih ada hal-hal yang menjadi penghalang, tetapi sungguhnya bahwa komitmen rejim nasional kita atau kepimpinan nasional kita sungguh sangat berpihak, selalu memberi perhatian kepada seluruh kepentingan umat beragama.
3: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
4: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
3: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
4: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
3: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
4: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
3: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
4: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
3: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
4: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
3: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
4: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya, bilang lagi.
3: Kok kayak nyindir aku?
4: Ya, emang.
3: Oke deh, habis ini jalan santai dulu. Besok lanjut lagi.
4: Nah, gitu. Yang penting jangan cuma niat aja.
5: Tubuh kita perlu bergerak. Nggak harus berat, nggak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Hasil survei penilaian integritas pendidikan 2026 KPK kembali membuka persoalan yang cukup serius di perguruan tinggi. KPK menemukan persoalan mencontek atau menyontek terjadi di 71% perguruan tinggi yang disurvei. Sementara praktik plagiarisme dilaporkan terdapat di 93% kampus. Yang juga menarik, 43% responden melaporkan adanya mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Angka-angka ini tentu tidak otomatis berarti seluruh mahasiswa melakukan kecurangan, tetapi menunjukkan ada persoalan dalam budaya dan sistem akademik yang perlu dibicarakan. Hasil survei KPK, 71% mahasiswa menyontek dan 93% kampus rawan plagiat. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko. Pak Budi Jatmiko,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPK menemukan persoalan menyontek di 71% perguruan tinggi yang disurvei, Pak. Bagaimana Bapak melihat angka seperti ini?
2: Saya tidak terkejut, itu udah lama ya. Saya diperkirakan 2012 saya juga sudah mengatakan hal itu, bahwa ini adalah fenomena yang disebut dengan slippery slope effect ya. Artinya teori tangga korupsi. Di tahun 2012 saya mengatakan, itu juga pernah saya riset ya, bahwa anak-anak mahasiswa tidak malu ya melakukan nyontek ya. Nah, ini juga menjadi sorotan utama saya. Jadi kalau saya membaca konsep teorinya Gino dan Arely, yaitu pakar behavior economic dan psikologi kognitif, beliau menjelaskan bahwa integritas seseorang itu runtuh bukan secara drastis, melainkan melalui kompromi moral kecil yang berulang. Jadi sering nyontek ya, lama-lama ya terbiasa, sering bohong, terbiasa. Akhirnya pada saat dia jadi pejabat ya biasa. Nah, kemudian tahun 2016 KPK merilis, jadi yang korupsi itu lulusan perguruan tinggi ya, karena pejabat-pejabat itu kan lulusan perguruan tinggi dan korupsi, koruptor itu ya orang harus pinter ya, harus pinter, kalau nggak pinter ya korupsinya pasti ketahuan. Maka menurut Fonseca, Gino dan Daly ya, menyontek dan plagiarisme adalah anak tangga awal ya. Kata dia, ketika kecurangan kecil tidak diberi sanksi ya, dan menghasilkan keuntungan reward berupa nilai tinggi, kelulusan cepat, maka tersitu ada batas toleransi moral otak kita itu bergeser. Di mana saat mahasiswa atau individu menduduki jabatan publik, dia memanipulasi anggaran atau suap dipersepsikan dengan mekanisme kognitif yang sama. Apa artinya? Hanya jalan pintas administratif untuk mencapai tujuan. Dan ini dilakukan oleh berbagai lapisan pejabat kita di berbagai kementerian. Ya. Dipersulit, semua dipersulit tujuannya agar orang itu nyogok. Itu mas.
1: Ya. Tidak malu untuk menyontek, kompromi moral kecil yang berulang, anak tangga menuju korupsi. Jadi apa? Dan Anda tidak terkejut melihat hasil survei ini? Apa yang sebenarnya perlu menjadi perhatian kita semua berarti? Bagaimana nih?
2: Ya, saya menulis ajuan kepada Pak Prabowo di tahun 2000

0: nyontek, tapi dengan karya itu dia dipresentasikan, tidak ada lagi ujian hafalan dan lain sebagainya. Agar apa? Agar ada displacement of responsibility, ya, menyalahkan sistem, tugas yang terlalu sulit, atau gaji yang kecil sebagai dalih melakukan kecurangan, itu tidak ada.
1: Tapi sebelum saya nanti tanya tentang konsep pendidikan bahagia tadi nih Pak ya, jadi persoalan kita saat ini ada di mana Pak? Mahasiswa, dosen, atau sistemnya itu sendiri?
0: Saya kira di sistem pendidikan kita. Jadi saya menyatakan kepada Pak Presiden, Pak Prabowo itu bukan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kan di ujung. Ada di pendidikan pendidikan tingkat TK, di pendidikan keluarga. Mohon maaf, saya keluar dari konteks langsung. Okay. Jadi pada saat ayah lagi bicara, kemudian ada tamu, bilang saja, ayah lagi pergi kemana? Anak itu dengerin, ya, anak dengerin. Oh, itu loh cara berbohong, gitu loh. Kemudian anak mendengar bapak ibunya jualan. Ini saya beli dari Jogja, padahal dari Jakarta.
1: Menormalisasi kebohongan akhirnya Pak ya.
0: Iya, jadi ini bukan masalah pendidikan perguruan tinggi, itu pendidikan dasar sekali dari keluarga hingga ke pendidikan-pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Itu penelitian saya menyatakan begitu.
1: Ini menarik Pak, yang tadi Bapak usulkan pendidikan bahagia. Bahagia kita itu tidak terpikir lagi kepada penilaian IPK, tetapi lebih mengarah kepada konsep mahasiswa belajar dengan karya nyata. Lah, kalau selama ini surveinya begitu Pak, bagaimana mereka bisa berkarya dengan responsibility atau menghasilkan karya nyata ini Pak?
0: Ya sulit. Jadi ini memang dibutuhkan pemutus hubungan secara massal. Artinya dicontohkan oleh orang-orang phobic figure, ya, yang setiap hari ada di tontonan, setiap hari ada di media sosial, setiap hari ada TV. Mereka anak-anak itu dengan sendirinya meniru dari public figure. Di mana kita dengerin, mohon maaf ya, saya kemarin dengar ada salah satu pejabat di KPU di sidang PK. Tapi sebelum dia berbohong, kemudian dia melakukan tindakan asusila dan lain sebagainya. Bagaimana? Ini hal semacam itu sering terjadi di diri kita. Tapi kita dibiarkan. Maka saya mengusulkan, sudahlah Pak Presiden, udah hukum yang berat, hukum mati dan sebagainya. Semakin orang-orang semacam itu semakin mati kan semakin bagus itu.
1: Baik.
0: Menghilangkan.
1: Ya Pak Budi Jatmiko bisa membantu menjawab apa yang disampaikan Pak Suranto tadi. Silakan Pak.
0: Setiap perguruan tinggi yang buka itu langsung akreditasi. Kalau dulu tidak. Jadi semenjak tahun 2012, ya, Undang-Undang 12 tahun 2012, itu peraturan program studi dan perguruan tinggi begitu buka langsung akreditasi Pak, karena kita langsung izinnya memang lebih lama, tetapi begitu keluar langsung akreditasi.
1: Itu penjawaban dari Pak Tong tadi ya. Baik Pak, kalau melihat dari ketidakjujuran, memang tidak semata-mata atau ujuk-ujuk muncul pada saat mereka berada di perguruan tinggi. Yang Bapak katakan tadi, bahkan dari kecil pun mereka sudah terbiasa bahkan menormalisasi kebohongan tadi. Tetapi kalau melihat saat ini Pak, bukankah ada kekhawatiran justru angkanya lebih tinggi, apalagi ada teknologi AI saat ini? Bagaimana nih Pak? Apa karena tekanan-tekanan tugas seperti itu, kemudian AI bermunculan, ini akan semakin masif lagi hal-hal yang ditemukan KPK ini? Bagaimana nih Pak Budi?
0: Kalau yang sekarang, saya tidak kaget. Kalau yang sekarang, karena ada artificial intelligence, yang salah adalah dosen. Ini saya mundur karena wawancara ya. Ini sebenarnya saya akan membuka, saya lagi ngumpulin rektor seluruh Indonesia. Saya mau jelaskan tentang ini, artificial intelligence. Jadi dosen-dosen kita belum memahami tentang artificial intelligence, sehingga dia memberikan tugas mudah dicontek. Padahal cara tugas sekarang itu sudah tidak model 5-10 tahun yang lalu. Jadi kalau tugasnya adalah sebuah pertanyaan, itu semua bisa dijawab oleh artificial intelligence. Maka tugasnya adalah membuat sebuah karya yang tadi saya katakan membuat produk, sehingga itu tidak bisa dicontek. Kalaupun nyontek, dia tetap mikir gitu loh.
1: Baik, jadi betul-betul sebuah karya mereka untuk menghindari hal itu semua. Jadi ketika kita serius menangani hal ini, apa yang bisa kita jadikan sebagai ukuran sederhana, paling tidak bagi mahasiswa lah, bahwa kampus mereka itu serius menjaga

0: ketika kejujuran akademik ini, Pak?
1: Ya, tentu pertama diawali dari sebuah konsep pemahaman pimpinan perguruan tinggi. Ya, saya menulis buku tentang Education 6.0. Isinya adalah bagaimana cara kampus, dosen, rektor mendidik anak-anak sekarang. Karena ada artificial intelligence. Dulu, ya, pengajaran berpusat pada dosen. Sekarang, pengajaran berpusat pada media sosial, ya, pada artificial intelligence, pada semua sumber-sumber informasi. Dulu hanya dosen yang didengar, sekarang semua bisa memberi informasi dan belum tentu benar. Maka tugas dosen adalah bagaimana informasi itu dinyatakan valid dan reliable, benar gitu.
0: Baik. Pak Budi Jatmiko, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, Pak.
2: Terima kasih, Mas Rudi. Iya.
0: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
3: Catatan Peristiwa.
4: Kiai Haji Saman Budi adalah seorang pahlawan nasional asal Surakarta yang menjadi pendiri Sarekat Dagang Islam atau SDI. SDI didirikan pada tahun 1905 dan menjadi organisasi pertama yang lahir di Indonesia. SDI kemudian menjelma menjadi Sarekat Islam atau SI. Selain berjuang melalui organisasi, Kiai Haji Saman Budi juga dikenal sebagai seorang pengusaha batik di Surakarta. Kiai Haji Saman Budi memiliki nama kecil Sudarno Nadi. Dia lahir di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah pada 8 Oktober 1868. Kiai Haji Saman Budi mulai mengalami gangguan kesehatan pada tahun 1920 dan membuatnya tidak aktif lagi di Sarekat Islam. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Kiai Haji Saman Budi sebagai pahlawan nasional pada 9 November 1961. Haji Agus Salim lahir dengan nama Mashudul Haq, merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia lahir di Koto Gadang Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 8 Oktober 1884. Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961. Salim terkenal dengan kepiawaiannya dalam dunia jurnalistik. Ia terjun ke dunia jurnalistik sejak tahun 1915 di Harian Neraca. Agus Salim juga terjun dalam dunia politik sebagai pemimpin Sarekat Islam.
0: Masih terkait dengan temuan KPK, di mana KPK menemukan masih ada 34% orang tua siswa yang memberikan hadiah kepada tenaga pendidik pada momen tertentu. Temuan ini muncul dalam survei penilaian integritas pendidikan 2026 yang baru diluncurkan oleh KPK dan kembali mengangkat persoalan lama di lingkungan sekolah. Di satu sisi, hadiah sering dianggap sebagai ucapan terima kasih. Tetapi di sisi lain, ada batas profesional yang perlu dijaga agar tidak memberikan pengaruh perlakuan guru kepada siswa tertentu. Bagaimana guru melihat persoalan ini dan apa yang perlu dibenahi di sekolah? Kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Pusat, Eka. Kabar baik, Pak, ya?
5: Alhamdulillah, baik, Pak.
0: Okay. KPK menemukan 34% orang tua masih memberikan hadiah kepada guru. Kalau menurut Anda bagaimana ini, Pak?
5: Kalau menurut kami dari Federasi Serikat Guru Indonesia, bahwasannya ini berbicara integritas dan marwah guru di dalam sebuah lingkungan sekolah. Jadi munculnya hadiah ini pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat kenaikan kelas, hari guru, dan event-event atau yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah.
0: Yeah.
5: Cuma yang perlu kita tanggapi bersama, bahwasannya benar adanya bahwa orang tua ini mau mengucapkan terima kasih sebagai bentuk ekspresi terhadap para guru yang ada di sekolah. Akan tetapi ini akan berpengaruh pada bagaimana sebuah integritas kejujuran seorang guru.
0: Okay.
5: Akan timbul sebuah sikap subjektivitas yang tidak fair dalam lingkungan sekolah tersebut.
0: Yeah.
5: Lingkungan ini akan menimbulkan sebuah perlakuan terhadap siswa yang memberikan hadiah itu berbeda dengan siswa yang tidak memberikan hadiah.
0: Oh.
5: Hal ini perlu adanya semacam pencegahan dini. Kalau perlu di sekolah itu perlu adanya semacam sebuah himbauan.
0: Okay.
5: Ini perlu ada kolaborasi dari kepala sekolah, pengawas maupun dinas untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mencoreng nama integritas guru yang bersangkutan.
0: Baik.
5: Nah ini
0: kalau begitu Pak,
5: yang lebih lanjut perlu adanya tata kelola sekolah yang bersih.
0: Okay.
5: Jadi tata kelola sekolah yang bersih ini perlu diterapkan yang melibatkan semua elemen yang ada di lingkungan sekolah tersebut.
0: Ya. Tapi yang jadi pertanyaan seringnya, guru biasanya melihat hal itu sebagai pemberian atau sebagai bentuk terima kasih, atau bahkan ada sesuatu yang lain?
5: Saya pikir ini, Pak. Jadi dari suatu hal yang sepele, suatu hal yang kecil, itu akan menjadi suatu kebiasaan.
0: Oh.
5: Jadi guru juga tidak perlu ragu-ragu menolak pemberian dari orang tua wali, karena ini dari hal yang kecil menjadi biasa, menjadi tidak terbiasa, menjadi biasa, menjadi kebiasaan. Ini akan menjadi suatu mentality marwah guru. Apalagi kita ini punya kode etik sebagai organisasi profesi guru itu. Jadi marwah guru itu perlu diterapkan di lingkungan sekolah. Tanpa melihat, ini kan saya melihat kalau dari data KPK itu kan, tahun 2002 ini kan, 2006 ini kan 73,03% itu integritasnya itu sifatnya adaptif kita ini. Dibandingkan tahun 2025 kan 65, jadi sedikit tinggi tingkat integritas kita ini.
0: Tapi Pak, namun, yang jadi pertanyaan berikutnya, guru ada ruang untuk menolak nggak di situ ketika mendapatkan pemberian? Ada tidak?
5: Saya kira perlu. Ada. Karena gini Pak, jadi sebuah sekolah yang besar belum tentu sehat. Sebaliknya, sekolah integritasnya itu sangat tinggi. Artinya perlu adanya kolaborasi di lingkungan sekolah tersebut, bahwa pemberian-pemberian hadiah ini tegas bahwa gratifikasi termasuk dalam gratifikasi, dan ini menjadi catatan bagi para guru maupun setiap elemen yang ada di lingkungan sekolah itu. Perlu ada gerakan kolektivitas bahwa jangan sungkan-sungkan bahwa guru itu menolak pola-pola ini, karena akan berpengaruh pada kejujuran integritas dari guru itu sendiri.
0: Ada tidak Pak sekolah yang sudah menerapkan aturan itu, yang cukup jelas mengatur pemberian kepada guru itu dilarang?
5: Saya guru Pak, saya guru di daerah pelosok daerah, di salah satu daerah yaitu di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kami menerapkan bahwa jangan ada pungli. No pungli.
0: Walaupun tanpa diminta?
5: Iya. Jadi karena ini dengan kondisi hari ini, dengan kondisi elemen masyarakat hari ini, ada LSM, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, akan menyoroti sekolah kami ini. Akan mengarah kepada pungli. Walaupun dalam sifatnya pungli, yang sedikit ucapan terima kasih. Tetapi sekolah harus punya lingkungan yang sehat. Memberikan sebuah ultimatum, kalau perlu buat spanduk di depan itu Pak. Dan banyak sekolah itu. Saya tidak tahu yang di Jakarta apakah sudah menerapkan atau tidak. Tapi setengah tahun kami perlu ada integritas yang kuat di lingkungan sekolah itu.
0: Itu yang saya tanyakan. Apakah perlu ada ketegasan seluruh sekolah menerapkan? Jadi tidak hanya dari keinginan sebuah sekolah untuk menerapkan tersebut Pak. Bagaimana Anda melihatnya? Kenapa sulit sekali ini sekolah-sekolah?
5: Perlu adanya regulasi. Artinya ini integritas pribadi itu akan dipengaruhi oleh lingkungan sekolah dan tata kelola yang sehat. Jadi perlu ada kolaborasi dari dalam hal ini dinas dikpora dalam dikbud maupun kementerian perlu mengeluarkan sebuah himbauan, kalau berku dalam bentuk permen yang mengatur adanya bahwa sekolah merupakan area integriti area moral intellectual integrity. Jadi ini perlu mendapatkan sebuah dukungan. Artinya sekolah tidak hanya berimbas pada satu sekolah yang memiliki keinginan yang kuat, akan tetapi perlu ada regulasi. Regulasi ini akan turunannya itu dari kementerian, kemudian pemerintah daerah, dinas pendidikan, kemudian sekolah. Nah, sekolah akan mengimplementasikan kebijakan ini sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di dalam lingkungan sekolah. Memang hadiah ini, Pak. Memang guru itu ya pahlawan tanpa tanda jasa, tentunya banyak yang memberikan sebuah apresiasi, tapi akan berpengaruh pada kejujuran akademik, kejujuran terhadap penilaian dari personal siswa. Ini akan menimbulkan sebuah iklim dan lingkungan di lingkungan sekolah yang tidak baik. Jadi saya pikir sekolah harus tegas menolak pemberian hadiah ini.
0: Apapun itu motifnya, Pak ya. Walaupun itu ucapan terima kasih. Karena saya pernah membaca, Pak, hal ini akan menjadi secara tanpa sadar membuat anak belajar nilai yang salah.
5: Salah.
0: Iya, artinya
5: adalah teladan.
0: Iya, karena ini terjaga sekian lama, mungkin saja anak-anak ketika itu menilai ini adalah nilai yang baik, yang benar, memberikan ucapan terima kasih. Tapi ternyata dalam sisi integritas ini sangat memberikan dampak yang mengkhawatirkan nantinya. Begitu?
5: Iya, betul. Karena personal guru itu secara psikologi dan mentalitas ketika ada pola-pola semacam ini mungkin biasa, mungkin ini adalah ucapan terima kasih, akan tetapi subjektivitas itu akan tetap ada. Untuk itu
0: tetap ada
5: pencegahan dini.
0: Tapi hubungan orang tua dan guru bagaimana ketika hal ini ditiadakan? Bahkan mungkin orang tua pun juga perlu diberikan pemahaman yang cukup tinggi terkait hal ini, Pak. Seperti apa ini?
5: Kan kita istilahnya ada namanya rapat dengan orang tua. Disitulah forum terbaik, rapat dulunya komite sekolah. Disitulah forum terbaik bagaimana sesungguhnya peraturan di sekolah tersebut, bahwa menolak yang namanya gratifikasi dan menolak yang namanya pemberian. Dengan hal-hal semacam ini, tentunya sekolah punya aturan. Tentunya apabila Kemendiknas Dasmin juga punya permen yang menolak aturan ini, maka dengan sendiri saya kira hubungan antara orang tua dengan guru itu akan lebih enak.
2: Ya, selain hasil survei KPK, 71% mahasiswa mencontek plagiat dan coki untuk tugas akhir dan skripsi. Di 93% kampus di Indonesia, hasil dari KPK juga surveinya itu 34% orang tua siswa masih memberikan hadiah ke guru dalam momen tertentu. Nah, ada yang disebut sebagai hadiah, ada yang disebut sebagai gratifikasi. Gratifikasi kalau dari penjelasan di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, pemberian meliputi uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan pariwisata, maupun hal-hal lain ya, uang ataupun barang ya, yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pemberian itu sifatnya netral, tanpa adanya unsur apapun. Memberi itu netral. Tapi ketika berhubungan dengan jabatan tertentu, ASN ya, dan juga pegawai negeri ataupun penyelenggara negara, dan bertentangan dengan kewajiban dan tugas pokok dari penyelenggara negara tersebut, penyelenggara negara tersebut, maka itu adalah pidana, termasuk suap atau gratifikasi yang diatur dalam pemberantasan korupsi. Ya, 70% mahasiswa mencontek dan juga masih adanya 34% orang tua murid memberikan hadiah ke guru. Menurut Anda gimana nih dua hasil survei KPK ini? Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Sementara data ini sebenarnya surveinya tidak beranjak jauh dari tahun sebelumnya. 78% sekolah dan 98% kampus dari hasil survei itu masih hasil itu mencontek. 78% sekolah tahun lalu ini ya, dan 98% kampus masih mencontek. Sementara tahun ini ada 71% perguruan tinggi mencontek atau plagiat, dan di sekolahnya itu ya ini masih belum, kalau untuk tingkat sekolah dasar dan menengah itu masih belum, datanya masih belum keluar ya. Ini masih dibahas soal perguruan tinggi. KPK menilai persentase peserta didik yang mencontek meskipun tahu itu adalah perbuatan yang salah itu mencapai 44,75%. Setengahnya yang mencontek tahu nggak kalau itu perbuatan yang salah? Ternyata hanya 44,75% itu tahu bahwa itu salah, dan sisanya nggak tahu kalau itu salah. Kok bisa ya? Iya. Yeah. Dan untuk tingkat sekolah di tahun lalu, di tahun lalu, survei tahun lalu, bukan tahun sekarang ya, tahun lalu hasil survei KPK ini mengejutkan lagi nih. Jadi 38% lebih siswa meminta orang lain mengerjakan tugasnya. 20% lainnya memilih mencontek daripada harus belajar. Itu tingkat sekolah dasar dan menengah. Sementara untuk tingkat mahasiswa mencontek itu 57,87. 51% siswa mengaku mahasiswa ya, mahasiswa mengaku meminta orang lain mengerjakan tugasnya. 2,79% mencontek dan 26,5% tidak berani menolak ajakan mencontek. Yang mengejutkan dari data tahun lalu itu 44,59% mahasiswa mengaku telah melakukan plagiarisme, menjiplak. Entah itu dari tugas jawaban teman, tugas di jiplak 100%, atau dari artificial intelligence, dari kecerdasan buatan, dari AI. Itu hasilnya seperti itu. Saya ke gatekeeper dulu, ada WhatsApp. Bung Wisnu, sebentar. Ya, Bung Wisnu.
1: Iya, Bung Fajar. Ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk.
0: Yeah.
1: Pertama dari Pak Agung di Bekasi. Ini menurutnya angka 71% mahasiswa yang menyontek ini memang harus menjadi alarm ya, Bung Fajar ya.
0: Yeah.
1: Tapi memang juga jangan langsung menyimpulkan bahwasanya mahasiswanya ini yang bermasalah nih. Dan kita juga harus melihat sistemnya. Kalau mahasiswa terus ditekan untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi, prestasi yang bagus, sementara proses belajarnya itu dan juga pemahamannya tidak terlalu dihargai, ya budaya mencoteknya ini akan tetap tumbuh nih. Jangan hanya menghukum pelakunya saja, Bung Fajar, tapi juga mencari penyebabnya.
0: Oke,
1: itu dari
0: Pak Agung.
1: Lalu dari Ibu Ratna di Bengkulu. Ini saya melihat ada kontradiksi di pendidikan kita nih. Kalau kita kan sering sekali membicarakan tentang mencetak generasi unggul dan berintegritas
0: bagi
1: Indonesia Emas 2045 ya, Bung Fajar.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi ukuran keberhasilan mahasiswanya ini masih sangat sering berpusat pada nilai dan juga IPK. Akhirnya sebagian mahasiswanya ini terpaksa memilih jalan pintas nih, karena yang dikejar ini adalah hasilnya, hasil akhirnya, nggak menghargai prosesnya. Jadi mungkin sudah waktunya kita mulai bertanya, apakah sistem pendidikan kita ini benar-benar sedang mendidik manusia untuk berpikir atau hanya mendidik mereka untuk mendapatkan nilai saja? Itu pertanyaannya.
0: Okay.
1: Lalu ada Pak Dadang di Jember.
0: Iya.
1: Menurut saya persoalan ini memang harus dilihat dari berbagai macam sisi, Bung Fajar.
0: Yeah.
1: Mahasiswa memang memang diharuskan untuk bertanggung jawab kalau menyontek ataupun melakukan plagiarisme.
0: Okay.
1: Tapi dosen pun dan juga kampus juga tidak boleh lepas tangan seenaknya. Kalau tugasnya dosen ini hanya monoton saja, evaluasinya hanya mengajar hafalan,
0: yeah,
1: tekanan akademiknya pun tinggi, dan budaya integritasnya pun juga lemah, jangan heran kalau kecurangan-kecurangan itu pun sering muncul nih.
0: Oke. Okay.
1: Pendidikan itu juga seharusnya bukan
0: hasil angka.
1: Iya, dan juga bukan hanya menghasilkan lulusan yang punya ijazah saja, tapi orang yang bisa dipercaya juga ketika nantinya memegang tanggung jawab di masyarakat.
0: Wah, ini dalam nih. Baik, ada lagi?
1: Udah, cukup.
0: Oke, baik, terima kasih, ya. Bung Wisnu. Generasi seperti apa, sumber daya manusia seperti apa yang ingin kita cetak ke depan kalau boleh jadi nilainya bagus, akademiknya bagus, tapi tidak punya integritas? Apakah nantinya akan berperilaku koruptif karena tidak jujur sejak di bangku sekolah maupun bangku perguruan tinggi? Karena beberapa responden dari survei tersebut mengaku tidak bisa menolak ajakan mencontek. Jadi ada ajakan juga dari teman, tapi nggak bisa menolak. Tahu salah, tapi nggak bisa menolak. Itu 57,3%. Jadi tahu ajakan itu salah, tapi nggak berani menolak. Entah faktornya apa. Yang dikhawatirkan adalah ketika sejak bangku sekolah dan perguruan tinggi sudah tidak memiliki integritas, maka lulusannya itu ketika masuk ke dunia kerja, apakah itu juga akan mengikuti? Iya, kalau memang akademiknya bagus, pintar secara akademik. Toh nilai bagusnya ini juga sebagian besar diperoleh dari cara-cara yang tidak jujur. Kejujuran ini seharusnya menjadi pondasi awal. Karena dalam pendidikan dasar pun diajarkan pembentukan karakter. Dari kurikulum Merdeka Belajar, situ menekankan juga pendidikan karakter. Nampaknya kalau dari hasil survei KPK dari tahun lalu hingga tahun sekarang, itu tidak menyentuh karakter. Karakter seperti apa sebenarnya output yang kita inginkan? Kalau karakter pondasi awal seperti kejujuran saja tidak dimiliki, angkanya cukup besar. Bahkan ketika ada hasil survei yang mengaku ada ajakan tapi tidak bisa menolak, khawatirnya mungkin saja tahun depan surveinya bisa tambah banyak karena ada ketidakmampuan untuk menolak melakukan sesuatu yang tidak benar, melakukan sesuatu yang tidak jujur. Bahkan ketika hasil pendidikan itu dinilai dari angka seperti 90, 100 ataupun kalau dari kuliah itu kan A, B, C, D, E gitu ya, maka jalan pintas akhirnya diambil misalkan membayar, baik mengeluarkan kocek untuk membayar orang lain seperti joki untuk mengerjakan skripsi mereka, untuk mengerjakan tugas akhir mereka. Ketika nanti di sidang, lalu kemudian hasilnya okay, bagus, nilainya A misalkan, padahal ia tidak mengerti dan memahami apa yang mereka buat, mereka susun, mereka bikin dalam skripsi ataupun sidang akhir tersebut, sehingga makna dari menempuh ilmu pengetahuan di dunia pendidikan, transfer ilmu pengetahuan di dunia pendidikan itu menjadi nihil saja. Jadi sekali lagi pertanyaannya, generasi seperti apa yang kita harapkan dari hasil survei ini? Sumber daya manusia seperti apa yang tercipta dari hasil survei ini? Jadi pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan hasil ini sebagai masukan untuk membuat kebijakan dunia pendidikan yang lebih baik, peta jalan perbaikan pendidikan nasional yang lebih baik ke depan. Itu yang disampaikan oleh Ketua KPK Setio Budianto dalam sambutannya dalam pencapaian Indeks Pendidikan Nasional 2026. Tentu saja harus ada perbaikan ke depannya. Dan memang ada perbaikan dari tahun lalu ke tahun yang sekarang, dari prosentasenya. Tapi tidak beranjak terlalu jauh, terlalu ekstrim. Kita sih inginnya 98% jujur, baik tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Itu kabar yang sangat bagus banget. Tapi kabarnya itu, hasil surveinya itu 93% kampus masih rawan plagiat, masih rawan mencontek, masih rawan menggunakan joki. 71% mahasiswa dari para responden yang dimintai respon oleh survei KPK itu mengatakan mengaku masih mencontek. Sebagian diantaranya tidak bisa menolak ajakan untuk mencontek atau plagiat. Plagiat itu dalam konteks sekarang ini mungkin dari kecanggihan teknologi ya. Karena banyak tuh yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menjawab tugas-tugasnya. Biasanya kan di dalam setiap kampus itu kalau selesai mengajar, dosen memberikan tugas ya untuk dibahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Nah itu kebanyakan jalan pintasnya menggunakan kecerdasan buatan sekarang ini. Dan mereka menjawab dengan jujur, mengaku ya plagiat ya, menggunakan ChatGPT misalkan atau apapun itu ya, cloud dan lain sebagainya, kecerdasan buatan yang biasanya digunakan di tingkat-tingkat mahasiswa. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 di kali ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Memasuki puncak musim kemarau 2026, risiko kekeringan meningkat di sejumlah wilayah sehingga pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan penyesuaian pola tanam.
1: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawon, Kecamatan Pelosok Laten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
2: Sungai itu untuk mengairi sawah itu makin kurang, bukan mencukupi. Karena ini musimnya musim kemarau, yang kena air hanya 25%, bukan sampai 30%.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada puso atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
3: Kalau untuk irigasi ini kita ada beberapa program nih, dan secara total gitu khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Terdiri dari ada yang dampare, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras apalagi bulog juga aman ya. Kita secara produksi juga surplus mas. Jagung ya, kita kan penyumbang ya, pakan ternak terbesar.
1: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tada hujan disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Krogol. Anak Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Luar biasa tanggapannya. Memang itu luar biasa. Dari apa ya? Nafas semuanya itu, kita kan ada tepinya, luar biasa.
2: Ya enak sih, alhamdulillah. Jadi saya tahu kalau ada penyakit gini-gini kan tahu. Ya alhamdulillah ada kegiatan gitu, jadi tahu penyakit saya. Kalau ada penyakit apa enggak kan tahu.
3: Ya alhamdulillah ada jemput bola, periksaan gratis. Jadi datang ke dekat rumah kita. Nah, kita nggak terlalu jauh untuk pergi ke puskesmas dapat dulu.
2: Gila ya, senang ya ada pemeriksaan gratis. Semoga nanti pemerintah bisa mengadakan lagi.
1: Kedepannya kalau bisa berkurang lagi. Berkurang lagi kalau misalkan gratis ya. Kalau bisa mengharapkan saya itu 2 bulan, 3 bulan datang lagi lah.
2: Mudah-mudahan ya di kampung lainnya itu ada kayak kegiatan gini, ada gratis, jadi nggak males gitu orang kalau sudah tahu, berarti maka itu harus hati-hati gitu.
3: Ya moga selalu jemput bola seperti itu, bagi orang-orang lansia seperti kita sangat-sangat bersyukur itu.
2: Ya harapannya apa, semoga sering-sering lah ada acara kayak gini ya, kan bisa membantu orang-orang tuh yang sehat kan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
0: Laporan Khusus.
2: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
3: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
2: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
3: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
4: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
3: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang.
5: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?
3: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
6: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
1: Editorial RRI angkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
7: Editorial. Dengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial.
8: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
9: Aku bawa gado-gado.
10: Aku ayam betutu Bali.
11: Bubur Manado, Jo.
9: Eits, jangan lupa berdoa dong.
8: Tapi aku berdoanya beda loh.
12: Aku juga.
8: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
9: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
8: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
13: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
1: Dengar, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara 2 Senayan Jakarta pada Selasa kemarin, 6 Oktober 2026. Undang-undang baru yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi untuk memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyebutkan bahwa undang-undang ini memuat 13 pengaturan baru di mana fokus utamanya meliputi larangan menahan dokumen, kemudian hak cuti perempuan, perlindungan pekerja rentan, kompensasi PHK, dan juga ada tentang respon masa depan kerja atau future of work, serta sistem pengupahan dan K3. Pemerintah dan DPR berharap regulasi ini bisa menyeimbangkan perlindungan kesejahteraan buruh sekaligus menjaga iklim investasi. Dan pagi ini kami akan menyoroti ya tentang RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi menjadi undang-undang bersama dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Putih Sari.
0: Wawancara Pro 3.
1: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan akhirnya ya resmi disahkan menjadi undang-undang. Setelah proses pembahasan yang cukup panjang, apa sebenarnya yang menjadi perubahan paling mendasar yang ingin dihadirkan di undang-undang ini khususnya untuk pekerja, Bu?
12: Saya kira ini adalah bagaimana kita mendudukan regulasi terkait dengan ketenagakerjaan ya, karena memang kan yang sebelumnya ada di beberapa pengaturan lah ya. Dari pengaturan undang-undang 13 yang lama gitu ya, lalu juga kan ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, lalu juga yang memang mengamanatkan untuk mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dari undang-undang Cipta Kerja gitu ya, sehingga ini yang awal memang menjadi dasar untuk kita membentuk undang-undang pelindungan ketenagakerjaan. Gitu.
1: Tapi,
12: selain tentunya ya memberikan kepastian hukum lah ya terhadap pelaksanaan ketenagakerjaan secara nasional.
1: Akan lebih fokus lagi ya terkait dengan ketenagakerjaan, Bu Putri. Nah, apa sih sebenarnya persoalan utama dalam regulasi sebelumnya yang mungkin ingin diperbaiki melalui undang-undang pelindungan ketenagakerjaan ini, Bu?
12: Ya kan sebenarnya kalau ya putusan MPA itu banyak ya. Kira ada menyangkut beberapa hal terkait alidaya, terkait dengan pengupahan gitu ya, ataupun juga pesangon dan bagaimana juga hubungan industrial ya, terkait dengan PHK dan lain sebagainya ya. Kita coba memperbaikilah ya dari amanat putusannya. Putusan MK tersebut ya di dalam formula hukum yang baru gitu.
1: Ada 23 bab dan juga 313 pasal, betul ya Ibu ya?
12: Iya betul-betul.
1: Cakupannya cukup luas sekali, ada dari hubungan kerja, tenaga kerja asing, bahkan pengupahan. Nah, dari sekian banyak substansi ini, isu apa sih yang paling banyak mendapat perhatian mungkin ya dalam pembahasan di DPR?
12: Ya semua isu saya kira sangat sangat punya kepentingannya masing-masing gitu ya, baik dari sisi pekerja maupun juga dari sisi pemberi kerja gitu ya, karena memang itu kan nggak bisa dilepaskan ya hubungannya dalam pilar-pilar ketenagakerjaan ini. Jadi memang ya pengupahan ya bagaimana hubungan industrial
1: saling
12: yang
1: berkaitan, ya?
12: Kita coba baik ya itu banyaklah cukup mendapatkan perhatian buat kami.
1: Baik, kalau dari sisi pekerja, Bu, apa sih hak atau perlindungan yang nantinya mungkin paling terasa nih berbeda setelah undang-undang ini berlaku?
12: Ya ada beberapa saya kira ya sebagian memang kita mencoba untuk mengembalikan gitu ya, mengembalikan hak-hak pekerja seperti di dalam regulasi yang sebelumnya ya, di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, tapi di luar itu ada beberapa yang memang novelty kebaruannya ya terkait dengan dana jaminan pesangon gitu ya, dana cadangan pesangon ya, yang ingin kita rumuskan ya, memang kita melihat kondisi realita di masyarakat hari ini kan ada beberapa kasus-kasus di mana yang kami juga sering sekali menerima ya aduan dari masyarakat adanya pemutusan hubungan kerja yang tidak disertai dengan pemberian hak-hak kepada para pekerjanya gitu ya, terkait pesangon dan lain sebagainya. Ini yang kita coba rumuskan di dalam undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru gitu.
1: Tapi kan posisinya juga membingungkan, antara bagaimana di satu sisi memberikan pengupahan tapi tetap memberikan perlindungan juga ibu kepada pekerja, dan juga keberlangsungan usaha nanti akan seperti apa untuk mengawal ini.
12: Iya, saya kira kan ini nanti tentunya kita untuk bisa memastikan ya undang-undang ini berjalan kan, tentu ada amanat juga ya, apa namanya, peraturan-peraturan pelaksana, peraturan-peraturan pemerintah yang memang secara teknis yang nantinya mungkin akan lebih mengatur kembali ya, pelaksanaan daripada undang-undang ketenagakerjaan ini ya. Selain itu tentunya ya kita perlu ekosistem pengawasan lagi ya, yang lebih transparan ya, yang lebih baik lagi, termasuk juga penegakan hukum yang kuat, agar dirasakan lah ya pelaksanaan daripada undang-undang ketenagakerjaan, pelindungan ketenagakerjaan yang baru ini gitu.
1: Karena harapannya pasti berdampak ya langsung kepada
12: tenaga
1: kerja ataupun dari usaha. Nah, kita juga masuk ke isu yang cukup sensitif juga nih bagi pekerja, terkait dengan pengupahan tadi Bu, untuk perlindungan dan juga keberlangsungan usaha. Bagaimana untuk memastikan tadi ya agar

0: turunan yang akan dibuat oleh pemerintah gitu.
1: Kemarin ketika prosesnya berjalan, apakah melibatkan dari pihak-pihak perwakilan ketenaga kerjaan juga, Ibu?
0: Maksudnya pihak ya kalau di dalam dari awal tentu kita selalu melibatkan dalam artian ya mengundang ya baik dari sisi asosiasi serikat pekerja maupun juga organisasi pengusaha ya Apindo, Kadin, lalu juga ada kelompok-kelompok masyarakat juga yang secara inisiatifnya sendiri mengajukan permohonan untuk bisa kami terima ya untuk dalam menyampaikan aspirasinya itu kita lakukan sampai dalam proses-proses pembahasan pun kita terus menerima ya banyak sekali perwakilan asosiasi-asosiasi yang memang ingin menyampaikan masukan-masukan terhadap pembuatan rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini gitu. Jadi dan kita dengarkan tentunya ya kita coba ramu seperti apa masukan-masukannya kalau memang terkait dengan ya kondisi real bagaimana praktik ketenagakerjaan saat ini ya ini kita akomodir dan kita masukkan di dalam bentuk hukum ya di undang-undang yang baru gitu.
1: Jadi proses untuk menuju undang-undang ini juga termasuk buah aspirasi ya dari pihak-pihak yang diajak untuk bersuara juga ya tentang pelindungan ketenagakerjaan ini. Nah, Bu Putih, undang-undang ini kan juga mengatur tentang tenaga kerja asing ya. Bagaimana DPR memastikan bahwa keberadaan tenaga kerja asing ini tidak mengurangi kesempatan kerja dari Indonesia sendiri sekaligus untuk memenuhi kebutuhan industri, Bu, dalam keahlian-keahlian tertentu.
0: Iya betul. Jadi memang ada beberapa aturan-aturan terkait penggunaan tenaga kerja asing ya. Bagaimana itu harus ada prinsip alih teknologi ya. Artinya penggunaan tenaga kerja asing dibolehkan, tapi tetap mereka diberikan ruang untuk bisa adanya alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia ya, pendampingnya ya harus ada pendamping sehingga kita pastikan proses alih teknologinya berjalan ya, sehingga kalau memang secara kompetensinya nantinya sudah dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia ya, tidak diperlukan lagi tenaga kerja asing dan juga ada juga limitasi batasan waktu ya terhadap penggunaan tenaga kerja asing itu kita cantumkan di dalam klausul di formula di dalam undang-undang yang baru ini gitu.
1: Sehingga memperkuat lagi lapangan kerja untuk Indonesia
0: khususnya dan memang kan tidak diperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing bagi posisi-posisi tertentu yang memang sudah dimiliki ya artinya sudah ada kompetensinya oleh warga negara Indonesia itu tidak boleh lagi diisi oleh tenaga kerja asing gitu.
1: Sudah ada dalam aturan, Mbak. Nah, Bu Putih, dunia kerja sekarang kan bisa dikatakan cepat berubah ya. Ada pekerja yang berbasis platform digital, kemudian pola kerjanya lebih fleksibel, bahkan ada pekerjaan jarak jauh sekarang ya. Apakah undang-undang ini cukup adaptif, Bu, untuk perubahan dunia kerja saat ini?
0: Iya, kita coba rumuskan ya. Karena memang kan ini kan bentuk-bentuk hubungan kerja baru ya. Tapi kita juga mencoba juga bagaimana mengakomodir mereka ya di dalam undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini ya, karena sebagian aspirasi yang kami terima dengan bentuk-bentuk hubungan kerja yang baru ini mereka merasa bukan pekerja ya itu banyak ya yang menyampaikan hal tersebut, tapi juga ya ada yang tetap merasa ini adalah karena memang ada pekerjaannya walaupun hubungan kerjanya berbeda ya. Tetap ingin ada perlindungan yang pasti ya, terutama adalah terkait dengan penghasilannya, terkait dengan bagaimana jaminan sosialnya, termasuk risiko-risiko di dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaannya itu kita akomodir di dalam undang-undang yang baru ini ya, tanpa menghilangkan bagaimana fleksibilitas dari sifat pekerjaannya ya, termasuk juga ya bentuk pekerjaannya penggunaan di dalam platform digital tersebut gitu.

0: Memang secara general ya kami cantumkan ya di dalam undang-undang yang baru ini, hanya nanti secara like spesialis ya mungkin diperlukan apa ya aturan yang lain lah yang lebih bisa mengatur secara spesifik ya dari jenis-jenis pekerjaan-pekerjaan apa yang baru ini ya, baik yang menggunakan platform digital maupun juga yang apa tadi yang jarak jauh gitu ya dan lain sebagainya gitu.
1: Kalau kita bicara sanksi nih sekarang Bu, bagi apa pelaksana kerja ataupun dunia usaha yang tidak menjalankan undang-undang ini akan seperti apa nantinya? Karena kan kalau kita temui banyak sekali ya mungkin temuan-temuan dari pemerintah masih ada perusahaan yang menahan ijazah misalnya seperti itu. Kemudian hak-hak cuti perempuan ini juga diperhatikan ya Bu ya. Bagaimana ke depannya?
0: Ya, sanksi kita coba buat spesifik sekali ya kemarin ya dengan beberapa hal ya, termasuk kalau ada perusahaan yang menahan ijazah itu kita kenakan sanksinya. Kita cantumkan secara spesifik sanksi-sanksinya ya. Jadi memang kita lebih perkuat dan kita lebih pertegas ya sanksi-sanksi tersebut, dari sanksi yang sifatnya administratif sampai sanksi yang sifatnya pidana bagi pemberi kerja yang memang melanggar ya norma-norma di dalam pelindungan ketenaga kerjaan gitu.
1: Oke. Yang tidak kalah penting adalah terkait PHK juga nih Bu Putih ya. Bagaimana pemerintah mengawasi juga tentang kompensasi PHK, kemudian pengupahan tadi juga sudah dibahas, dan juga hal-hal lainnya, termasuk pekerja rentan nih Bu, untuk perlindungan pekerja perempuan, anak penyandang disabilitas, bahkan pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, ini bagaimana?
0: Ya, kita memahami memang kelemahan kondisi hari ini kan, karena memang implementasi dari regulasi yang lemah itu salah satunya disebabkan karena memang pengawasan juga yang lemah ya gitu ya, sehingga penegakan hukum juga menjadi tidak berjalan. Nah, ini yang kita coba perkuat ya, sistem pengawasan ketenaga kerjaan di dalam undang-undang ini itu langsung di bawah pemerintah pusat, juga melibatkan juga ya pilar-pilar dalam ketenaga kerjaan itu sendiri, nggak hanya pemerintah saja ya, tapi juga bagaimana perwakilan dari organisasi pekerja, termasuk perwakilan juga organisasi pengusaha ya, untuk turut serta di dalam pelaksanaan pengawasan ketenaga kerjaan ya, dengan pembentukan komite pengawasan nantinya gitu.
1: Apakah sanksinya nanti hanya administratif saja Ibu, apa atau mungkin nanti bisa juga masuk ke ranah pidana?
0: Disesuaikan tentunya dengan jenis-jenis pelanggarannya ya. Ada yang memang ya pelanggaran yang kita atur sanksi administratif, tapi beberapa juga kita buat pelanggaran hukuman pidananya gitu.
1: Misalnya apa Bu kalau untuk ke pidana?
0: Ya misalnya kalau memang di dalam persisian hubungan industrial terbukti hasil amar putusan dari pengadilan hubungan industrialnya tidak memperbolehkan adanya PHK, pengusaha wajib memperkerjakan kembali si pekerjaannya. Nah, kalau ini tidak dijalankan ya, ini sanksinya adalah pidana gitu.
1: Oke, sudah mengikat dalam undang-undang ya Bu Putih. Oke. Nah, setelah seluruh proses pembahasan dan akhirnya menjadi undang-undang disahkan, apa mungkin pesannya kepada para pekerja Indonesia yang selama ini menantikan pastinya ya kepastian mengenai hak-hak mereka, sekaligus kepada para pengusaha juga Ibu yang akan menjalankan aturan baru ini. Silakan.
0: Kami berharap ya seluruh ekosistem ketenaga kerjaan ini bisa turut ya mengawal implementasi dari undang-undang pelindungan ketenaga kerjaan ini ke depan ya. Tentukan ini tidak hanya sampai di atas kertas dalam bentuk undang-undang, tapi kita harus memastikan bahwa setiap formula hukum yang memang sudah dibentuk di dalam undang-undang pelindungan ketenagakerjaan yang baru ini bisa dilaksanakan gitu ya. Ya termasuk juga bagaimana mengawal terus aturan teknisnya ya, peraturan turunan yang memang diamanatkan dan implementasinya di dalam dunia ketenagakerjaan kita gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Putih atas waktunya dan semoga ini bisa menjadi apa ya, memperkuat perlindungan hak pekerja kita sekaligus menciptakan hubungan industri yang lebih sehat dan adil. Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Putih Sari.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan tentu menjadi momentum penting ya, karena untuk pertama kalinya pengaturan ketenagakerjaan ditempatkan dalam satu undang-undang tersendiri dengan cakupan yang cukup luas. Tapi lahirnya sebuah undang-undang juga membawa pertanyaan berikutnya, apakah norma-norma yang sudah disusun di dalamnya benar-benar mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan yang selama ini terjadi di lapangan? Mulai dari kepastian hubungan kerja, kemudian pengupahan, pemutusan hubungan kerja hingga perlindungan bagi pekerja dalam berbagai bentuk hubungan kerja. Tapi di sisi lain, keberhasilan undang-undang ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa lengkap pasal-pasalnya, tapi juga bagaimana aturan tersebut dipahami dan juga dijalankan. Oleh karena itu penting ya untuk melihat undang-undang baru ini dari dua perspektif, bagaimana antara kekuatan dan juga kepastian hukumnya, juga aturan ini dibaca dari sudut pandang pekerja yang nantinya menjadi salah satu pihak yang paling terdampak oleh implementasinya. Dan kami sudah tersambung bersama dengan dua narasumber. Pertama ada Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Dr. Arfai SHMH, dan juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Aspirasi, Ibu Mirah Sumira.
2: Wawancara Pro 3.
1: Saya sapa dulu Pak Arfai. Salam sehat hari ini Pak Arfai.
3: Alhamdulillah.
1: Bu Mirah, salam sehat Ibu.
4: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Mirah, kita ke Pak Arfai dulu ya. Mohon tidak ditutup, kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber. Pak Arfai, kita mulai dari yang mendasar dulu ya. Setelah RU Perlindungan Ketenagakerjaan ini resmi disahkan menjadi undang-undang, bagaimana Bapak melihat posisi undang-undang baru ini dalam sistem ketenagakerjaan kita?
3: Ya, terima kasih ya. Kalau menurut saya, ini undang-undang ini lahir tidak hanya dengan bahan mentah ya. Berarti undang-undang ini lahir setidaknya kan ada tiga bahan yang menjadi substansi yang mestinya masuk ya di dalam aturan ini. Yang pertama tentunya putusan Mahkamah Konstitusi 168. Kemudian adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu. Yang terakhir juga Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang lama. Yang 2003 itu. Di luar semua-semua yang sudah diberikan masukan sama teman-teman tenaga kerja ya, buruh seluruh Indonesia. Maka kalau beranjak pada bahan-bahan itu, seyogianya ya, undang-undang ini adalah substansinya menjadi baik ya, diterima oleh seluruh penggiatnya maupun objek ya yang terkait dengan undang-undang ini, mulai buruh, pemerintah gitu kan, perusahaan. Nah, seharusnya itu, dan juga sesuai dengan nilai-nilai dasar di negara kita, bagaimana pengaturan tenaga kerja yang mesti ada tanggung jawab dari negara.
1: Okay.
3: Nah, sehingga ya, sehingga kalau berdasarkan itu, kalau kita baca ya, sekilas aturan ini di dalam undang-undang ini, saya kira setidaknya itu aspirasi maupun perbaikan dari bahan-bahan yang ada menjadi lebih baik itu cukup setidaknya untuk di dalam aturan formil yang saat ini.
1: Oke, artinya dengan adanya undang-undang ini otomatis membuat kepastian hukum lagi ya, lebih diperkuat lagi, seperti itu untuk ya, pelindungan pekerja.
3: Iya, ada aspek kepastian hukum mulai muncul, aspek keadilan mulai kelihatan. Nah, tinggal aspek manfaat nanti kita lihat bagaimana eksekusinya.
1: Baik. Kalau dari Bu Mirah, bagaimana nih perwakilan dari Serikat Pekerja menyambut lahirnya undang-undang ini, Bu?
4: Baik, terima kasih Mbak Safira. Yang pertama, kami dari Serikat Pekerja Serikat Buruh dan Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau aspirasi yang tergabung dalam Koalisi Besar Buruh Perjuangan Indonesia menyampaikan rasa syukur. Ya, terima kasih, alhamdulillah yang luar biasa tadi disampaikan sebelumnya oleh profesor bahwa ini adalah penantian yang sangat panjang gitu ya, dan bukan barang instan, bukan simsalabim. Jadi artinya memang sejak putusan Mahkamah Konstitusi di karena ada GR itu, maka kami terus melakukan lobby-lobby, melakukan memberikan konsep-konsep gitu ya kepada para pemangku yang terkait, baik itu di DPR dan juga Kadin dan juga Apindo, serta dari pemerintah juga dalam hal Kementerian Tenaga Kerja. Yang paling terpenting adalah ini dilepaskan dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bahwa kita sama-sama tahu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu isinya adalah rangkuman atau gabungan daripada undang-undang yang lain yang klaster tenaga kerja ada di dalamnya. Nah, ini dikeluarkan menjadi undang-undang tersendiri, namanya pun berubah menjadi Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Nah, beberapa poin-poin yang kami usulkan melalui Koalisi Besar Buruh Perjuangan Indonesia itu alhamdulillah hampir kurang lebih 90% diakomodir. Ada, alhamdulillah banget-banget dah. Meskipun kami belum menerima salinan, tapi kan kita ada general agreement, kepercayaan, keyakinan bahwa disampaikan oleh para pimpinan DPR gitu ya. Artinya mereka mempertaruhkan jabatan mereka, mempertaruhkan ininya mereka gitu ya, kewibawaan mereka untuk menyampaikan kepada kami bahwa sudah diakomodir. Dan itu juga kemarin saya juga ikut dalam pengesahan di rapat paripurna itu di balkon. Saya mendengarkan dengan secara jelas bahwa Ketua DPR RI Mbak Puan menyampaikan poin-poin ya secara garis besar, dan juga ada Menteri Ketenagakerjaan Pak Yasir Lee menyampaikan secara garis besar bahwa ada beberapa poin yang alhamdulillah yang kami usulkan itu dapat gitu ya, diakomodir gitu. Kalaupun ada bahwa ada beberapa yang belum terakomodir itu wajar ya, kan namanya juga ini buatan manusia, tidak ada yang sempurna gitu ya. Dan kalaupun ada yang keberatan, sudah ada mekanisme, baik itu misalnya ada pekerja buruh yang lain atau juga pihak pelaku usaha ya, pengusaha keberatan, silakan itu melakukan mekanisme yang sudah disediakan yaitu Mahkamah Konstitusi. Namun yang paling penting adalah ini sudah dikeluarkan, undang-undang ini menjadi undang-undang tersendiri terkait dengan perlindungan ketenagakerjaan. Yang kedua gitu ya, yang kedua, usulan-usulan kami terkait dengan outsourcing, kemudian kontrak, kemudian juga tenaga kerja asing, kemudian ini ada komite pengawas yang selama ini kita sama-sama tahu, bukan rahasia umum lagi bahwa fungsi dan tugas pengawas itu ya minim gitu ya, belum maksimal. Dan itu mengakibatkan persoalan-persoalan pekerja buruh Indonesia itu tidak tertangani secara baik gitu. Nah, dan alhamdulillah ada komite pengawas nanti. Mekanismenya nanti diatur dalam peraturan menteri sendiri, dan itu diangkat oleh presiden. Nah, siapa-siapa aja silakan saja itu ya. Tetapi kami berharap itu orang-orang yang punya memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan. Lalu yang kedua, ada dana cadangan pesangon ini yang keren. Bahwa kita kemarin argumentasi kita ada salah satunya contoh menyampaikan kasus Sritek. Nah, Sritek ini kan pesangon kawan-kawan pekerjanya belum dibayar nih gitu ya. Nah, ini salah satu aja, banyak sekali ribuan perusahaan yang mengalami seperti Sritek, di mana perusahaan tutup, pekerjanya nggak dikasih pesangon. Nah, kami minta ada cadangan pesangon, dan alhamdulillah diakomodir. Ini nanti kemungkinan, ini masih proses, kemungkinan itu disimpan di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ada lagi yaitu negara mengalokasikan melalui APBN untuk pelatihan para pekerja buruh. dan bukan hanya pelatihan tapi pendidikan beasiswa. Yeah. Ini juga keren banget kalau menurut saya gitu ya. Mm-hmm. Jadi memang ini kan terobosan-terobosan yang belum pernah ada sebelumnya di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ataupun di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
1: Yeah.
4: Dan ada jalan tengah di mana Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sebelumnya itu ada kontrak misalnya 5 tahun berturut-turut lalu bisa diangkat lagi. Mm-hmm. Tetapi di sini hanya kontrak 2 tahun lalu bisa diperpanjang 1 tahun. Hanya 4, tapi harus menjadi karyawan tetap. Ini keren. Jadi ada kepastian gitu. Nah, untuk outsourcing ini hanya untuk labor supply alias pekerjaan pengurangan saja. Sedangkan tenaga kerjanya nggak boleh di-outsourcing kan, gitu. Jadi ketika pekerjaan boleh di-outsourcing, tetapi tenaga kerjanya tidak boleh di-outsourcing kan, alias artinya tenaga kerjanya harus menjadi karyawan tetap di perusahaan itu, gitu. Ini yang luar biasa menjadi sebuah kemajuan. Ada banyak pasal yang saya lupa gitu ya.
1: Total ada 313 pasal di sana ya, fokus sekali.
4: Yes, betul. Baik. Intinya ini semua ada kemajuan, tidak ada kemunduran. Intinya ada kemajuan. Baik. Luar biasa, gitu Mbak.
1: Tentu menjadi luar biasa. 90% ya terakomodir dalam undang-undang ini.
4: 90% terakomodir.
1: Baik, Pak Arfai, dengan banyaknya fokus tadi ya dari pengupahan, kemudian dari outsourcing, karyawan tetap. Bagaimana untuk mengawal agar undang-undang ini implementasinya bisa diterapkan di lapangan? Ada tidak konsekuensi hukum kalau misalnya putusan MK ini, maksud kami undang-undang ini ya, nantinya dilanggar dari sisi perusahaan?
3: Ya, jadi ada 3 aspek ya, yang setidaknya mesti dikawal setelah undang-undang ini lahir ya. Yang pertama, tentunya undang-undang ini kan perlu peraturan pelaksana. Nah, peraturan pelaksana ini kan kalau secara tata urutan undang-undang ya, yang wajib itu kan langsung ada PP. Nah, peraturan pemerintahnya. Nah, halo?
1: Ya, silakan Pak Arfai.
3: Ya, peraturan pemerintahnya. Nah, kemudian di dalam undang-undang ini kan juga banyak delegasi peraturan undang-undang lain gitu kan. Termasuk nanti pengaturan peraturan minta juga akan mendelegasikan ke peraturan undang-undang yang lainnya. Nah, oleh karena itu perlu dikawal sekali substansi yang mesti diisi dalam peraturan-peraturan tindak lanjut ya dari peraturan undang-undang ini, jangan sampai melenceng gitu loh, tidak sesuai apa undang-undang. Oleh karena itu ya, teman-teman buruh ini masih ada PR juga ngawal ini gitu kan. Tidak bisa di undang-undang itu jadi langsung gitu kan. Langsung oke semua, maksud tadi 90% masuk itu ya, jangan sampai peraturan pelaksananya nanti itu nggak sesuai marwah yang ada dalam undang-undang ini. Kemudian yang kedua, tentunya secara konsekuensi ya, secara hukum ketika ada peraturan itu tidak sesuai dengan undang-undang peraturan pelaksana, tentu kan punya aspek dia tidak bisa berlaku lex superior di luar dan interior kan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang paling terpenting ini, karena di dalam aturan-aturan ini kan ada melibatkan negara hadir di situ. Nah, ini termasuk tadi pengawas, termasuk menyediakan anggaran. Ini pertarungan besar soal menyediakan anggaran misalnya. Harus ada setting anggaran di situ. Itu kan muncul dari APBN, terobosan baru itu. Nah, ini kan politik anggaran, nanti juga akan melihat komitmen pemerintah itu gimana. Nah, jangan sampai hanya formil ada di undang-undang, ternyata nggak ada eksekusinya. Karena kan kita punya pengalaman tuh, misalnya soal pendidikan saja misalnya, berapa persen sudah tercantum di undang-undang dasar. Tapi nggak pernah terkabar gitu loh. Nah, sementara ini juga memunculkan gitu loh. Nah, berat sekali ya, masih ada beban teman-teman buruh ini. Gimana ini di politik anggaran mesti masuk. Nah, oleh karena itu menurut saya ya, yang paling terpenting pada saat undang-undang ini jadi adalah eksekusinya. Nah, pelaksanaannya itu, pemerintah itu artinya betul-betul melakukan eksekusi, melakukan penerapan undang-undang ini secara benar. Ya, secara marwahnya, supaya undang-undang ini jangan hanya berada dalam tataran tertulis di buku saja gitu, di buku saja, formil saja. Sementara eksekusinya teman-teman buruh harus lagi berjuang. Nah, kalau ini kan negara nggak hadir, hanya hadir bikin undang-undang saja.
1: Oke, okay, karena ada dua kepentingan ya yang harus berjalan bersama, dari sisi pelindungan pekerja, tapi juga keberlangsungan usaha, Pak Arfa'i ya.
3: Iya, terlalu terkait. Saya ambil contoh lah misalnya, dalam undang-undang baru ini, itu kan penentuan upah, itu kan ada dua penilaian.
1: Iya. Yeah.
3: Selain kelayakan hidup ya personal, juga ada terkait dengan perkembangan investasi ekonomi yang mempengaruhi untuk hidup. Nah bayangkan misalnya pemerintah itu tidak mengoptimalkan menjaga stabilitas ekonomi, kasihnya investasi nggak masuk dan lain-lain gitu. Nah kalau ini kan jadi pertarungan nanti soal pengupahan itu.
1: Yeah.
3: Nah, tanggung jawab pemerintah bukan sekedar bikin regulasi, tapi juga bertanggung jawab bagaimana menjaga stabilitas ekonomi, memasukkan investasi yang lebih bagus, sehingga siklus di dalam orang menjalankan kehidupan berbasis pengupahan tadi itu optimal, sesuai gitu loh. Nah, kalau ini tidak dipertanggungjawabkan atau pemerintah nggak hadir yang demikian, maka yang terjadi adalah ya sama aja dengan lalu, teman-teman buruh akan sibuk lagi berjuang gitu.
1: Baik. Nah, baik. Iya. Ya, Bu Mira mungkin ada tanggapan ya terkait dengan pengupahan. Ini tentu menjadi salah satu isu yang paling konkret juga untuk dibahas. Bagaimana untuk melihat pengaturan pengupahan ini yang baru disahkan dalam undang-undang?
4: Ya, memang pengupahan itu ada rumus baru juga. Yaitu, kalau tidak salah nih ya, bahwa memang ada koefisien nilai indeks tertentu itu yang biasanya 0,1 sampai 0,3 itu jadi naik angka indeks tertentunya. Nah, fungsi Dewan Pengupahan yang kemarin baik itu di kota, kabupaten maupun provinsi dan nasional tidak quote and quote tidak difungsikan. Sekarang itu difungsikan dalam rangka untuk mencari angka titik temu, angka kompromi. Yaitu sekarang bukan lagi 0,1 sampai 0,3 tapi menjadi 1 kalau nggak salah deh, 1 sampai berapa gitu.
1: Nah, ada formula baru intinya ya.
4: Iya, yang formula baru. Jadi memang nah, angka itu memang sengaja dibuat seperti itu supaya untuk tadi Dewan Pengupahan itu duduk bersama gitu ya, dan menjalankan fungsinya sehingga kemudian nanti memunculkan angka yang dihasilkan adalah angka kompromi dari ketiga pihak yaitu pemerintah, pengusaha dan juga serikat pekerja. Saya setuju ya sama Pak Profesor bahwa tadi bahwa sekarang ini adalah bagaimana pengawalan implementasi gitu ya. Nah makanya ini semua pihak, semua elemen yang terkait itu mohon bantuannya untuk tiap sama-sama juga mengawal ini gitu ya, bukan hanya kalau konsekat pekerja sikat buru. Saya nggak tahu pelaku usaha apakah langsung GR ke spol, saya infonya divisinya gitu.
1: Yeah.
4: Jadi belum ada draft ini apa namanya itu undang-undang udah GR aja. Jadi saya kira ini juga nggak masalah, nggak masalah. Saya kira nggak apa-apa, itu bagian daripada demokrasi gitu ya. Nah tetapi perlu tadi bagaimana pengawalan implementasi yang tadi disampaikan oleh Profesor bahwa ini perlu ada, apalagi tadi anggaran terkait dengan anggaran ya dan sudah alokasikan. Tetapi kalau itu dasar perintah undang-undang, maka siapapun itu termasuk negara atau pemerintah ya harus wajib menjalankan kan gitu ya. Dan ada pastinya ada konsekuensi logis lah ya, secara mental gitu bagi pemerintah atau siapapun yang tidak menjalankan gitu. Makanya tadi komite pengawas itu penting sekali Prof gitu ya, bahwa ini akan dibuat atau dibikin gitu ya, diimplementasikan sesuai dengan apa yang menjadi amanat undang-undang. Demikian, Pak.
1: Baik. Nah, bagaimana juga dengan pekerja yang berada di sektor informal nih, Bu Mira, kan tidak memiliki hubungan kerja formal, sejauh mana untuk bisa merasakan juga manfaat dari undang-undang ini?
4: Iya, iya. Yang pertama, di Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan ini yang kami usulkan bahwa pekerja informal itu satu, dia harus mendapatkan upah yang layak dan mendapatkan jaminan sosial gitu ya. Artinya semua hak-haknya mereka itu terlindungi dengan baik gitu. Nah, terkait dengan upah tentu harus ada, memang dibedakan. Dia ada ruang negosiasi dengan si pelaku usaha, tidak mesti mendapatkan UMP yang informal ya, segera sebuah informal. Nah, bagaimana, ada juga yang menarik, pekerja platform digital atau pekerja ojek online lah ya, yang salah satu contohnya platform digital. Jadi kalau platform digital kan bukan hanya melulu ojek online gitu. Nah, ini juga menarik. Kalau dari kawan-kawan DPR itu akan membuat ini tersendiri, undang-undang tersendiri. Dan memang kalau kita paksakan, misalnya untuk kawan-kawan yang taruhlah ojek online menjadi pekerja, mereka harus juga bisa memilih. Kalau selama ini kawan-kawan ojek online itu punya akun lebih daripada satu, ada yang 5, ada yang 6 akun ya, artinya ada 6 aplikator atau 6 perusahaan yang dia pegang.
1: Yeah.
4: Kalau sudah dimasukkan ke dalam kondisi pekerja, maka mereka tidak bisa dong memiliki akun sebanyak itu, harus memiliki satu, dan mereka juga harus punya pengaturan jam kerja, harus ikut dengan jam kerja yang sudah diatur di dalam peta kerjaan. Nah, ternyata yang kita punya data 2/3 atau lebih besar ya, sebagian besar kurang lebih hampir 80% pekerja ojek online itu menolak dengan mereka dimasukkan sebagai kategori pekerja. 20% ya, mereka setuju atau pengen dikategorikan masuk ke dalam kelompok pekerja. Artinya lebih banyak mayoritas yang tidak mau dimasukkan ke dalam kelompok pekerja.
1: Oke. Ibu Mira di mute, mungkin bisa di unmute dulu ya, suaranya tidak terdengar. Halo Bu Mira.
4: Oke Mbak, halo Mbak.
1: Oke. Ya silakan dilanjutkan.
4: Diulangi lagi ya. Jadi memang gini, jadi tidak semua pekerja ojek online itu setuju terhadap kategori mereka usulkan mau masuknya pekerja.
1: Ya.
4: Hanya 80% yang menolak untuk dikategorikan sebagai pekerja, 20% itu setuju dikategorikan sebagai pekerja. Kenapa? Kalau mereka betul-betul dimasukkan kategori pekerja, maka mereka harus patuh terhadap peraturan pelindungan undang-undang ini, yaitu jam kerjanya 8 jam, lalu kemudian mereka juga harus tidak boleh memiliki akun lebih daripada satu, gitu ya. Sekarang kan kita, mereka punya akun lebih daripada satu, artinya nggak boleh kalau di sisi sebagai pekerja. Tetapi yang kita lindungi adalah mereka harus memiliki jaminan sosial, terlindungi secara jaminan sosial baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Lalu upahnya pun harus layak, gitu loh, jangan sampai mereka menjadi sapi perahan. Itu yang kami lindungi dari sisi ketiganya, kecelakaan kesehatan kerjanya mereka juga terlindungi. Nah itu yang kami soroti. Jadi termasuk yang tadi sampaikan Mbak Sabira adalah pekerja-pekerja informal.
1: Yeah.
4: Mereka harus clear betul mendapatkan jaminan sosial secara baik dan terpenuhi mendapatkan, dan juga upahnya juga secara layak.
1: Baik, Pak Arfai, mungkin ada tanggapan terkait dengan hal ini?
3: Ya, menurut saya ada dua aspek yang paling penting. Yang pertama,
1: Pak Arfai, mohon izin sebelumnya boleh didekatkan lagi ke sumber suara karena suaranya kami dengar agak jauh, Pak.
3: Halo, sudah dengar?
1: Masih jauh, Pak, kami dengar.
3: Oke.
1: Okay. Ya, masih jauh, Pak, mohon didekatkan lagi ke sumber suara.
3: Halo?
1: Oke, okay, sudah lebih baik, silakan.
3: Dengar ya?
1: Ya, baik.
3: Ya, jadi kalau menurut saya dua aspek ya. Pertama, esensi dari lahirnya undang-undang di sini kan yang baru ini, ada kata kuncinya kan perlindungan.
1: Iya.
3: Nah, kalau namanya esensi perlindungan, berarti hadirnya negara di dalam rangka melindungi tenaga kerja itu baik formal maupun informal ya. Dua-duanya, formal maupun informal. Nah, oleh karena itu, maka tadi seperti yang disampaikan Bu Mira, memang aspek-aspek yang bisa, khususnya tenaga yang seperti Gojek online dan lain ataupun informal lain, yang bisa dilakukan itu, satu adalah mesti dalam hukum itu mesti ada kepastian hukumnya. Nah, sehingga tidak bisa orang yang banyak akun misalnya tidak pada satu konteks. Kenapa? Ketika itu diatur di dalam suatu norma, maka keterikatan pekerja itu pada norma itu penting.
1: Okay.
3: Nah, disitulah konsep perlindungannya. Nah, saya kira ya di dalam undang-undang yang sekarang juga kan pekerja informal itu juga sudah disinggung, sudah diatur ya.
1: Yeah.
3: Termasuk yang dijelaskan Bu Mira, disitulah wujud saya kira wujud hadirnya negara bagaimana melindungi itu tidak hanya pekerja yang formal tetapi juga pekerja yang informal. Nah, hanya informal itu kan segmen-segmen tertentu. Nah, kita perlu ingat bahwa suatu aturan hukum itu kan hadir untuk menyelesaikan masalah, dan masalah itu memang orang mau diselesaikan gitu. Nah, seperti yang disampaikan Bu Mira tadi, masih ada kelompok pekerja yang tidak mau dia misalnya merubah akunnya atau terikat pada aturan misalnya. Nah itu otomatis kan belum belum bisa karena kan tidak responsif begitu. Kalau undang-undang yang itu karena harusnya undang-undang lahir atau norma itu lahir kan karena responsif yang masyarakat itu mau diselesaikan masalahnya gitu.
1: Baik.
3: Nah saya kira gitu.
1: Baik, Bu Mira, terakhir mungkin pesannya untuk rekan-rekan pekerja juga di seluruh Indonesia dengan lahirnya undang-undang ini untuk sama-sama mengawal juga ya sehingga akan berdampak terhadap kesejahteraan.
4: Baik, yang pertama untuk seluruh para pekerja buruh Indonesia dan juga pelaku usaha atau pengusaha, bahwa kemarin tanggal 6 Oktober 2026 kita sudah memiliki undang-undang yang secara khusus bagi para pekerja dan juga pelaku usaha di sana diatur, yang namanya Undang-Undang Pelindungan Tenaga Kerja. Semuanya diatur di sana. Nah, untuk salinannya tunggu saja melalui mekanisme prosedur negara. Nah, yang kedua, yuk sama-sama baik itu serikat pekerja, serikat buruh dan juga pelaku usaha atau pengusaha untuk sama-sama mengawal implementasi yang disampaikan oleh Profesor Afai tadi bahwa ini harus dikawal bagaimana implementasinya. Yang ketiga, kawan-kawan, kalau memang bagi para kawan-kawan pekerja buruh, jika ada persoalan atau pelanggaran, maka sudah ada mekanismenya. Dan di sana juga saya lupa tadi menyampaikan bahwa ada sanksi pidana, sanksi pidana dan ada desk kerjaan Polri di sana.
1: Betul.
4: Ini keren banget. Jadi artinya apabila ada perusahaan yang melakukan pelanggaran dan sebagainya, kalau karyawan atau pegawai melanggar, sudah ada mekanisme pasti itu dicat ya ujung-ujungnya. Tapi kalau bagi pelaku usaha yang melanggar, maka
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Medan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman mengatakan, salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombi.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi dari Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit meningkatkan pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentral menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai panglima tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
3: Beliau sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa. Dia komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
1: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Pro 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Yuliana. Saya ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Nusa Tenggara Barat. Saya sangat mengapresiasi program presiden kita, yaitu makan bergizi gratis, di mana makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan. Dari segi siswanya, dari segi suppliernya, dari segi tenaga kerjanya. Jadi ini semua ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dari sekian ribu rakyat Indonesia yang tidak punya pekerjaan. Kemudian para supplier, petani-petani, nelayan yang mempunyai produk bisa menjual ke dapur makan bergizi gratis. Kemudian siswa, para siswa yang jarang masuk sekolah juga sekarang dengan adanya makan bergizi gratis mereka semangat untuk datang ke sekolah. Jadi lanjutkan program ini sampai kapanpun, siapapun presidennya, MBG tetap berjalan, oke?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahirun Nisa dari SMKN 2 Puripar. Saya merasakan banyak manfaat program MBG. Kami di sekolah bisa fokus belajar dengan perut kenyang. Menunya enak bergizi. Saya berharap program MBG ini bisa terus berjalan dan semakin banyak siswa yang merasakan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
4: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin intan biar bisa malam mingguan.
3: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, kami lanjutkan bagaimana PR Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026-2031, dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan pakar komunikasi dari Yogyakarta, Pak Puji Rianto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Puji, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Sehat ya, Pak Puji ya?
2: Selamat. Alhamdulillah.
1: Pak Puji, ini Komisi 7 ya, telah menetapkan 5 calon atau 5 dewas LPPR RI terpilih ini, Pak Puji. Kalau ya, bicara RRI, lembaga penyiaran publik ini, apa sih tantangannya? Dia sebagai lembaga penyiaran publik atau milik negara, tetapi juga tetap harus kritis di dalamnya.
2: Ya, tantangan pertama tentu pada perubahan kebiasaan bermedia masyarakat ya, Mas Lukman.
1: Iya.
2: Ini saya kira tantangan yang paling besar itu ya. Artinya bahwa bagaimana RRI itu tetap punya pendengar, itu menjadi sangat penting di era digital sekarang itu. Nah, ini kan kita harus berhadapan dengan begitu banyak pesaing ya. Artinya orang untuk mencari hiburan, sumber informasi itu berlimpah. RRI harus berinovasi terus-menerus, baik dalam hal teknologi maupun konten. Nah, itu tantangan yang pertama. Nah, tantangan yang kedua tentu bagaimana RRI itu menjadi lembaga penyiaran yang kredibel, yang punya reputasi yang bagus, yang mempunyai keluaran informasi dan hiburan yang berkualitas tinggi itu. Di tengah kepungan konten-konten media sosial yang luar biasa punya kecepatan, hiburan, dan seterusnya itu. Nah, persoalannya adalah pada satu sisi RRI juga menghadapi tekanan di dalam dirinya ya. Artinya begini, bagaimana RRI tetap menjadi satu lembaga yang kredibel, yang dapat dipercaya, itu kan tentu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah kualitas informasi itu sendiri. Bahwa informasi yang disiarkan oleh RRI itu betul-betul informasi yang bisa diandalkan, akurat, objektif, ya, dan kemudian juga orang bisa mendapatkan sesuatu di RRI itu untuk kebutuhan hidupnya. Nah, di sisi yang lain, kita juga tentu mengetahui institusi media ini kan rentan ya, mendapatkan tekanan dari begitu banyak kekuatan di luar dirinya. Nah, bagaimana RRI menjaga otonomi relatif ini sangat penting untuk menempatkan dirinya, terutama di mata publik, bahwa RRI tetap lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya. Yang selalu menjaga, kalau dalam perintah undang-undang, independensi dan netralitasnya. Ini penting karena di dalam era media sosial kita akan menemukan informasi-informasi yang cenderung sesuai dengan keyakinan para penggunanya, sehingga mereka akan terjebak pada apa yang disebut para ahli media sebagai echo chamber. Nah, apakah RRI mampu menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya tanpa dia harus berpihak pada kekuatan-kekuatan besar di luar dirinya? Sehingga misi dari lembaga penyiaran publik adalah ya bagaimana dia menjadi pelayan publik di bidang informasi dan. Nah, tantangan yang ini tidak gampang ya kalau kita amati
1: yeah.
2: Apa namanya dalam konteks RRI, dan sebetulnya bukan hanya kok dalam konteks RRI, tetapi dalam konteks semua lembaga media mainstream itu tidak gampang, karena dia akan selalu menghadapi tekanan di luar dirinya. Kalau lembaga penyiaran swasta, dia akan mendapatkan tekanan politik maupun ekonomi. Nah, RRI juga saya kira akan terus-menerus juga akan mendapatkan tekanan semacam itu.
1: Yeah.
2: Nah, menjaga otonomi relatif sebagai lembaga penyiaran publik sehingga mampu menyediakan informasi yang akurat, independen, dan objektif itu. Nah, saya kira itu tantangan yang akan dihadapi oleh Dewan Pengawas dan juga seluruh jajaran RRI di masa-masa yang akan datang.
1: Okay.
2: Kira-kira itu menurut saya, Mas.
1: Iya, tapi seberapa penting, Pak, posisi Dewan Pengawas dalam menjaga RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen ini?
2: Pertama kan kalau kita lihat di undang-undang, tugas pengawas itu kan yang utama di dalam pemahaman saya ya.
1: Iya.
2: Dia yang membuat garis kebijakan,
1: okay,
2: kebijakan umum di bidang penyiaran untuk RRI. Mana dia membuat kebijakan itu? Nah, kebijakan ini kan yang kemudian akan dikerjakan oleh
1: direksi
2: gitu ya. Termasuk bagaimana dia menyiapkan renstra yang bagus, yang punya visi kepublikan yang kuat untuk 5-10 tahun yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia memilih direksi, jajak direktur utama dan jajaran direksi. Pilihan Dewan Pengawas itu menentukan gerak RRI yang akan datang. Kekeliruan di dalam memilih jajaran direksi ya akan berarti akan mendegradasi atau menurunkan kinerja atau performativitas RR di masa yang akan datang. Oleh karena itu, di dalam memilih direksi nanti, 5 anggota dewan ini harus berpihak pada 1, kecakapan para anggota direksi ini ya, untuk mengerjakan bidangnya masing-masing. Ini penting ini ya, terutama misalnya yang menjadi core business dari RRI adalah penyiaran.
1: Yeah.
2: Bagaimana dia mampu menemukan direksi yang cakap dan juga mampu menangkap dinamika perkembangan media yang akan datang yang mengarah pada konversen dan multiplatform. Nah, RRI saya kira sudah berada pada situasi ini. Nah, yang lebih penting nanti direksinya adalah bagaimana menjaga ini dan kemudian meningkatkannya. Nah, yang kedua itu, jadi bagaimana Dewan Pengawas mampu memilih direksi yang cakap. Dan yang tidak kalah penting, memahami dengan baik visi-misi lembaga penyiaran publik, itu penting.
1: Oke, okay. Yeah.
2: Karena dalam situasi sekarang, kalau dia miss pemahaman dia tentang lembaga penyiaran publik, lalu masyarakat skeptis.
1: Yeah.
2: Sebagaimana skeptisisme yang mulai berkembang terhadap institusi-institusi negara, nah ini berbahaya. Karena kemudian RRI kan nggak bisa dipercaya lagi, ah RRI ternyata berpihak dan seterusnya.
1: Okay.
2: Nah yang terakhir, menurut saya peran begitu menentukan itu adalah bagaimana perintah undang-undang, dia harus mengawasi kinerja direksi di dalam menjaga siaran RRI yang netral dan independen. Oleh karena itu setiap tahun dia mesti bikin itu laporan independensi dan netralitas RRI. Nah, tantangannya ini gitu.
1: Okay.
2: Nah, mampu nggak menjaga ini?
1: Yeah.
2: Nah, kalau tidak ya Dewan Pengawas yang nggak banyak. Kita bisa sebut sebagai gagal gitu.
1: Baik.
2: Begitu, Pak.
1: Pak Buji, kalau kita bahas RRI-nya nih, bagaimana RRI dapat memanfaatkan media sosial tanpa terjebak dalam logika algoritma yang cenderung mengutamakan konten viral dibandingkan konten yang memiliki nilai edukasi dan kepentingan publik ini, Pak?
2: Iya, ini memang tantangan yang luar biasa ya. Algoritma ini kan pilihan individu ya. Kalau dulu misalnya di dalam ilmu komunikasi, ahli media mengatakan bahwa individu aktif sehingga muncullah teori yang disebut uses and gratification gitu.
1: Yeah.
2: Jadi kita aktif memilih sekarang, bahkan pilihan kita itu kan ditentukan oleh algoritma.
1: Gitu. Yeah.
2: Mahasiswa-mahasiswa saya itu kalau saya tanya, Anda mendapatkan informasi itu datang sendiri atau Anda sengaja mencari? Itu sebagian besar jawaban mahasiswa saya adalah datang sendiri, Pak. Artinya itu algoritma yang bekerja. Nah, bagaimana agar RRI tidak terjebak pada itu? Saya kira pertama yang saya yakin ini bisa dikerjakan oleh RRI adalah pertama, dia harus menjaga objektivitas pemberitaan, informasi gitu. Kan kalau algoritma itu seringnya dia bermain pada wilayah sensasionalitas, sehingga orang akan mengejar itu. Ya, kebetulan saya beberapa kali melakukan penelitian tentang objektivitas, sensasionalitas di RRI, saya menemukan sensasionalitas itu rendah gitu ya. Nah, ini saya kira penting untuk dijaga gitu, sehingga siaran RRI, berita RRI itu dia tidak terjebak pada sensasionalitas yang diarahkan oleh algoritma. Nah, lalu yang kedua adalah, meskipun demikian, RRI juga harus mempelajari bagaimana cara algoritma bekerja, tetapi bukan dalam rangka kita kemudian mengikatkan cara algoritma itu bekerja, tetapi mempelajari agar kita tidak menjadi bagian dari arus algoritma itu.
1: Iya.
2: Jadi kalau misalnya di banyak media, hasil penelitian saya beberapa 2-3 tahun yang lalu kan, mereka seringnya itu kalau algoritma bekerja begini, ya kita berupaya untuk menyesuaikan algoritma. Nah, saya kira RRI penting untuk mempelajari algoritma, bukan dalam kerangka meleburkan diri, nah tetapi agar kita tidak tercebur ke sana. Dengan demikian, maka yang saya bayangkan, ya RRI itu bisa menjadi oase di tengah gemburan berita yang hampir sebagian besar bekerja dengan nalar algoritma.
1: Baik.
2: Iya. Saya kira kok seperti itu.
1: Iya. Ini menarik mengenai algoritma tadi ya. Sebenarnya kan kalau algoritma tadi yang tertangkap itu biasanya memang konten-konten viral gitu ya, Pak Puji ya.
2: Betul.
1: Sementara untuk yang konten yang memiliki nilai edukasi dan kepentingan publik ini harus bersusah payah ini untuk bisa tertangkap ini. Bagaimana strateginya? Apa memang harus terus-menerus atau seperti apa strategi komunikasinya nih, Pak Puji?
2: Iya, ini sebetulnya kalau saya amati dalam konteks Indonesia itu pekerjaan yang paling sulit. Karena apa? Pertama adalah kalau kita lihat media-media yang menyediakan informasi berkualitas kan sebetulnya pendengarnya tidak banyak, pembacanya hampir tidak banyak kan begitu. Mengapa misalnya pengguna TikTok sangat tinggi gitu? Karena dia menyediakan sarana hiburan yang cepat dan instan gitu ya. Nah, ini memang kalau menurut saya RRI itu harus menciptakan komunitas-komunitas pendengar atau komunitas-komunitas pengguna gitu. Nah, ini penting dalam konteks dua hal. Pertama adalah untuk mempertahankan bahwa RRI itu punya pendengar atau pengguna ya, dalam konteks media platform digital ya. Jadi para pengguna RRI digital gitu ya, ini harus terus dipupuk gitu ya, sebagai bagian dari komunitas RRI. Nah, kalau ini dikerjakan, maka sebetulnya kita sudah mampu membangun sebuah komunitas yang loyal terhadap RRI, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua adalah, viralitas itu kan sebetulnya selalu bersifat instan dan cepat, lalu setelah itu ditinggalkan.
1: Oh iya, iya.
2: Padahal yang kita inginkan dari informasi publik yang disediakan oleh RRI, ya, informasi yang disediakan oleh RRI itu kan sebetulnya yang mampu membangun apa namanya, motivasi yang mampu menyadarkan bahwa kita punya masalah dan bagaimana masalah itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Artinya informasi itu tidak boleh viral lalu berhenti. Ya, atau dengan kata lain bahwa RRI harus mempraktikkan ya, yang tahun era tahun 95-an itu
1: yeah.
2: muncul istilah public journalism gitu.
1: Yeah.
2: Jadi public journalism itu melakukan edukasi, penyadaran

0: punya visi kepemimpinan yang bagus, tetapi juga bertanggung jawab untuk mendidik gitu ya, audiens RRI itu agar kritis dan betul-betul mampu memilih informasi mana yang mereka butuhkan dan mana yang tidak. Nah ini bukan pekerjaan yang gampang tentu saja ya, tetapi mesti dilakukan. Karena sebetulnya pada era dulu banyak media-media yang juga terlibat dalam konteks pendidikan literasi media. Nah sekarang kan bergeser ke literasi digital, karena memang yang dihadapi oleh masyarakat adalah media digital itu. Nah kalau masyarakatnya literate, dia mampu menentukan mana informasi yang bagus dan yang tidak, mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, mana yang akurat dengan yang tidak, saya kira dalam jangka panjang mereka akan menjadi penopang RRI yang luar biasa.
1: Iya. Nah ini kan tadi ya kita berbincang bagaimana penguatan branding untuk di digital gitu ya. Tadi membangun kedekatan dengan komunitas, dengan generasi muda. Nah kalau bicara terkait dengan strategi komunikasi RRI, sebaiknya dirancang untuk menjangkau masyarakat di daerah 3T yang menghadapi keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital ini bagaimana, Pak Puji?
0: Ya sebetulnya kan kalau dalam konteks RRI tidak perlu merancang strategi komunikasinya ya. Tetapi yang paling penting bagi RRI menurut saya adalah bagaimana menciptakan, membuat konten itu yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di wilayah 3T dengan menjamin akses gitu. Nah akses ini harus kita pahami dalam dua hal. Yang pertama adalah masyarakat bisa mengakses konten RRI. Itu penting itu. Nah terutama masyarakat di wilayah 3T yang sulit sekali terjangkau internet, yang sulit sekali terjangkau oleh sosial media. Nah oleh karena itu maka RRI harus memastikan bahwa masyarakat-masyarakat di wilayah 3D ini mendapatkan akses informasi. Dan hiburan tentu saja ya. Karena informasi kan juga bisa punya nilai hiburan. Nah yang kedua adalah akses terhadap ruang publik yang dimiliki oleh RRI. Jadi ruang publik RRI tidak hanya dimiliki oleh elit politik, tokoh-tokoh masyarakat, nah, yang kita sebut sebagai elit sosial gitu, tetapi masyarakat juga punya akses di dalam ruang publik gitu. Ya, maka saya sangat mendukung itu datang dan bicara di RRI itu. Kalau itu diimplementasikan betul, maka RRI itu akan mampu menciptakan ruang publik yang inklusif terhadap setiap warga negara.
1: Ya.
0: Tahun 2016 misalnya, saya pernah penelitian di beberapa daerah terpencil seperti misalnya Boven di Gul, ya kan, mereka sangat berharap suara mereka itu bisa masuk ke pusat. Makanya kita sebut sebagai centering the margin. Jadi bagaimana RRI itu mampu mengarus utamakan persoalan-persoalan di perbatasan yang tidak diperhatikan oleh pusat itu menjadi diperhatikan oleh pusat, sehingga dia menjadi masalah arus utama. Nah ini penting ya, pengarus utamaan dari centering kemarin, dari pinggiran ke pusat ini. Nah dengan begitu, ya kan, masyarakat itu punya akses baik terhadap ruang publik maupun akses terhadap layanan informasi itu sendiri. Nah ini yang mesti dikerjakan. Kalau ini dikerjakan dengan baik, saya kira masyarakat di wilayah 3G itu akan sangat berterima kasih pada RRI, dan karena itu RRI akan sangat dibutuhkan. Nah, dan ini menjadi semakin penting dalam konteks apa, bahwa kalau kita perhatikan pendengar radio, terutama terestrial di perkotaan itu kan semakin berkurang, tetapi semakin ke pinggiran kan semakin banyak itu ya. Nah, ini harus menjadi bagian dari strategi konten RRI yang bagus. Nah, kalau ini bisa dikerjakan, saya kira secara otomatis RRI sudah bisa membangun strategi komunikasi.

0: relatif jauh lebih baik gitu mas.
1: Baik. Pak Puji, terima kasih banyak waktunya, pencerahannya juga. Mudah-mudahan kita juga nanti akan terus berusaha untuk jadi yang lebih baik untuk kedepannya, Pak Puji.
0: Amin, amin. Kita akan selalu dukung RRI untuk menjadi lembaga penyiaran publik yang kuat.
1: Terima kasih, sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Berkat pakar komunikasi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Puji Rianto.
2: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
3: Duh, kenapa?
2: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
4: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
2: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
5: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, data kini menjadi salah satu aset penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hampir setiap kebijakan membutuhkan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kabar mengenai persetujuan DPR terhadap RUU Satu Data Indonesia untuk menjadi undang-undang tentu menjadi perhatian. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola data nasional dan mendorong penggunaan data yang lebih terintegrasi dalam pengambilan kebijakan. Persoalan data di Indonesia tidak lepas dari tantangan seperti perbedaan sumber data, standar yang belum seragam, hingga koordinasi antar instansi. Padahal keputusan pemerintah yang tepat sangat bergantung pada kualitas informasi yang menjadi dasar kebijakan. Lantas seberapa besar dampaknya terhadap kinerja pemerintah dan pelayanan publik? Dan yang tak kalah penting, bagaimana memastikan data masyarakat tetap terlindungi di tengah semakin masifnya pemanfaatan teknologi digital? Tuduh poin kita pada malam hari ini, DPR setujui RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Ibu Rike Diah Pitaloka.
6: Wawancara Pro 3.
1: Bu Rike, selamat malam.
7: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 3 FM.
1: Dengan siapa ini? Dengan Lukman, Bu Rike.
7: Ya, Mas Lukman.
1: Ya. Bu Rike, sebagai anggota DPR dan tentunya juga kalau saya perhatikan ini Bu Rike kan konsen gitu ya terhadap Satu Data Indonesia, ikut mengawal. Bagaimana tanggapannya setelah disetujui ini, Bu Rike?
7: Ya, Alhamdulillah bahwa akhirnya setelah 81 tahun Indonesia merdeka, pertama kalinya lahir undang-undang khusus tentang data. Begitu, dan dikatakan ini Satu Data Indonesia. Kebetulan ini juga saya disertasi saya di S3 Komunikasi Fisip UI.
1: Wow.
7: Itu juga menyoroti persoalan pentingnya data gitu ya, data negara. Dalam konteks bagaimana sudah saatnya Indonesia memiliki data dasar negara. Bayangkan mungkin kita semua luput bahwa ternyata kita belum memiliki data dasar negara yang mengintegrasikan data spasial yaitu peta dengan data numerik begitu ya. Seperti peta itu terpisah dari data atau data itu hanya persoalan deretan angka. Nah, di dalam undang-undang yang alhamdulillah kemudian saya diperkenankan juga untuk berkontribusi memberikan gagasan menjadi salah satu inisiator RU ini begitu, meskipun saya tidak dibalik saya anggota komisi 13 DPR RI bidang hukum HAM dan ini pas mitranya dan kepresidenan begitu, namun demikian ini juga ada persoalan yang persoalan data akhirnya sebetulnya bukan hanya persoalan deretan angka administrasi negara begitu.
1: Yeah.
7: Nah, saya selalu mengatakan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat dan sesungguhnya ada persoalan kedaulatan pertahanan dan keamanan bangsa kita gitu. Apalagi sekarang data itu di semua negara kalau kami mengatakannya adalah sebagai new oil, minyak baru begitu. Hmm. Jadi data itu adalah aset strategis negara yang masing-masing negara saat ini sudah masuk di era digital, bagaimana mempertahankan data itu bukan hanya tadi sekedar untuk kepentingan administratif, tetapi di dalamnya adalah prinsipnya kedaulatan data dan kedaulatan ekosistem digital untuk melahirkan kebijakan pembangunan yang terarah, terencana, terarah, terukur, dan tepat sasaran. Okay. Oleh karena itu, kita harus memiliki satu data Indonesia yang menunjukkan kita adalah juga negara kesatuan. Kita tidak menganut sistem federal. Kita menganut desentralisasi dengan perspektif NKRI, begitu. Yeah. Sehingga data yang ada itu juga menunjukkan bahwa dalam RU ini ditekankan tidak ada centralized data. Tetapi kita sudah masuk dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi itu masuk kembali pada desentralisasi. Sehingga prinsip yang pentingnya ada istilahnya interoperabilitas bagi pakai data. Tapi ada orkestrasi secara nasional begitu. Okay. Dengan beberapa data ditempatkan sebagai sumber daya strategis nasional dan bagian dari kedaulatan negara, saya katakan tadi. Mm. Dan artinya mewajibkan setiap data tunduk pada kedaulatan data nasional dan yurisdiksi hukum Indonesia. Kalau kita perhatikan sekarang kita belum dalam kesadaran bersama, kesadaran nasional betapa pentingnya data itu ya. Sehingga kalau kita perhatikan tidak ada semua tanpa data kok.
1: Oh, iya.
7: Everything is about data begitu. Yeah. Ya, semuanya tentang data. Anda mau bicara kehidupan sosial, politik, ekonomi, mau kemudian memprediksi bagaimana ekonomi berjalan, bagaimana industri bisa berjalan, bagaimana persoalan ketenaga kerjaan, bagaimana persoalan kesehatan, atau hal-hal lainnya, nggak ada yang nggak pakai data begitu. Hmm. Tapi kadang-kadang kita berpikir ya nggak usah, misalnya pokoknya soal ada undang-undang perampasan aset,
1: yeah,
7: basis datanya apa?
1: Oke.
7: Okay. Gitu ya.
1: Oke. Okay.
7: Nah itu menjadi penting begitu, sehingga data dasar nasional yang diupayakan nanti itu wajib menjadi rujukan pembangunan dan penganggaran di segala bidang, sehingga masing-masing kementerian lembaga juga pemerintah pusat dan daerah ada rujukan data yang sama dengan standar yang sama begitu. Tidak lagi masing-masing kementerian punya data dengan aplikasi yang berbeda. Beberapa tahun lalu saja jumlahnya untuk di tingkat pusat 27.000 aplikasi.
1: Oke. Okay.
7: Hmm. Dan belum terintegrasi gitu ya. Yeah. Lalu kebocoran-kebocoran data ditengarai bahwa pusat data nasional saat ini berdasarkan hukum yang berlaku begitu ya, di tingkatnya tidak undang-undang, permen bahkan, itu ditempatkan di eselon 3 Komdigi misalnya.
1: Okay.
7: Lalu kemudian ada ekosistem digital GovTech pemerintahan begitu ditempatkan di Peruri yang itu korporasi. Padahal ini pada sering pejabat-pejabat nih termasuk DPR sering ke luar negeri ya. Mana ada negara yang kendali ekosistem digital government teknologinya dikendalikan oleh korporasi. Betul bahwa korporasi itu bisa untuk berkontribusi, swasta maupun korporasi negara, badan usaha swasta maupun badan usaha negara, tetapi kendali data itu tetap pada institusi negara. Dan dalam hal ini, sesuai dengan amanat konstitusi, dengan menganut sistem presidensial, maka presiden itu adalah sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, memang sudah seharusnya secara konstitusional mengetahui negaranya itu seperti apa, yaitu lewat data dan ekosistem digitalnya. Maka kendali itu harus ada di tangan presiden.
1: Hmm.
7: Nah sekarang ini itu belum, jujur ya kalau mau saya buka,
1: yeah,
7: belum. Tidak ada yang mengatakan misalnya bahwa Peruri ini si pemegang ekosistem digital pemerintahan itu langsung di bawah presiden.
1: Okay.
7: Atau pusat data nasional langsung di bawah presiden, enggak, harus via menteri, yang ini harus lewat dirut Peruri, dirut loh levelnya misalnya gitu. Ini kan sesuatu yang saya tidak saya tidak terlalu berpretensi lah begitu bahwa ini ada suatu arsitektur yang ada kepentingan pasti begitu. Tetapi Indonesia sudah tidak bisa main-main lagi dengan datanya. Di tengah geopolitik, geoekonomi, kita harus menunjukkan bahwa kita kuat itu, kekuatan kita itu ketika kita mampu menghasilkan data yang akurat. Oleh karena itu, dari mana data dasar itu dimulai? Kami berjuang agar data dasar itu dimulai dari desa dan kelurahan sebagai produsen produsen data dasar begitu ya. Dan kenapa desa dan kelurahan? Karena disitulah memang menjadi ruang hidup dan kehidupan seluruh rakyat Indonesia begitu ya. Dan desa dan kelurahan tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek pembangunan, di mana pendataan itu harus melibatkan peran aktif dari warga desa, kelurahan, didampingi aparat, tentu saja aparat desa, sehingga kemudian pada saat pendataan itu mereka bukan objek pendataan, mereka subjek pelaku pendataan. Ini agak beda dengan pendataan yang baru-baru ini terjadi misalnya. Bagaimana pendataan itu ada petugas yang datang dari luar desa misalnya ya. Kalau itu enggak, ini harus rakyat desa yang dilibatkan begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah data ini harus di sensus nanti pendataan itu harus memiliki peta kerja. Nah, peta kerja ini adalah peta spasial ya. Ada kurang lebih 5 jenis peta. Peta ortopoto, peta administrasi penduduk, peta infrastruktur, peta penggunaan lahan, dan topografi. Begitu. Yeah. Itu jadi peta kerja orang melakukan pendataan. Sekali lagi, siapa yang melakukan pendataan? Orang desanya. Sehingga kalau ada anggaran misalnya seperti BPS sekarang 7,9 triliun. Yeah. Lalu ada anggaran untuk SDM. Nah, SDM-nya dalam konteks Suntu Data Indonesia, pelaku pendataan itu adalah orang desa. Bisakah? Bisa. Ini adalah saya bisa bertanggung jawabkan secara akademik. Ini disertasi saya dan temuan bersama IPB. Sudah hampir 500 desa lebih di seluruh Indonesia kami lakukan kolaborasi dan bisa.
1: Baik, kita sapa pendengar terlebih dahulu ya. Berika, boleh yang ingin bergabung ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat malam.
3: Selamat malam, Bungungan. Mbak One.
7: Selamat malam Pak Ato.
3: Udah yang kedua kali kita dialog Mbak Oneng. Jadi ini juga Mbak Oneng ini kok. Kalau Mbak Oneng ini kan berbanding 180 derajat dengan yang sekarang.
1: Oke, silakan Pak Ato.
7: Bagaimana Pak Ato?
3: Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Jadi betul kalau kata Mbak Tete Rike itu, kalau data itu masih di negeri kita ini semrawut. Kebetulan Pak Atong kemarin lama di salah satu desa, ada 5 tahun di desa Pulau Tengah, Kecamatan Pangian, namanya di Kabupaten Kuantan Singingi. Itu pembagian bansos saja, itu data aja yang kaya dikasih, yang desil 1-3 nggak dapat. Itu ya data di desa, dan kemudian seperti bedah rumah, rumah layak huni yang dapat yang punya kebun sawit 2 hektar. Jadi gimana data di negeri kita nih? Jadi itu bukan kalau kata Mbak Rike itu masih semrawut, ya saya mendukung karena saya lama di desa itu. Saya kasih tahu nama desanya, Desa Pulau Tengah, Kecamatan Pangian, Kabupaten Kuantan Singingi. Itu saya sendiri 5 tahun di desa
7: mana, Pak?
3: Itu.
7: Provinsi mana, Pak?
1: Riau.
3: Provinsi Riau.
7: Oke.
3: Nah, jadi saya kalau di Riau ini, Mbak Rike, itu paling kritis terhadap pemerintah daerah. Kebetulan saya dekat rumah pemerintah daerah, dekat sama semua, tapi saya yang mengkritisi paling tajam. Karena kita harus nyapa untuk perbaikan negeri kita itu.
1: Terima kasih. Selamat malam. Nah, ini tadi ya sebagai anggota dewan yang juga konsen mengawal RUU Satu Data, tadi seberapa carut marut data yang kita miliki sehingga berdampak kepada masyarakat, Bu Rika? Temuannya selama ini seperti apa?
7: Ya semuanya kan sebenarnya juga sudah diingatkan oleh warga Indonesia sendiri ya. Bagaimana ya. Contoh misalnya tiba-tiba ada penerima bantuan iuran 11 juta tanpa ada verifikasi lalu dihentikan. Ada yang lagi cuci darah, segala macam. Iya. Kemudian ada desil-desil tiba-tiba tukang beca lompat ke desil yang dikatakan desil yang harusnya 1, 2, 3 tiba-tiba melompat jadi desil yang tinggi begitu. Nah, ini berarti ada persoalan prosedur dan mekanisme juga parameter yang harus diperbaiki begitu. Okay. Tanpa kita menghilangkan peran strategis. Jadi RUU Satu Data ini bukan untuk dalam tanda kutip menghabisi Badan Pusat Statistik, tidak. Yeah. Karena di semua negara itu ada namanya National Statistic Office ya. Ada di semua negara ada badan statistiknya. Hanya badan statistik itu adalah agregat ya. Apa ya, sampling kayak gitulah ya. Ya data statistik. Data statistik itu berbeda dengan data dasar negara. Itu yang mungkin teman-teman yang ada di BPS atau dengan segala hormat yang ada di Komisi 10 yang sedang membahas revisi Undang-Undang Statistik, tidak untuk mempertentangkan, saya yakin, kehadiran Satu Data Indonesia sebagai data dasar negara dengan data statistik begitu ya. Dan di semua negara sekali lagi statistik itu ada. Dan tapi kita juga harus menyadari bahwa data dasar pembangunan itu tidak bisa hanya berupa data statistik.
1: Yeah.
7: Acuannya, acuan dasarnya, inflasi, neraca perdagangan, ekspor impor. Sekarang ini kan semua harus pakai data dari Badan Pusat Statistik begitu ya. Yang kemudian itu kalau desil ini misalnya, itu hanya 39 parameter dengan metode yang namanya proxy mean test yang cukup kaku, dan itu sudah tinggal sedikit di belahan dunia ini negara yang menggunakan, dan biasanya negara-negara berkembang. Memang metode ini tadinya dari World Bank, tapi boleh dicek, World Bank sendiri sudah tidak menggunakan metode ini. Yang dipergunakan adalah mean test, jadi bukan proksinya tapi mean testnya begitu, sehingga tidak mengherankan kalau kemudian data kemiskinan versi BPS dengan versi World Bank itu memang berbeda karena parameter yang dipergunakan metodologinya juga mungkin berbeda. Tetapi saya kira kita perlu membangun suatu metode prosedural yang itu memang punyanya Indonesia begitu, bahwa kita ada di dalam taman sari bangsa-bangsa, iya, sebagai warga dunia, iya, tetapi di semua negara persoalan data ini justru sekali lagi makanya tidak boleh lepas juga dari pasal 30, bukan pasal 28 dan 33 saja terkait bagaimana perlindungan warga negara, soal HAM-nya, soal ekonominya begitu. Tapi ada prinsip di pasal 30 kalau di RUU SDI ini, yaitu terkait pertahanan dan keamanan rakyat semesta ya.
1: Okay. Yeah.
7: Dan itu menjadi hal yang sangat krusial, sehingga memang pada contoh kita akan melibatkan alat negara, dalam hal ini TNI Polri, tetapi pada bidang-bidang tertentu begitu, atas permintaan nanti ada badan di sini,
1: okay.
7: Badan Satu Data Indonesia atau penyelenggara, saya belum tahu namanya apa, nanti keputusan presiden karena didelegasikan pada Perpres pembentukannya.
1: Baru, itu, bentukan baru banget.
7: Ya, dan itu langsung berada di bawah presiden.
1: Wow.
7: Dan memang ya memang di semua negara untuk data nasionalnya ya ada di bawah kendali presiden dong sebagai pemimpin nasional ya.
1: Okay.
7: Dan ini konstitusional karena presiden kepala negara, kepala pemerintahan, dia harus tahu pasti rakyatnya itu bagaimana, kondisi negaranya itu bagaimana, sehingga kemudian antara gagasan presiden lalu muncul bagaimana perencanaan pembangunannya sampai penganggarannya, sampai pelaksanaannya, monitoring, evaluasi, pengendaliannya, presiden harus tahu. Nah, sekarang ini dengan tadi saya katakan ini terfragmentasi, bahkan nanti kemudian data yang diajukan oleh desa misalnya atau melalui Musrenbangdes atau nanti jangankan desa, kabupaten saja begitu datanya sampai ke pusat itu bisa dipangkas.
1: Oke, okay. Bu Rika sebagai ya. Anggota Komisi 13 DPR yang tadi membidangi juga masalah reformasi regulasi dan juga hak asasi manusia. Nah, dalam satu data Indonesia ini juga ada tantangan bagaimana risiko keamanan dan privasi. Semakin banyak data yang terhubung, semakin besar pula konsekuensi jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan. Ini bagaimana Komisi 13 juga memastikan bagaimana data atau privasi masyarakat ini juga tidak bocor ini, Bu?
7: Nah, tentu saja undang-undang ini tidak untuk memangkas hal-hal yang sudah krusial dalam undang-undang sektoral seperti undang-undang perlindungan data pribadi misalnya, yeah. Ya. Tapi meskipun kita dalam konstruksi satu data Indonesia yang katakanlah baru, tetap harus dijaga perlindungan keamanan dan kerahasiaan data pribadi khususnya. Tetapi tidak boleh lagi dengan alasan adanya perlindungan keamanan dan kerahasiaan data pribadi, maka dianggap negara tidak boleh ikut campur dalam tanda kutip. Ya, karena data warga negara kita itu adalah sekali lagi aset strategis yang bisa diperjualbelikan dan itu bisa mengancam juga kondisi pertahanan dan keamanan kita begitu ya. Sehingga akses data, keamanan, privasi, sampai transfer lintas negara begitu, dan penggunaan AI itu harus dikendalikan. Semua negara melakukan ini. Ke Singapura aja ya, itu nggak bisa seenaknya.
1: Okay.
7: Pertanyaannya adalah, kalaupun kita ada di negara orang, kita bisa ikut. Tetapi begitu kita balik, untuk misalnya umroh aja, misalnya haji, itu kan sudah harus mengikuti satu data Saudi dengan ekosistem digital mereka.
1: Baik.
7: Ada nusuk, ada kartu nusuk yang segala macam. Tapi ketika pulang, ketika kita akan membangun hal yang serupa, orang selalu dibenturkan nanti melanggar HAM. Tentu saja tidak, karena data ini sebetulnya adalah Indonesia itu kan visinya Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur begitu ya. Misinya adalah dengan pemerintahan yang melindungi, mencerdaskan, dan seterusnya. Nah, seperti apa sih? Itu ada di dalam konstitusi kita.
1: Baik.
7: Bahkan ini bukan hanya perlindungan soal data pribadinya.
1: Iya.
7: Tapi ada jaminan bahwa data itu adalah tujuan akhirnya, yaitu mencapai Indonesia adil dan makmur.
1: Baik.
7: Nah,
1: iya.
7: Untuk adil dan makmur itu, maka ada 5 bidang kesejahteraan rakyat yang harus terpenuhi. Terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik, aman, dan nyaman.
1: Yeah.
7: Itulah masuk di dalam perencanaan pembangunan. Tetapi bagaimana kemudian bahwa adil dan makmur itu bisa tercapai kalau datanya saja antar kementerian, pusat, dan daerah tidak sinkron. Kalau data itu tidak menunjukkan kondisi real, kebutuhan real, dan potensi real setiap desa dan kelurahan.
1: Yeah.
7: Nah, ini adalah ikhtiar menurut saya yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.
1: Ya.
7: Untuk keamanannya, bahkan kita menempatkan posisi badan siber dan sandi nasional itu menjadi suatu institusi negara yang harus mendapatkan porsi penting di dalam pendataan kita.
1: Okay.
7: Di mana kita sudah berada di dalam ruang siber.
1: Iya, nanti kita sama-sama kawal ya, Bu Rika, di Apit Alokan.
7: Ya,
1: terima kasih banyak waktunya.
7: Kita akan tutup.
1: Ya, silakan.
7: Menjelang Sumpah Pemuda 28 Oktober seperti yang disampaikan oleh Menteri Bappenas juga.
1: Ya.
7: Ini adalah momentum sejarah. Lahirnya Undang-Undang Satu Data Indonesia adalah sejarah baru bagi Indonesia. Kita berjuang bersama bukan hanya untuk satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tetapi kita juga berjuang untuk satu data Indonesia yang melahirkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mohon pengawalannya kalau pendataannya jadi, mohon support dari seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat aktif di dalam lahirnya.
1: Baik.
7: Pertama kali data dasar negara yang komprehensif. Terima kasih.
1: Terima kasih.
7: Seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya.
7: RRI untuk dukungannya.
1: Sehat selalu, Bu Rika Diapita Loka.
7: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mendengar anggota Komisi 13 DPR RI, Rika Diapita Loka, kami berbincang bagaimana RUU 1 Data Indonesia sudah disahkan oleh DPR ya, di mana DPR setujui RUU 1 Data Indonesia menjadi undang-undang.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
2: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
1: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi, untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
2: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
3: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, menjadikan lebih dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
2: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Zubar Abdullah. Saya mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman dengan adanya Sekolah Rakyat. Menurut saya itu program yang cukup bagus menurut saya, karena Sekolah Rakyat ini kan program yang menggratiskan 100% untuk siswanya, untuk para siswanya, dan bahkan di situ ada asramanya. Itu ada untuk kalau nggak salah ada yang untuk SMP, SMA gitu kan. Jadi menurut saya itu program yang baik gitu. Karena banyak di luar sana teman-teman kita yang mungkin susah untuk mendapatkan akses pendidikan gitu. Tapi dengan ada Sekolah Rakyat, kita semua bisa merasakan indahnya menuntut ilmu gitu. Karena setiap orang itu berhak untuk bisa menuntut ilmu. Jadi menurut saya Sekolah Rakyat ini program yang baik.
2: Kita asalnya dari Purwokerto. Bagi saya Sekolah Rakyat itu sangat pentingnya, sisi positifnya itu jadi untuk anak-anak yang tidak berkecukupan dan lulus sekolah seperti itu bisa mengenyam dunia pendidikan secara gratis.
3: Halo, assalamualaikum. Saya Ibu Suciati dari Purwokerto. Saya sangat mendukung sekali program pemerintah dalam Sekolah Rakyat, karena Sekolah Rakyat itu ikut membantu mencerdaskan bangsa, terutama generasi-generasi muda yang putus sekolah. Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, mudah-mudahan masa depan kita akan lebih cerah, lebih maju, dan lebih maju lagi. Sukses selalu, Indonesia Merdeka.
4: Jaringan Berita Nasional.
5: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
6: Aku sungai yang biasanya bersih, tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
7: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
8: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
5: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
9: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
10: Kekuatan pencegahan dan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, dan kami akan berbincang bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Imam Subekti.
4: Wawancara Pro 3.
10: Pak Imam Subekti.
11: Assalamualaikum warahmatullahi.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saat ini kondisi karhutla di Kota Waringin Timur bagaimana ini, Pak?
11: Ya, terima kasih. Jadi kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur kami laporkan sesuai data di kami dan BMKG yang ada di Kota Waringin Timur. Laporan pagi tadi, karena laporan itu ada jam 7 pagi, ada jam 16.00 atau jam 4 sore. Dan melaporkan hotspot yang ada di Kota Waringin Timur per pagi ini pukul 7 ada 506 hotspot, yang terdiri dari yang rendah itu tidak ada, menengah ada 493, yang tinggi ada 13. Yang ini ada di beberapa kecamatan, ada di Kecamatan Pulau Anaut, ada di Kecamatan Serano, dan ada di kecamatan lainnya yang medium. Okay. Nah, per hari ini kami dari kurang lebih 31 regu yang kami bagi di penanganan karhutla Kabupaten Kota Waringin Timur kurang lebih terdiri atas 500 personil. Itu terbagi di posko induk, di posko Polres Kota Waringin Timur, dan posko Kodim 1015 Sampit. Nah, dari semua pergerakan itu kami sekarang hampir semuanya ke lapangan. Yeah. Hanya saja yang regu malam masih persiapan karena nanti kondisi emergensi bisa kita perbantukan di regu siang. Yeah. Dan hari ini dipimpin oleh Pak Dandim, Ibu Wakil Bupati, Pak Kapolres, pemadaman di Kecamatan Serano atau di Kecamatan di Kelurahan Mentaya Seberang.
10: Oke.
11: Okay. Nah, kurang lebih personel yang terlibat di sana kurang lebih 60 orang, terdiri dari TNI, Polri, masyarakat, MPA dan RSA, dari perusahaan ada BSM, ada RMU, ada teman-teman dari BPBD dan juga warga yang relawan yang ada di Kecamatan Serano atau di Kelurahan Mentaya Seberang yang ada di seberang Sampit. Jadi menyeberang kurang lebih 10 menit itu menggunakan feri. Nah, nanti mereka akan ke lokasi kurang lebih 7 kilo dari dermaga penyeberangan. Mungkin demikian.
10: Ya, dari beberapa wilayah tadi, Pak, yang mana nih yang paling membutuhkan perhatian dari tim BPBD ini, Pak?
11: Untuk sementara untuk yang di seberang itu ada Kecamatan Serano dan Kecamatan Pulau Hanaut. Kalau Kecamatan Serano karena titik apinya ini dekat dengan pemukiman dan juga kebun masyarakat, ini yang kami kerahkan untuk itu karena mereka terjangkau oleh tim darat yang ada di Kota Sampit dan Serano. Sedangkan untuk yang di Pulau Hanaut ada titik yang masih jauh dari jangkauan desa terakhir, itu kurang lebih 7 kilo dan itu tidak ada akses jalan. Jadi teman-teman yang di lapangan di Kecamatan Pulau Hanaut, kebetulan di Desa Satiruk, itu 7 kilo dari Balai Desa. Jadi kalau kami kerahkan ke sana, karena medannya cukup berat, nah di sana masyarakat dan aparat kecamatan yang menangani, termasuk Polsek dan Koramil, termasuk dari perusahaan. Untuk yang dari tim BPBD yang ada di Kota Sampit, kami bergerak di Kecamatan Serano yang lebih dekat dan paling bisa terjangkau.
10: Oke, jadi dua kecamatan ini Pak ya, Pulau Hanaut dan Serano yang menjadi fokusnya ini ya. Sebenarnya Pak, yang membuat titik api masih terus muncul meskipun penanganan terus-menerus dilakukan, ini seperti apa ini Pak? Atau bagaimana itu?
11: Api memang muncul dari awal. Jadi ini karena memang ada arah angin, ada angin yang mendukung api semakin besar. Terus juga kemarin ada beberapa spot kami kan ada yang hujan atau gerimis. Jadi ini memicu yang sebenarnya mau padam tapi karena belum sampai terendam karena di sana sebagian lahannya adalah lahan gambut. Nah, ini masih terjadi adanya asap. Jadi hotspotnya masih ada. Bukan itu.
10: Oke. Dan kalau pengaruhnya atau pengaruh kondisi kekeringan atau kekeringan yang saat ini terjadi di sana, apakah itu juga salah satu faktor mempercepat penyebaran api ini, Pak?
11: Ya, salah satu faktor kekeringan alam yang ada di sana, karena posisi kurang lebih 2 hari, 3 hari yang lalu, apabila air pasang, kan itu mendekati Sungai Mentaya yang besar. Air pasang itu tidak sampai ke titik lokasi. Jadi teman-teman tim darat yang ada di sana sulit menjangkau air. Jadi kemarin ada beberapa dari Pak Kapolres itu membuat sumur bor dan juga dari Pak Dandim beserta tim itu membuat sumur dan juga membuat embung-embung yang ada di sekitar daerah yang kemarin kebakaran. Termasuk kemarin kita bawakan embung portable yang punyanya BPBD untuk suplai air. Karena memang air itu harus dibikin estafet dia. Karena titik apinya sangat jauh, air kita masukkan di embung, nanti dari embung dipindah ke embung yang lain, baru nanti disemprotkan ke lokasi pemadaman. Demikian.
10: Selain jarak tadi Pak, untuk peralatan sendiri bagaimana Pak? Apakah cukup memadai peralatan yang dimiliki BPBD saat ini?
11: Insya Allah secara umum peralatan yang untuk tim darat kami memadai. Tapi memang ada beberapa kekurangan. Misalnya selang, selang itu kan kita tidak bisa menyediakan semuanya karena memang kondisi di pasaran ini selang kan lagi langka. Karena kemarin mau kami pengadaan dana BTT ada tetapi barangnya tidak ada. Jadi kami manfaatkan yang ada dulu beserta tim yang ada karena beberapa alat yang ada ini insya Allah sudah bisa memadai dan beberapa titik yang di dalam kota sebagian sudah memang benar-benar padam. Dan mudah-mudahan sampai nanti 15 Oktober bisa selesai semua dan ada hujan. Demikian.
10: Baik. Pak, 10 Oktober kalau nggak salah ini batas status siaga yang berakhir, Pak ya. Apa yang harus dipastikan
11: 15,
10: selesai?
11: 15 Oktober.
10: 15 Oktober. Artinya tidak lama lagi. Apa yang harus dipastikan selesai, Pak, sebelum batas waktu itu?
11: Ya, beberapa titik yang di dalam kota alhamdulillah sudah padam, tapi memang masih ada kecenderungan ada asap. Tetapi untuk yang tadi saya sebutkan di Kecamatan Pulau Hanaut dan Serano, kita kejar sekarang dan target dengan kemarin dengan Pak Dandim untuk sebelum ke lapangan, mudah-mudahan dengan 5 hari ke depan bisa padam. Karena untuk teman-teman TNI khususnya dan masyarakat di sekitar kan nginap di TKP, jadi mereka full 24 jam.
10: Baik.
11: Sedangkan untuk tim lain itu mobile dari bergantian. Tim BPBD hari ini, nanti mereka sore menjelang malam ganti dengan tim yang lain. Demikian.
10: Baik. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak, untuk sudah berbincang bersama kami.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Imam Subakti.
12: Catatan Peristiwa.
13: Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun. Dia lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Ia merupakan pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nika yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pergerakan para pemuda pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memicu meletusnya pertempuran Kota Baru pada tanggal 7 Oktober 1945. Sejarah pertempuran Kota Baru dilatar belakangi usaha R.P. Sudarsono untuk menyerobot kekuasaan Tiokokan bersama dengan pengurus KNI atau Komite Nasional Indonesia yang menghadapi serdadu Jepang yang ingin menurunkan bendera merah putih di kantor Tiokokan Kantai yang sekarang menjadi gedung negara. Serbuan Kota Baru adalah salah satu upaya gerakan bersenjata yang pertama dilakukan oleh rakyat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, serbuan ini bertujuan untuk merebut senjata pasukan Jepang yang masih berada di Jogja dan akhirnya berhasil.
14: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan hadirkan beberapa informasi terutama di Kabupaten Cilacap yang menghadapi tantangan ganda, yaitu penanganan dampak kekeringan, dan dampak tersebut terus meluas hingga 87 desa. Bagaimana penguatan mitigasi terutama jelang musim hujan 2026 yang diperkirakan akan mundur? Kami akan berbincang dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Bapak Taryo.
2: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Iya, sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak juga ya?
3: Alhamdulillah, Mbak, sehat juga ya.
1: Iya, yang kurang sehat alamnya nih, Pak ya.
3: Iya, saat ini kita menghadapi apa ya, El Nino yang cukup kuat gitu. Saya kira di tidak hanya Cilacap, mungkin beberapa daerah termasuk Indonesia ya sama lah.
1: Oke. Kita kan sering sekali ini membahas mengenai bagaimana mitigasi sebelum menghadapi bencana tersebut. Tapi dari peran mitigasi ini, mana yang Bapak lihat sebagai kepala pelaksana BPBD nampaknya masih sulit untuk dilakukan oleh masyarakat? Saya mulai dari situ.
3: Ya, yang pertama yang jelas salah satu dampak musim kemarau di samping pemenuhan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan, kita juga saat ini terus mendorong warga untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Artinya karena dampak musim kemarau ini kan salah satunya terjadi rekahan-rekahan tanah yang apabila itu dibiarkan dan kemungkinan itu terjadi di daerah lereng atau pegunungan, kan sangat memungkinkan terjadinya gerakan tanah atau bahkan tanah longsor ketika musim penghujan. Nah, ini yang terus kami dorong lewat Pak Camat, kemudian mohon bantuan untuk terus disosialisasikan kepada para kepala desa yang ada di wilayahnya, terutama Pak Kades yang memang punya potensi wilayah bencana tanah longsor, untuk selalu hati-hati dan waspada. Kemudian langkah mitigasinya yang kami dorong adalah bagaimana ketika itu terjadi rekahan tanah yang cukup lebar, yang terjadi di daerah lereng atau pegunungan, untuk bersama-sama warga masyarakat digerakkan menutup rekahan tanah itu agar rapat. Sehingga ketika terjadi musim penghujan, tanah air tidak langsung masuk ke

0: lahan tanah itu karena sudah tertutup. Itu salah satu upaya kita mitigasi, sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, karena musim penghujan ini juga biasanya disertai dengan angin gitu ya, kami juga meminta kepada warga masyarakat yang di lingkungan pemukiman, ketika itu ada mungkin pohon besar yang dimungkinkan terjadi tumbang ketika musim penghujan, ya kami minta juga untuk dipotong atau ditebang, sehingga pada saatnya nanti ketika terjadi musim hujan, tidak terjadi hal tersebut. Itu salah satu yang kita terus lakukan, Mbak, ke warga masyarakat.
1: Oke, ketika ini semua disampaikan, disosialisasikan, diedukasi ke masyarakat begitu ya. Kita tahu bahwa antisipasi transisi musim dan potensi longsor ini sebenarnya bencana tahunan yang harusnya masyarakat sudah pahami. Tapi dengan kondisi perakiraan bahwa hujannya akan lebih mundur, apakah juga masyarakat sudah tahu apa yang mereka harus lakukan ketika ini terjadi?
0: Setidaknya walaupun ini sudah tahunan kan kita tidak henti-hentinya terus mengingatkan, Mbak. Jadi kalau sudah terus kita ingatkan, mudah-mudahan itu nanti akan terus terpatri di pikiran mereka, kemudian mereka melakukan langkah-langkah antisipasi sehingga berbagai kejadian yang mungkin tahun lalu terjadi saat ini tidak terjadi. Sehingga sekali lagi kami dari BPBD tentunya bersama stakeholder terkait terus mengingatkan warga agar ketika menghadapi musim hujan di tahun ini, berbagai kemungkinan yang terjadi tahun kemarin tidak terulang lagi, seperti itu.
1: Baik, kalau dilihat Pak Taryo, ini kan ada juga ya beberapa UPT, yaitu di Majenang, Sidareja, Kroya, Cilacap, begitu ya. Nah, dari 4 UPT ini, seperti apa mempercepat sistem peringatan dini di tingkat desanya?
0: Ya, karena masing-masing UPT ini kan membawahi kecamatan ya. Seperti UPT Majenang, membawahi ada kecamatan Deluhur, Wanareja, Majenang, Timanggu, Karangucung. Nah, kemudian personel-personel yang ada di UPT kita juga membawahi masing-masing desa. Misalnya satu personil membawahi berapa desa. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendampingan, pembinaan gitu. Ini tentunya juga melibatkan OPD terkait.
1: Tapi untuk peringatan dininya gimana, Pak?
0: Peringatan dini terus kita lakukan juga melalui kepala desa. Gitu kan, kita punya ada grup-grup WA juga. Jadi terstruktur dari kabupaten, kita punya grup WA, kemudian dari teman-teman UPT juga punya grup WA, tentu tergabung dengan camat dan Pak Kades, sehingga ketika ada kejadian-kejadian untuk segera kita tindak lanjuti, seperti itu.
1: Baik, untuk saat ini kalau kita lihat ya, misalnya evaluasi terhadap krisis air bersih begitu di beberapa desa ini, apakah dari penyaluran jutaan liter air bersih kemarin, rencana jangka panjang dari pemerintah untuk mengurangi ketergantungan desa-desa pada dropping air itu seperti apa juga, Pak?
0: Iya, di samping tentunya kita selalu siap untuk dropping air bersih untuk antisipasi jangka panjang. Pertama, kita mendorong pada PDAM ya untuk terus memperluas jaringan air bersih. Kemudian yang kedua, kita merencanakan terus untuk menambah sumur-sumur bor, Mbak. Sumur-sumur bor yang ada di wilayah tersebut yang selama ini memerlukan dropping air bersih. Harapannya bahwa dengan pembangunan sumur bor ke depan, ketika terjadi persoalan yang sama, kebutuhan air bersih minimal sudah tercukupi karena adanya sumur bor. Kemudian yang ketiga, kita juga terus mendorong untuk kalau ada embung, pemeliharaan embungnya. Kalau sudah belum ada dan di situ memungkinkan adanya pembangunan embung, maka kita dorong untuk membangun embung-embung. Nah, ini juga tentunya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap, tapi kita juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait di pemerintah pusat. Salah satunya seperti itu.
1: Oke. Dan kalau dilihat juga kan pernah ada kesiapan dari pemerintah membangun shelter tsunami di Tegal Kamulian kalau tidak salah ya. Nah, ini sudah selesai pembangunannya?
0: Belum, ini baru berproses, Mbak.
1: Baru berproses ya.
0: Kementerian PU rencananya akan alhamdulillah kita dapat alokasi program di lewat Kementerian PU di Kelurahan Tegal Kamulian untuk membangun shelter tsunami. Yang direncanakan ini selesainya nanti sekitar bulan Juli tahun 2027. Jadi saat ini masih berproses pembangunannya.
1: Oke. Dan masyarakat juga sudah tahu ya bahwa sebenarnya ini menjadi salah satu tempat yang kemudian dimanfaatkan jika terjadi bencana, begitu?
0: Iya, masyarakat sudah tahu. Kemudian dari siang juga kita sudah melakukan konsultasi publik ya, terutama dengan masyarakat sekitar terkait dengan rencana pembangunan shelter tsunami tersebut.
1: Berapa lantai, Pak? Masih 6 lantai sesuai dengan rencana?
0: 6 lantai, rencananya 6 lantai, tetap 6 lantai.
1: Oke.
0: Itu sebenarnya, ini tentunya bagian upaya mitigasi kita, Pemkab Cilacap, dukungan pemerintah pusat, walaupun sesungguhnya jujur kami juga tidak berharap bangunan ini digunakan gitu ya, artinya digunakan, tidak digunakan dalam konteks terjadi bencana, tapi ini bagian salah satu upaya kita untuk mengantisipasi berbagai hal yang kemungkinan yang terjadi seperti itu.
1: Oke, tapi kan tetap harus dijaga agar misalnya sehari-hari terawat untuk apabila dibutuhkan untuk evakuasi vertikal.
0: Oh iya betul, itu sih terus menjadi komitmen kita untuk menjaga dan merawatnya. Sepanjang bangunan itu tetap ada gitu, tetap ada dan mungkin juga fungsinya tidak hanya untuk shelter tsunami, nanti ketika memang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain tanpa mengurangi fungsi shelter tsunami, ya kita gunakan juga seperti itu.
1: Oke. Terakhir mungkin Pak Taryo, dari 87 desa ya atau ratusan desa rawan di Cilacap, berapa persen yang bisa dikatakan sudah mandiri menjadi desa tangguh bencana?
0: Kalau kita lihat, kita sudah membuat atau menciptakan sekitar 57, baru memang ini kita berproses terus, baru 57 yang sudah kita bentuk sebagai desa tangguh bencana, terutama desa-desa yang pertama yang berada di pesisir pantai, kemudian yang kedua ada desa-desa yang memang memiliki potensi banjir dan tanah longsor. Ini akan terus kita dorong, sehingga harapannya ke depan tidak hanya desa tangguh bencana, tapi juga nanti akan kita bentuk juga dan sudah mulai bentuk kecamatan tangguh bencana seperti itu.
1: Oke. Ini mereka mandiri ini dalam artian seperti apa? Apakah juga dari kelembagaan desa, dari anggaran dan sebagainya, ini sudah bisa diandalkan kah, Pak Taryo?
0: Kalau mandiri sepenuhnya sih tidak, tapi setidaknya ketika kita sudah membentuk desa tangguh bencana, mereka sudah paham ketika terjadi bencana apa yang harus mereka lakukan ya, seperti itu. Misalnya, oh ini ada longsor, terus kita harus bagaimana, misalnya seperti itu. Jadi tidak harus menunggu instruksi, tetapi ketika mereka sudah sadar tentang kebencanaan, sebenarnya mereka sudah paham apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana di daerah tersebut. Itu minimal pengetahuan atau keterampilan dasar yang kita bangun bagi warga yang berada terutama di daerah rawan bencana.
1: Oke. Ini ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp pendengar juga. Saya boleh bacakan ya, Pak Taryo, dari 0813 sekian. Untuk fasilitas EWS, Early Warning System, begitu ya, di beberapa daerah, terutama di Cilacap dan sekitarnya, kondisinya seperti apa? Apakah berfungsi 100% mengingat banyak informasi mengenai gempa Megatrust?
0: Iya, jadi di kita di sepanjang pantai itu ada sekitar 31 EWS. Hasil pengecekan terakhir itu 28 yang masih berfungsi dengan baik. Kemudian yang 3 masih kita upayakan untuk diperbaiki gitu. Cuma ini kan kita setiap tanggal 10, Mbak, setiap tanggal 10 sampai dan tanggal 26 setiap bulan kita terus melakukan uji coba itu. Sehingga dengan uji coba itu kita paham bahwa jumlah EWS yang di Cilacap ini sekian yang berfungsi dengan baik, yang sekian yang kurang berfungsi, tapi yang jelas dari 31 ini masih ada sekitar 3 mungkin ya yang belum berfungsi dengan baik, dan ini terus kami jaga dan kami pelihara.
1: Oke, baik. Pak Taryo, terima kasih banyak sudah berbincang sore hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua, tertanam juga refleks masyarakat jika ada kejadian-kejadian yang harus diantisipasi dari sebelumnya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Pak Taryo.
2: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
3: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
4: Mendengar kabut asap kembali ataupun masih ya menjadi perhatian serius masyarakat di Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Tidak hanya soal jarak pandang yang terganggu ataupun aktivitas masyarakat yang terbatas, tapi juga ada ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai, terutama bagi masyarakat yang setiap harinya harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang memburuk. Salah satunya yang terdampak adalah di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Karena pemerintah kota bersama dengan Dinas Kesehatan ini terus memperkuat kesiapsiagaan dengan menyiagakan layanan kesehatan selama 24 jam. Salah satunya melalui posko kesehatan yang ditempatkan di wilayah yang berdekatan dengan lokasi karhutla. Sementara layanan kesehatan juga diperkuat di sejumlah kecamatan. Langkah ini tentu menjadi penting mengingat kualitas udara Palembang dalam beberapa hari terakhir sempat berada pada kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Dan untuk pengupdate bagaimana antisipasi ya dampak kabut asap di wilayah Palembang, kami akan perbincangkan bersama dengan Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Bapak Darsono SKMKes.
5: Wawancara Pro 3.
4: Gambarkan dulu mungkin situasi kesehatan masyarakat di sana saat ini seperti apa di tengah kabut asap.
6: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua para pendengar, dapat kami gambarkan bahwa kondisi Provinsi Sumatera Selatan seperti yang dilaporkan dari Dinas Kesehatan Lingkungan Hidup, Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Sumatera Selatan. Ada 9 kabupaten kota yang terdampak, mulai dari terdampak sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Dan salah satunya kota Palembang yang saat ini, pagi hari ini yang diupdate pada pukul 6 pagi tadi, PM untuk kota Palembang itu berada di PM10 dan PM2,5 dengan angka 532. 383, artinya kemampuan pernapasan untuk menyaring sistem pernapasannya di dalam udara yang tidak sehat ini berdampak ya, beresiko terhadap kesehatan masyarakat, begitu.
4: Okay. Masuk dalam kategori tidak sehat berarti Pak Darsono hari ini?
6: Untuk kota Palembang berbahaya.
4: Berbahaya?
6: Iya, di kategori berbahaya, artinya dia bisa masuk ke sistem lebih dalam lagi di dalam sistem pernapasan.
4: Sudah berlangsung berapa lama ini Pak Darsono?
6: Untuk berbahaya ini lebih kurang 1 minggu yang lalu.
4: Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah dari Dinas Kesehatan sudah melihat adanya peningkatan keluhan ataupun penyakit ya yang berkaitan dengan paparan asap?
6: Ya, betul. Kita dari Dinas Kesehatan, penanggulangan ini kita mulai dari mulai bulan Juni ya terkait dengan kesehatan ini. Jadi mulai melakukan mitigasi, membuat peringatan, ya kewaspadaan terhadap peningkatan kasus ISPA dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, pada saat ini, kami sudah membuat ini sudah mulai dari Senin kemarin, di mana terbitnya kesiapsiagaan atau SK kesiapsiagaan dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, ya. Di kota Palembang yang berbahaya, ya, kita fokus ke Palembang, ya. Kita mengaktifkan 42 puskesmas, diantaranya 6 puskesmas rawat nginap itu untuk jaga 24 jam.
4: Yeah.
6: Nah, kemarin pada tanggal 5 kita sudah mengaktifkan ditambah posko bantuan dari rumah sakit UPTD Dinas Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan ada 4. Untuk di wilayah strategis di mana agak jauh jangkauannya terhadap masyarakat ke puskesmas yang siokianya standby untuk di 24 jam. Nah, begitupun Dinas Kota Palembang ya atas instruksi Bapak Gubernur Wali Kota telah membuka lagi 18 posko untuk di 18 kecamatan di Kota Palembang yang letaknya tentunya strategis karena agak lebih jauh dari Kota Palembang. Yeah. Apa dari puskesmas di wilayah-wilayah kecamatan tersebut.
4: Agar lebih mudah terjangkau oleh masyarakat yang tidak jauh untuk mengakses layanan kesehatan. Baik, Pak Darsono, jadi dengan adanya posko-posko tadi, bagaimana efektivitas untuk masyarakat yang mengakses ke sana? Sudah berapa banyak mungkin data yang dipunya Dinas Kesehatan terkait dengan masyarakat yang mengeluhkan penyakit-penyakit ya dari adanya paparan asap ini?
6: Iya, baik. Dari posko-posko yang dilaporkan, kita untuk kasus yang kedaruratan baru ada 26, artinya kalau tidak cepat kita tanggulangi karena memang ada kasus morbid dikeluhkan oleh si klien. Kita tidak lanjuti pada di tempat ya di puskesmas. Nah, untuk kasus penanganannya sudah banyak, artinya dari fungsi posko tersebut, jadi selain penanganan kita juga membagikan masker. Sejauh ini juga dari Agustus itu sudah lebih 400.000 yang kita bagikan di Kota Palembang, dan kalau di Sumatera Selatan hampir 1 juta.
4: Itu sudah dilakukan secara masif ya, pembagian masker. Nah, kalau misalnya masyarakat mengakses posko, ada fasilitas apa saja, Pak Darsono?
6: Baik, yang perlu kami sampaikan dan perlu kita informasikan kepada masyarakat bahwa posko pelayanan kesehatan yang memang sesuai dengan standar itu adalah puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Ya, jadi di puskesmas SDM-nya, ya sumber daya kesehatan masyarakatnya, tenaganya, logistiknya, peralatan, mulai dari pemeriksaan rutin dan juga penata laksanaan pada pasien-pasien gejala darurat itu sudah sesuai standar, artinya teredukasi. Sementara di posko yang kami siapkan itu sifatnya ada kegawat daruratan pra rumah sakit, gitu ya. Nah, tentu dalam kondisi seperti ini, bila kita menemukan kasus yang harus ditindaklanjuti, tentunya dari asesmennya kita bisa menilai apakah ini akan dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit, gitu ya.
4: Baik. Nah, kebutuhan oksigen ini kan tentu cukup dibutuhkan lah ketika kondisi asap seperti ini. Ini bagaimana untuk peningkatan kebutuhan oksigen di sana, Pak?
6: Ya, untuk kebutuhan oksigen, alhamdulillah memang Sumatera Selatan salah satunya bagian dari regional pusat krisis kesehatan yang fungsinya untuk memberikan bantuan ya, logistik yang ada di pusat kesehatan itu ada di Kota Palembang. Nah, sehingga setiap kebutuhan dari asesmen yang kita minta itu selalu terpenuhi. Jadi dari perencanaan begitu sudah mendekati habis suplai kita, kita minta ke pusat. Sementara di sisi lain juga di Dinas Kesehatan kita memang punya stok sendiri untuk oksigen konsentratnya.
4: Baik, jadi masyarakat bisa mengakses ke layanan kesehatan ini 24 jam, betul Pak Darsono?
6: 24 jam, betul, 24 okay. jam. Dan ini support juga memang dari surat edaran Kementerian Kesehatan Permendagri yang kemarin ya, untuk dilakukan tanggap darurat ya, kesiapsiagaan di beberapa provinsi, salah satunya Provinsi Sumatera Selatan. Ya, surat edaran Permendagri ya.
4: Baik, nah kalau misalnya kondisi di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang nih, jumlah pasiennya meningkat, apakah fasilitasnya sudah mencukupi Pak? Ataupun mungkin dari sisi tenaga medis ya, kemudian juga obat-obatan, ataupun kapasitas lainnya juga?
6: Ya, sejauh ini ya, fasilitas ya dari rumah sakit beserta komponen-komponen lainnya dari evaluasi kami masih bisa diatasi ya, belum dibutuhkan untuk pembentukan apa misalnya pengungsian dan lain sebagainya. Insya Allah ya, karena memang ISPA ini adalah pencetus ya kan, sementara penyakit yang lain yang memang kedaruratan itu di rumah sakit yang sudah standar tipe A, di rumah sakit Muhammad Husin, rumah sakit Abdul Rifai, itu memang sudah sesuai dengan akreditasi. Kemudian di 96 rumah sakit kita itu standar B dan C sudah tersedia, artinya kita siap untuk memfasilitasi masyarakat untuk memberikan penanganan bukan hanya karur ISPA diakibatkan karura, semua tingkat kedaruratan kita lakukan penanganan, dan sejauh ini masih dalam keadaan normal, bisa kita atasi.
4: Oke. Kan pemerintah juga sudah meminta ya masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan di tengah kondisi kabut asap saat ini. Tapi tentu tidak semua orang bisa bekerja ataupun beraktivitas dari rumah, Pak Darsono. Nah, untuk warga yang memang harus keluar rumah, langkah perlindungan apa sih yang paling penting dilakukan sebelum akhirnya mereka berangkat ataupun beraktivitas keluar rumah hingga mereka kembali lagi, Pak Darsono?
6: Ya, baik, melalui siaran ini tentunya kami berharap masyarakat sadar akan kewaspadaan. Tentunya preventifnya dengan memakai masker. Karena memang di Sumatera Selatan juga, khususnya Kota Palembang ini hampir 60% tenaganya bekerja di luar rumah tentunya, melintasi jalan umum. Nah, dengan kondisi ini kami telah menyiapkan ya masker. Nah, silakan di kalau memang tidak didapatkan yang di jalan, karena kita pagi-pagi itu sudah membuat tim 8 titik untuk dibagikan masker di titik-titik.
4: Setiap hari Pak Darsono?
6: Setiap hari, setiap hari. Karena memang sudah diinstruksikan melalui surat edaran Kemendagri ini bahwa kita dalam status siaga.
4: Baik. Imbauan masker ya untuk masyarakat keluar rumah. Nah, kapan akhirnya masyarakat harus segera mendatangi posko ataupun fasilitas kesehatan ketika mereka mungkin mengalami gangguan pernapasan ataupun lain-lainnya juga sehingga mendapatkan pertolongan medis, Pak Darsono?
6: Ya, seperti saya sampaikan di awal, puskesmas adalah tempat pelayanan yang paling dasar dan yang paling lengkap. Nah, kita harapkan masyarakat ketika mulai ada keluhan, tentunya puskesmas bukan ke posko. Karena posko itu adalah kegawadaruratan. Ya. Seyogyanya tugasnya adalah kegawadaruratan prarumah sakit yang memang butuh transportasi pasien. Ya, kalau ini kita menggapai tempat pelayanan yang terdekat, ya masih belum cukup waktunya, nah kita sediakan posko ini. Tapi kalau kondisinya masih pada keluhan, kami anjurkan ke pelayanan dasar di FKTP. Dan itu semua gratis.
4: Nah, itu yang tidak kalah pentingnya, semuanya gratis. Ya, jadi tidak perlu khawatir dan, untuk mengakses layanan kesehatan ya Pak Darsono?
6: Ya, tidak perlu khawatir mengakses layanan kesehatan. Dan termasuk rujukan. Kita sudah mengimbau dari surat edaran bahwa seluruh rumah sakit di Provinsi Sumatera Selatan harus menerima ya sesuai dengan Permenkes kita 17 tahun 2023.
4: Ada syaratnya tidak, Pak Darsono, sehingga masyarakat tidak khawatir juga ketika datang ternyata memang benar ini gratis?
6: Ya, karena tidak ada persyaratan.
4: Tidak ada.
6: Ini kan kegawat, ini kan sudah masuk kategori kejadian luar biasa.
4: Oke.
6: Okay. Ya. Baik. Kejadian luar biasa, dan memang sepianya haknya masyarakat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dan kewajiban pemerintah dalam ini sudah dilaksanakan dan sudah ada imbauan untuk memberikan pelayanan itu.
4: Baik, jadi semua silakan mengakses layanan kesehatan ketika terjadi memang gangguan pernapasan ataupun lainnya membutuhkan pertolongan medis, silakan datang ke layanan kesehatan terdekat ya, Pak Darsono. Terima kasih banyak, Pak Darsono. Kita harapkan semua sehat-sehat di Sumatera Selatan termasuk Palembang. Kita harapkan semoga tidak ada gangguan penyakit ya yang menyertai masyarakat di sana. Terima kasih. Demikian pendengar Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Darsono ya, sudah mengupdate bagaimana kondisi karhutla ataupun asap karhutla di sana dan juga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 yang mau udara dengan menempati frekuensi di 105,9 MHz. Akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Julisa Hamzah dan juga rekan Isan, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi Surah At-Taubah ayat 18 yang dibacakan oleh Ilham Abdul Aziz.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita dengarkan Mutiara Pagi dengan judul Islam Iman Ihsan yang disampaikan oleh penceramah Ustadz Teddy Sanjaya LC.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihil kiram wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Rasa syukur kita yang paling dalam hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala limpahan rahmat, nikmat, inayah, berkah yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena sesungguhnya barometer keimanan seorang hamba adalah ketika dia pandai mensyukur.

nikmat Allah, sekecil apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan satu harapan dan doa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dialog antara seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, lalu dijawab oleh Rasulullah, apa itu Islam? Dan laki-laki ini berkata, engkau benar ya Muhammad. Umar yang menyaksikan dialog tersebut terkejut. Laki-laki tersebut bertanya lalu membenarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sang laki-laki bertanya lagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Lalu dijawab lagi oleh Rasulullah tentang iman. Dan laki-laki ini juga berkata, sadaqta, engkau benar ya Muhammad. Lalu di dalam dialog yang ketiga, sang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil ihsan. Qala salatu wassalam, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yang artinya adalah, ya Muhammad, jelaskan kepadaku tentang apa itu ihsan. Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Engkau menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarah, dan ketika engkau tidak yakin engkau bisa melihat Allah, fa innahu yarak, sungguh Allah melihat apa yang engkau kerjakan. Artinya adalah, setiap ibadah yang kita kerjakan harus dilandasi dengan keikhlasan dan keimanan yang tinggi. Ibadah yang dilandasi dengan keikhlasan adalah asas mutlak agar diterimanya ibadah kita oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dasarnya ikhlas, asasnya ikhlas, tujuan setiap ibadah yang kita kerjakan adalah nahtaju barakati minallah wa mardatillah. Yang kita harapkan hanya ridho dari Allah. Yang kita harapkan dari setiap ibadah yang kita kerjakan adalah berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak membutuhkan apapun dari makhluk. Kita melakukan ibadah bukan karena dipuji oleh makhluk. Kita beribadah kepada Allah bukan karena dilihat oleh setiap manusia, pimpinan kita, teman kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, atau siapapun itu. Tapi kita melaksanakan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhlas, tujuannya adalah mengharapkan mardotillah, ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah mengharapkan berkah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita melakukan ibadah, apapun ibadah ini didasari dengan keikhlasan, maka di sana Allah akan memberikan nilai yang begitu tinggi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan aku tidak menyuruh kalian untuk beribadah kepadaku kecuali dengan ikhlas. Lalu laki-laki ini bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad, jelaskan kepadaku kapan datangnya kiamat. Qala salatu wassalam, Nabi Muhammad menjawab pertanyaan sang laki-laki, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang artinya adalah, engkau yang bertanya lebih tahu daripada aku yang ditanya, kata Rasulullah. Lalu laki-laki ini bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni an amaratiha. Ya Muhammad, jelaskan kepadaku tentang tanda-tanda datangnya kiamat. Wa qala salatu wassalam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan laki-laki tersebut, antalidal ummatu rabbataha, yang artinya adalah tanda kiamat yang pertama akan datangnya kiamat, kata Rasulullah, ditandai dengan seorang ibu yang melahirkan anak menjadi raja bagi ibunya. Seorang ibu melahirkan anak menjadi raja atas diri orang tuanya, raja terhadap ibunya dan raja terhadap ayahnya. Artinya adalah, kalau kita mau melihat sekarang, ternyata fenomena ini sudah terjadi. Banyak di antara orang tua yang melahirkan anak, tapi orang tua takut dengan anaknya. Banyak orang tua yang melahirkan anak, anaknya menjadi raja terhadap orang tuanya. Berapa banyak orang tua yang dijadikan pembantu secara tidak langsung oleh anaknya.
Orang tua tinggal bersama anaknya dan menantunya. Orang tuanya bangun setiap subuh. Orang tuanya harus membersihkan rumah. Orang tuanya harus ke pasar belanja. Orang tuanya harus masak. Orang tuanya harus memandikan cucu-cucunya. Orang tuanya harus tidur bersama cucunya dan bangun tengah malam tatkala cucunya menangis, kepingin susu, dan lain sebagainya. Orang tua takut dengan anaknya. Dan anak menjadikan orang tuanya menjadi pembantu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ketika ini terjadi, maka kiamat itu sudah makin dekat dengan kita. Ayyul abna, wahai kita, seorang anak sungguh, derajat orang tua, derajat ibu kita, derajat ayah kita persis di bawah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah kalian Allah tabaraka wa taala, tidak ada tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Allah, orang tua. Nomor dua, Allah menempatkan orang tua kita, ibu kita yang melahirkan kita, ayah kita yang mencari nafkah memenuhi kebutuhan kehidupan kita, membiayai sekolah kita, bahkan membiayai setiap pernikahan kita. Apakah kita tega menjadikan orang tua kita menjadi pembantu bagi kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin, muslimat pendengar RRI yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ridallah fi ridal walidain, wasakhtullah fi sakhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua kita. Dan murkanya Allah terletak juga pada murkanya kedua orang tua kita. Ketika kita sakitin hati orang tua kita, wajahnya memang tidak menampakkan, menunjukkan sakitnya hatinya, menderitanya hatinya. Tetapi ketika hati kedua orang tua kita, hati ibu kita yang melahirkan kita dari rahimnya, penuh dengan pengorbanan, jasa yang begitu besar, hati yang sakit pada hati ayah kita, dan ini terjadi, maka ketika itu murka Allah akan datang kepada kita. Bagaimana murka Allah datang kepada kita? Allah angkat keberkahan dari dalam diri kita. Allah angkat keberkahan dari dalam rumah tangga kita. Allah angkat keberkahan dari diri anak-anak kita. Sehingga kita bukan menjadi anak yang saleh-saleha. Sehingga kita bukan dijadikan anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi kita lebih pantas disebut anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, ya Ibnu Adam, la tasukku ruhakum hatta tamut. Hai engkau anak Adam, engkau manusia, ketika engkau mengorbankan nyawamu sampai engkau mati untuk membalas jasa orang tuamu, huwallazi nafsi biyadi, demi Allah yang rohku ada pada genggaman Allah, nyawa yang kalian korbankan untuk membalas jasa kedua orang tua kalian tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah pas untuk membalas jasa kedua orang tua kalian kepada kalian. Kaum muslimin, muslimat pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah juga menyabdakan salah satu tanda kiamat, yaitu wa antaral ufatal uratal ala tari'a asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang bertelanjang dada, orang yang miskin mengembala domba, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Artinya apa? Nanti ada sekelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senang berlomba-lomba membangun bangunan yang begitu megah. Mereka lupa bahwasanya mereka akan kembali ke dalam kubur. Harta benda yang mereka miliki tidak akan dibawa ke alam kubur. Perhiasan yang mereka miliki tidak akan dibawa ke alam kubur. Seluruh fasilitas kehidupan mereka di dunia tidak akan mereka bawa ke alam kubur. Hatta jabatan yang mereka miliki juga tidak akan dibawa ke alam kubur. Yang mereka bawa adalah amal ibadah mereka. Yang mereka bawa adalah kain kapan yang menyelimuti jasad mereka. Mereka dimasukkan ke liang lahat ke alam kubur, lalu ditutup dengan papan-papan yang tidak punya harga, lalu ditimbun dengan tanah demi tanah. Lalu setiap orang akan berlalu meninggalkan kuburan kita. Dan ketika itu Allah tabaraka wa ta'ala mengirimkan malaikat yang akan bertanya tentang apa yang kita kerjakan di dunia, tentang harta kita. Min aina iktasaba wa fima anfaqahu, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Lalu tentang apa yang kita kerjakan semua. Dan ingat,
di alam kubur adalah satu persidangan, awal persidangan, di mana persidangan tersebut la takzibul lisan, lidah kita tidak akan bisa berbohong, wa tasadul julud, dan setiap kulit kita, pori-pori kita, setiap anggota tubuh kita akan menjadi saksi dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Persidangan yang tidak membutuhkan jaksa, persidangan yang tidak membutuhkan hakim, persidangan yang tidak membutuhkan pengacara, yaitu persidangan Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak bisa diikuti dengan kebohongan. Setiap lisan kita akan berbicara tentang kejujuran. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu di akhir hadis ini, summan tolako palabistu malian, summa qala ya Umar atadri manis sa'il, qultu Allah wa rasuluhu a'lam, qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rasulullah bertanya kepada Umar ibn al-Khattab yang hadir ketika itu, Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan engkau lebih mengetahui ya Rasul. Qala salatu wassalam, Rasulullah menjawab pertanyaan Umar ibn al-Khattab, fa innahu Jibril, sungguh laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kalian tentang agama kalian. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan kapan kiamat datang, dan apa tanda-tandanya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dan untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 5.43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, mudah-mudahan di pagi hari ini kita sehat selalu, semangat untuk memulai berbagai aktivitas kita di hari ini. Dan di Ranai Pagi, saya Yuli Samza dan juga rekan Isan masih bersama Anda dengan berbagai program acara di pagi ini. Selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu Melayu untuk Anda.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Pagi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober 2026, bersama saya Yulis Hamzah. BPBD Kabupaten Natuna membantu melakukan penebangan pohon jambu yang berpotensi membahayakan pengguna jalan di ruas jalan Rane Darat. Prajurit Lanut Raden Sajat melaksanakan latihan lintas medan di wilayah Natuna. Dari Sepumpang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Natuna membantu melakukan penebangan pohon jambu yang berpotensi membahayakan pengguna jalan di ruas Jalan Ranai Darat pada Selasa pagi. Penanganan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi pohon tumbang yang dapat mengganggu keselamatan masyarakat. Penebangan dilakukan setelah keberadaan pohon dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan yang melintas. Proses penanganan melibatkan petugas BPBD Natuna agar penebangan dapat dilakukan secara aman dan terkendali. Lurah Ranai Darat, Era Juin Marisa kepada RRI menyampaikan apresiasi kepada petugas BPBD Natuna yang sudah membantu melakukan penanganan pohon tersebut. Ia menilai respon petugas sangat membantu dalam mengantisipasi potensi bahaya bagi masyarakat di lokasi. Dan Era juga menjelaskan, keberadaan pohon tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan sehingga perlu segera ditangani. Dengan dilakukan penebangan, resiko pohon tumbang yang dapat mengganggu aktivitas dan keselamatan masyarakat dapat diminimalkan. Era juga menambahkan koordinasi antara pemerintah kelurahan dengan instansi terkait diperlukan ketika terdapat kondisi yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat. Kesiapan petugas dalam merespon laporan dan melakukan penanganan di lapangan dinilai penting untuk mencegah resiko yang lebih besar. Ia berharap kerjasama dan koordinasi dapat terus dilakukan apabila terdapat kondisi yang membutuhkan penanganan di wilayah Kelurahan Ranai Darat. Respon cepat instansi terkait diharapkan dapat menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya para pengguna jalan. Pendengar, program Sekolah Lansia di Kabupaten Natuna mendorong peningkatan pengetahuan dan ketangguhan lanjut usia agar tetap aktif serta berperan di tengah masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Erik Muhammad.
1: Program Sekolah Lansia di Kabupaten Natuna mendorong peningkatan pengetahuan dan ketangguhan lanjut usia agar tetap aktif serta berperan di tengah masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui pembelajaran mengenai berbagai dimensi lansia tangguh, mulai dari peningkatan pengetahuan hingga penguatan kedekatan antara lansia dengan masyarakat. Kepala Bidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Natuna, Edi Sabara, menyampaikan sekolah lansia juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman para lanjut usia agar mampu menjadi lansia yang tangguh serta berperan sebagai pionir dan duta lansia di lingkungan masing-masing.
2: Jadi untuk sekolah lansia ini sebenarnya dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Kemudian untuk tujuan sekolah lansia di BKL itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia terhadap 7 pencapaian dimensi lansia tangguh. Kemudian yang kedua, meningkatkan kedekatan lansia dengan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran lansia menjadi duta lansia sebagai pionir pembentukan kelompok sekolah lansia. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemitraan untuk bersinergi dalam mendukung lansia tangguh.
1: Sekolah lansia di Kabupaten Natuna salah satunya telah berlangsung di Kecamatan Bunguran Batubi dengan sekitar 30 lansia dari Desa Batubi Jaya yang mengikuti program dan telah diwisuda pada tahun 2025. Sekretaris Desa Batubi Jaya, Al-Fazri, mengatakan keberadaan sekolah lansia memberikan ruang bagi para lanjut usia untuk memperoleh pengetahuan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat di lingkungan sekitar.
3: Mungkin dengan adanya sekolah lansia ini, para lansia mungkin salah satunya untuk mendorong semangatnya untuk belajar terkait tentang umurnya lansia seperti itu, Pak. Contohnya seperti mungkin di situ dalam bidang kesehatannya, habis itu memicu dalam segi makanan yang bergizinya untuk para lansia seperti itu.
1: Program Sekolah Lansia juga diharapkan dapat memperkuat kemitraan dan sinergi berbagai pihak dalam mendukung peningkatan kualitas hidup lanjut usia. Melalui kegiatan tersebut, para lansia diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga tetap aktif, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi keluarga maupun masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, prajurit Lanut Raden Sajat pada Selasa kemarin melaksanakan latihan lintas medan di wilayah Natuna. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan fisik dan kemampuan personil dalam mendukung kesiapan pelaksanaan tugas. Sebelum lintas medan dimulai, Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi, memeriksa kelengkapan serta kondisi kesehatan prajurit di Pantai Tanjung Pasir, Lanut RSA. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap personil dalam kondisi siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dan Lanut juga memberikan arahan sebelum personil memulai lintasan yang sudah ditentukan. Lintas medan untuk kali ini diikuti oleh prajurit PNS serta pejabat Lanut Raden Sajat. Kegiatan dimulai dari Pantai Tanjung Pasir, Lanut RSA, kemudian memasuki kawasan Lanut Raden Sajat menuju Pantai Muara Pasir. Dari Pantai Muara Pasir, personil melanjutkan perjalanan dengan menyusuri garis pantai hingga mencapai garis finish di Nirwana Beach. Rute tersebut menjadi bagian dari latihan untuk menguji daya tahan dan ketangkasan personil. Komandan Lanut Raden Sajat Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi mengatakan bahwa latihan lintas dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kondisi fisik, meningkatkan daya tahan tubuh, serta memelihara kekompakan dan kebersamaan personel. Dan setelah menyelesaikan lintasan, kegiatan dilanjutkan dengan renang militer. Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan kesiapan personil Lanut Raden Sajat sebagai the frontliner di ujung utara NKRI dengan kondisi fisik, ketangkasan, dan kekompakan yang terus dipelihara untuk melaksanakan tugas. Babinsa Desa Serantas Sertu Dadang Catur W, personil Koramil 03 Sedanau pada Selasa kemarin menghadiri musyawarah desa dalam rangka penetapan dan pengesahan rencana kerja pemerintah desa Desa Serantas tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Serantas, Kecamatan Pulau 3, Kabupaten Natuna. Dan musyawarah dihadiri oleh Camat Pulau 3, Zawali, Kepala Desa Serantas Ibrahim, beserta perangkat desa, Wakil Ketua BPBD Serantas Firdaus bersama anggota Babinsa Sertu Dadang, pendamping desa Zulaika, Ketua RT RW, Ibu-ibu PKK, serta masyarakat desa Serantas. Dan musyawarah kemudian juga dilanjutkan dengan pembahasan RKPDES tahun 2027 hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai, kegiatan Musdes penetapan dan pengesahan RKPDES Desa Serantas tahun 2027 berlangsung aman, tertib, dan lancar. Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir untuk pagi ini. Melalui budidaya rumput laut, selain membuka peluang kerja, juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Natuna. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Aprizal.
5: Secara geografis Kabupaten Natuna, 99% wilayahnya adalah lautan. Dengan potensi geografis ini pada umumnya, peluang usaha bagi masyarakat setempat mayoritasnya dari hasil laut. Seperti halnya untuk usaha budidaya dan pembibitan rumput laut yang juga dilakukan oleh salah satu penggiat rumput laut di Natuna, Andes Putra, yang berlokasi di setengah Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna. Menurutnya, untuk budidaya rumput laut di Natuna cukup berpotensi.
6: Saat ini kami melakukan pembibitan rumput laut dalam Natuna ini. Ini pengecahan yang pertama. Ini proses-prosesnya cuma bibit yang awal sudah berkembang, dipecahkan kembali, dipotong lagi, nanti ditanam lagi, nanti ditumbuh lagi.
7: Kalau untuk potensi rumput laut ini sendiri di Natuna seperti apa nih? Kalian dari Pak Andes setelah menekuni usaha yang dilakukan ini, Pak Andes?
6: Kalau potensi di Natuna ini memang untuk rumput laut sangat potensi. Karena kondisi laut di Natuna ini masih bersih dan belum tercemar. Jadi untuk pertumbuhannya masih sangat potensi.
5: Selain itu, melalui budidaya dan pembibitan rumput laut yang saat ini dilakukan, selain membuka peluang kerja, juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat khususnya dan di Natuna pada umumnya.
6: Harapannya semoga dengan rumput laut ini Natuna bisa pulih ekonominya di bidang rumput laut, dan masyarakat yang ingin untuk menanam rumput laut nanti ya kita undang ataupun kita pertemuan untuk membicarakan sistem untuk penanaman sehingga untuk membuka peluang pekerjaan.
5: Andes Putra menambahkan, untuk saat ini budidaya rumput laut yang dilakukan masih tahap pembibitan atau pemecahan bibit dan penanaman yang dipusatkan di Setengar. Selain itu, wacananya juga akan dibangun lokasi pengeringan yang saat ini dalam proses. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama. BPBD Kabupaten Natuna membantu melakukan penebangan pohon jambu yang berpotensi membahayakan pengguna jalan di ruas Jalan Rane Darat. Prajurit Lanut Raden Sajat melaksanakan latihan lintas medan di wilayah Natuna. Dan tim redaksi yang bertugas untuk pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti warta berita daerah untuk pagi ini. Dan warta berita untuk selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk Anda pendengar, selamat pagi di pagi hari ini. Pasti sedang sibuk semuanya ya, karena kita akan memulai berbagai aktivitas. Mana yang mau pergi sekolah, pergi bekerja, ke ladang atau kemanapun, ya mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan ya, patuhilah tata tertib berlalu lintas agar kita selamat sampai ke tujuan. Baik, untuk Anda pendengar, salam sehat, salam bahagia. Tetaplah di Program 1 Kanal Inspirasi.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Dari mana pun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai, kami sampaikan untuk Anda info publik untuk pagi ini ya, terkait dengan pelantikan 5 pejabat tinggi Pratama Natuna, harapan besar bagi roda pemerintahan. Nah, pendengar, Bupati Natuna Chen Suilan resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2B di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Pelantikan digelar penuh dengan hikmat di ruang rapat lantai 2 kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai pada Senin tanggal 5 Oktober 2026. Dan pendengar, acara pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, Sekda Natuna Boy Wijanarko Parianto, Ketua DPRD Natuna Rusdi, kemudian para staf ahli, asisten, dan seluruh kepala OPD. Kelima pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang telah melalui tahapan panjang mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi, asesmen, hingga wawancara akhir. Dan pendengar, Bupati Natuna Chen Suilan juga menegaskan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama ini bukan hanya tentang perpindahan posisi, namun menjadi awal dari tanggung jawab baru untuk menggerakkan roda pemerintahan di hadapan pejabat yang baru dilantik. Chen Suilan juga langsung memasang target, jabatan harus dibuktikan dengan kinerja. Lima pejabat tersebut segera beradaptasi dan memahami tugas masing-masing. Dalam sambutannya, Bupati Chen Suilan juga memberikan pesan keras terhadap pejabat yang baru dilantik. Chen Suilan juga berharap pejabat pimpinan tinggi

tinggi harus mampu membimbing sekaligus menjadi penggerak organisasi. Tidak cukup hanya dengan menjalankan rutinitas administratif, tetapi harus mampu membangun tim yang solid, melahirkan inovasi dan menghadirkan terobosan, dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Adapun 5 pejabat yang dilantik berdasarkan keputusan Bupati nomor 276/BKPSDM/2026 tertanggal 2 Oktober yaitu Hendra Kusuma SHMSI menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna, sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Edi Priyoto SH menjabat sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setda Natuna. Kemudian Ilham Kauli Esos MSI menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian juga Hikmatul Arif SE menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Natuna. Kemudian juga Ihwan Solihin SEMA menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Natuna. Nah, pendengar, itu tadi informasi yang kami kabarkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan saat ini sudah pukul 6.33 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda, tetaplah di program 1.

0: kamu sudah mulai mempersiapkan rencana masa pensiun belum?
1: Belum, Ninit. Sebenarnya ingin mempersiapkan dari sekarang, tapi masih bingung soal pembiayaan.
0: Kalau begitu, coba deh cari tahu program prapensiun dari BNI KCP Natuna.
1: Memangnya apa keunggulannya?
0: Prosesnya mudah dan cepat dengan layanan profesional.
1: Wah, terus bunganya bagaimana?
0: Bunga kompetitif dengan cicilan ringan, lebih ringan di hati.
1: Kalau jangka waktunya?
0: Fleksibel. Kamu bisa pilih tenor sesuai kemampuan.
1: Wah, kalau kebutuhan dananya?
0: Plafonnya hingga 500 juta untuk membantu mewujudkan rencana masa depan kamu.
1: Berarti nggak perlu menunggu sampai pensiun untuk mempersiapkannya ya?
0: Betul sekali. Persiapkan masa pensiun kamu sekarang.
2: Program prapensiun dari BNI KCP Natuna, raih masa depan lebih tenang bersama BNI. Hubungi segera Hadi 0822-8169466. BNI, solusi terbaik untuk masa depan Anda. BNI.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga mohon perhatian Anda sejenak. Akan kami sampaikan berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Juanda Diman bin Ismail pada hari Rabu 7 Oktober 2026 pukul 16.20 waktu Indonesia Barat di RSUD Natuna. Dan insya Allah jenazah akan dimakamkan di pemakaman desa Tanjung, dan jenazah disolatkan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Masjid Jami desa Tanjung. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa almarhum, melimpahkan rahmatnya, melapangkan kuburnya, menerangi alam kuburnya, serta menempatkan almarhumah di surga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan dan kekuatan dalam menghadapi musibah. Dan pendengar, berita duka ini kami terima dari saudara Junaidi Henry, adik kandung almarhumah. Baik pendengar, demikian tadi berita duka sudah kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai, kembali kami sampaikan info publik untuk Anda terkait dengan harga barang dan jasa naik. Inflasi September mencapai 3,28%. Nah, pendengar, tingkat inflasi Indonesia pada bulan September 2026 tercatat sebesar 3,28% secara tahunan. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dibandingkan dengan September tahun 2025. Jadi pendengar, melansir dari laman @BPS Statistik, secara bulanan inflasi September 2026 mencapai 0,30% dibandingkan Agustus tahun 2026. Sementara itu, inflasi untuk tahun kalender tercatat sebesar 2,17% sejak Desember 2025 hingga September 2026. Berdasarkan indeks harga konsumen atau IHK, pada bulan September 2026 tercatat sebesar 112,31, meningkat dibandingkan September 2026 yang berada di angka 108,74. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada seluruh 11 kelompok pengeluaran secara tahunan, 3 kelompok dengan tingkat inflasi tertinggi, yakni kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,77%, transportasi sebesar 4,84%, serta makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,37%. Nah, sementara itu, kelompok pengeluaran lainnya juga mengalami inflasi, antara lain kesehatan sebesar 2,24%, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah sebesar 2,19%, serta penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 2,70%. Jadi pendengar, sejumlah komoditas turut memberikan andil terhadap inflasi tahunan sebesar inflasi tahunan September 2026. Di antaranya emas, perhiasan, bensin, ikan segar, daging ayam ras, cabai rawit, beras, minyak goreng. Sebaliknya, beberapa komoditas seperti bawang merah, telur ayam ras, cabai merah, kelapa, tomat, dan tarif jalan tol memberikan andil terhadap deflasi secara tahunan. Dan kemudian pendengar, perkembangan inflasi juga berbeda di setiap wilayah Indonesia. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan inflasi terendah sebesar 2,55%, sedangkan Sulawesi Utara mencatat inflasi tertinggi sebesar 7,59%. Dan untuk tingkat kabupaten kota, Timor Tengah Selatan menjadi daerah dengan inflasi terendah sebesar 1,04%, sementara Minahasa Utara mencatat inflasi tertinggi sebesar 9,05%. Nah, pendengar, itu tadi info publik untuk pagi ini kami kabarkan untuk Anda, dan informasi selanjutnya masih akan kami kabarkan untuk Anda di pagi hari ini di Ranai Pagi, dan tetaplah bersama kami.

semuanya terang-terang aja kita. Sekarang kita masuk santai-santai aja, oke? Okay?

0: dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya-iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita nantikan dan kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.
7: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
8: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
9: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR-BPN.
7: Dari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik